akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Dukungan tersebut turut menguatkan langkah Mayara untuk membawa cerita dan identitas budaya Indonesia Timur ke panggung internasional. Bagi Mayana, kesempatan tersebut bukan sekedar tentang tampil dalam sebuah ajang budaya. Ia ingin menjadikan momen tersebut sebagai ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah, sekaligus menunjukkan bahwa generasi muda dari Indonesia Timur mampu tampil dan membawa identitas daerahnya ke tingkat dunia. Beralih ke informasi berikut, Pantai Faifua di Desa Faifua, Kecamatan Rote Timur, menawarkan pesona pasir putih dan batu karang berbentuk hati. Destinasi ini menjadi salah satu wisata alam yang masih alami di Kabupaten Rotendao. Pantai Faifua berjarak sekitar 55 km dari Kota Baa. Perjalanan menuju lokasi dapat ditempuh sekitar 1,5 jam menggunakan kendaraan bermotor. Keunikan utama pantai ini terletak pada batu karang berbentuk hati di bibir pantai. Formasi batu tersebut menjadi daya tarik wisatawan untuk berfoto dan menikmati panorama laut. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Bita Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8 dan masih di Sasando Pagi ya. Pagi yang cerah dan juga sedikit berangin di seputaran Tompilo 8. Bagaimana dengan sekitaran tempat tinggal Bapak Mama Bapak Saudara? Beranginkah juga atau mungkin tenang teduh? Ya, betul.

berharap di ini pagi Bapak Mama dong bahagia, sehat-sehat selalu ya, dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini. Untuk ini pagi seputaran Tompilor sonde terlalu rame. Seperti biasa kalau akhir pekan jalanan sepi karena sonde terlalu banyak aktivitas yang dilakukan di seputaran Tompilor ataupun Jalan Cak Doko. Selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pandangan dan kepentingan seringkali memicu terjadinya konflik. Namun, masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang berakar pada nilai kearifan lokal. Salah satunya adalah Taloitan Tafani, sebuah tradisi penyelesaian konflik tanpa kekerasan yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Taloitan Tafani merupakan praktik adat yang menekankan musyawarah, keterbukaan, serta tanggung jawab moral antar individu dan kelompok yang berselisih. Tradisi ini menjadi sarana untuk membangun kembali harmoni sosial, menjaga persatuan, dan memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Cavani. Sebagai salah satu warisan kearifan lokal yang sangat bernilai dan relevan hingga saat ini. Tradisi ini bukan sekedar mekanisme adat untuk menyelesaikan persoalan, melainkan cerminan cara pandang masyarakat TTS dalam menjaga keharmonisan hidup bersama. Taluitan Tavani mengajarkan bahwa konflik tidak harus diselesaikan dengan kekerasan atau permusuhan. Sebaliknya, melalui ruang dialog yang terbuka dan dipandu oleh tokoh adat, setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, mengakui kesalahan, serta mencari jalan keluar yang adil dan bermartabat. Disinilah nilai kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dijunjung tinggi. Berikut penjelasan Maria Kause Kase, pemilik Sanggar Bisopo dan Pemerhati Budaya Timor TTS.
1: Kalau untuk orang Timor, khususnya orang Timor TTS, mungkin orang Timor yang sekitar sini, tapi bukan hanya orang Timor. Orang pakai topi dengan pelecehan Tavani berarti segala sesuatu yang kita sudah melakukan salah, bahkan buat salah, kita kembali saja dan kita memperbaiki kembali apa yang menjadi kesalahan buat kita. Baik di dalam adat ketimuran, sebagai orang yang beradat, orang yang punya sopan santun, kalau kita sesudah membuat sesuatu, kita sadar, kita kembali untuk memperbaiki yang salah itu. Yaitu taluitan Tavani. Kalau seperti ada masalah dengan tetangga, namanya manusia, jadi dia tidak luput, dia tidak terlepas dari tutur bahasa, dia bertutur dengan tetangga, dia tersinggung. Sebelum melangkah pemerintah, kita kembali untuk minta maaf dan kita memperbaiki apa yang kita sudah utarakan dan menyinggung perasaan orang lain. Itu menurut adat budaya yang sudah dari awal dan yang sudah diajarkan oleh agama, bahkan yang sudah diajarkan di sekolah, di pemerintah, dan yang sudah diajarkan oleh orang tua. Itu malah lebih berat kalau kita kembali ke adat yang sebenarnya. Contohnya, saya pinjam orang punya barang, sudah itu bikin rusak, sudah itu orang itu datang minta. Saya dalam keadaan yang tidak sadar, saya marah-marah orang itu dan seolah-olah saya tidak salah. Dan itu juga satu tahapan yang kurang bagus. Untuk memperbaiki hal itu harus kita dituntut dengan adat dan ada dendanya. Denda seperti bahasa kotor, mungkin ya istilahnya bahasa maki-maki. Bahkan bisa jadi pertengkaran berpukul dan selanjutnya. Kalau kita berbicara tentang adat, berarti saya harus bawa sarung satu untuk tutup kembali yang tadi saya maki tetangga itu atau orang yang saya sudah pinjam barangnya dan dirusak. Bisa juga bawa dengan istilah babi satu ekor, beras untuk kita kembali masak dan makan bersama serta menjamu di dalam.
0: Lebih lanjut, Maria Kause Kase menilai bahwa nilai denda serta benda-benda yang wajib dibawa oleh pihak pembuat masalah dalam proses taluitan Tavani tidak dimaknai sebagai hukuman semata. Lebih dari itu, denda adat merupakan simbol tanggung jawab moral dan pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan. Besaran denda dan jenis benda yang dibawa sangat bergantung pada berat ringannya pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta hubungan sosial antara pihak yang berselisih. Dalam praktiknya, denda dapat berupa hewan ternak, hasil kebun, kain adat, atau benda lain yang memiliki nilai simbolik bagi masyarakat setempat. Semua ini ditentukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemampuan pihak yang bersangkutan. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa denda adat tidak bertujuan untuk memberatkan atau mempermalukan pelaku. Sebaliknya, denda tersebut menjadi sarana pemulihan hubungan sosial dan bentuk kesungguhan pelaku dalam memperbaiki kesalahan. Melalui pemenuhan kewajiban adat ini, pelaku menunjukkan itikad baik untuk kembali diterima dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, nilai denda dalam Talawitan Tafani mengandung makna edukatif dan restoratif. Tradisi ini mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, namun penyelesaiannya harus ditempuh secara manusiawi, berkeadilan, dan menjunjung tinggi keharmonisan masyarakat.
1: Iya, kalau contohnya kalau misalnya ada masalah yang paling berat yang bisa membuat ketong harus cepat sadar. Contohnya, zaman sekarang kata gosip terlalu banyak. Kalau gosip-gosip itu yang seperti saya gosip orang yang nama atau benar pun saya tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Seperti ada gosip orang polisi. Itu denda paling berat, Pak. Kalau kami orang Timur, so itu denda paling berat. Itu istilah Natino. Natino itu bahaya. Natino itu bahaya. Jadi harus kita kembali sadar dan memperbaiki atau menadakan telusan Tafani. Atau diinaikan orang puhati yang tadinya sudah luka, yang sudah kita bikin dia bagaimana, bisa kembali dan memperbaiki dengan meminta maaf. Tetapi jika hal yang kita buat lebih menjurus ke yang tidak bisa di itu berarti dalam keadaan benda. Ada begini Pak, ada hal-hal tertentu yang harus kita tutup oleh orang itu seperti yang tadi saya bilang kata gosip. Orang tidak buat ini, saya omong bilang buat ini. Sama-sama saya menjami orang itu. Jadi dengan mudah saya harus tutup kembali tadi yang saya punya kata-kata yang tidak benar. Yang berikut, ada juga yang kita hanya bicara saja tidak ada denda. Mungkin semua selanjutkan tidak ada denda, hanya harus cepat sadar. Karena di situ juga akan Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang berbuat sesuatu dan cepat sadar untuk memperbaiki. Memperbaiki kembali hal yang tadi sudah dibuat. Jadi istilahnya nakete juga ada di dalam. Nakete juga harus ada di dalam. Contohnya kalau saya buat ipar. Ipar punya anak saya pukul. Sudah itu saya bilang saya tidak pukul. Itu nanti kena di anak saya. Jadi itu termasuk anak kita juga. Yang cepat sadar. Kalau tidak anak kita sakit. Karena itu Tuhan juga campur tangan untuk kita kembali bertobat dan memperbaiki hal-hal yang sudah kita buat tidak senonoh atau tidak baik. Begitu. Dalam keluarga itu Pak, kita sadar karena bukan hanya orang luar berpikir baik dengan orang luar, tetapi kita mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri, kita bisa melihat. Jadi segala sesuatu itu mulai dari diri sendiri. Kalau kita dengan tetangga tidak baku enak, kita sudah melangkah salah, kita tokoh agama supaya dapat mendoakan kita, menasihati kita, supaya kita jangan kembali dan berulang lagi, karena itu adalah kita sendiri yang buat duri di dalam daging.

0: Tengah Selatan, Maria Kause Kase memandang peran tua adat dalam tradisi Taluitan Tafani sebagai elemen yang sangat sentral dan tidak tergantikan. Tua adat berfungsi sebagai penjaga nilai, penuntun proses, sekaligus penjamin keadilan dalam penyelesaian setiap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan Taluitan Tafani, tua adat bertugas membuka ruang dialog yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang berselisih. Mereka memastikan setiap pihak didengar, sekaligus mengarahkan proses musyawarah agar berjalan sesuai dengan norma adat, etika, dan nilai kemanusiaan. Kewibawaan tua adat bukan lahir dari kekuasaan, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijaksanaan dan keteladanan mereka. Tua adat juga memiliki peran penting dalam menentukan bentuk penyelesaian, termasuk nilai denda adat dan ritual pendamaian yang harus dijalankan. Keputusan yang diambil tidak bersifat memihak, tetapi berlandaskan pada upaya memulihkan harmoni sosial dan menjaga keseimbangan hubungan antar individu maupun antar kelompok. Lebih dari itu, tua adat berperan sebagai pendidik budaya. Melalui setiap proses Taluitan Tafani, mereka menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, serta pentingnya hidup rukun kepada generasi muda. Oleh karena itu, keberadaan tua adat tidak hanya menjaga kelangsungan tradisi, tetapi juga memastikan nilai-nilai luhur budaya TTS tetap hidup dan relevan dalam dinamika masyarakat saat ini.
1: Itu ada tua adat. Tua adat juga perlu kita junjung tinggi, karena tua adat itu juga dia berhak untuk dapat membantu kita dalam setiap masalah. Jadi dia sendiri mengarahkan kita supaya kita hidup berdamai. Dia tidak akan bilang begini, lu salah. Tidak. Om San, tidak. Tapi dia bilang mari, supaya kamu hidup berdamai. Tetangga itu adalah keluarga. Bukan keluarga dari mana, soalnya baru lari dari mantu kita. Tapi tetangga itu adalah keluarga yang paling utama. Jadi mungkin kalau dulu itu orang tua, sebagai tua adat itu, orang kita di rumah adat. Jadi kita juga harus mendidik anak-anak kita sehingga itu menghargai adat budaya kita. Jadi sopan santun, berbicara harus bagaimana, kalau kami bisa berbicara harus tutup mulut dengan tangan supaya kita rendah itu diri orang. Itu. Kalau TTS itu masih pegang, dan kami orang-orang yang orang Timur, dan mungkin bagi saya bukan hanya orang Timur saja, semua orang yang hidup di dunia ini, dia tentu saja dia tidak mau bermusuh dengan tetangga, keluarga. Nah, dalam keadaan yang sadar itu, tapi tentu dalam keadaan kita siap untuk memperbaiki yang salah, kita harus pertahankan, karena itu masuk pada kebudayaan, budaya berbicara, budaya melangkah, budaya berbuat sesuatu, dan budaya melihat saya, kalau melihat orang saya, kita harus membentuk di budaya kita dari leluhur-leluhur kita yang kasih tinggal. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu saja kita tidak marah saudara kita sampai matahari terbenam, tapi apa yang kita buat, kita kembali memperbaiki jika kita
0: dalam tradisi Taluitan Tafani pada masa dahulu. Penggunaan ungkapan adat dan tahapan-tahapan adat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran tempat sirih pinang. Bagi masyarakat Timur Tengah Selatan, sirih pinang bukan sekedar hidangan adat, melainkan simbol pembuka ruang dialog, penghormatan, dan niat baik untuk berdamai. Tempat sirih pinang biasanya dihadirkan sejak awal proses adat. Hal ini menandakan bahwa persoalan yang dibicarakan tidak lagi bersifat pribadi, tetapi telah diserahkan kepada adat untuk diselesaikan secara bijaksana. Dengan saling menerima sirih pinang, para pihak menunjukkan kesiapan untuk berbicara dengan hati terbuka dan menghormati keputusan tua adat. Oleh karena itu, tempat sirih pinang memiliki makna yang sangat penting. Ia bukan hanya simbol budaya, tetapi juga pengikat komitmen moral. Selama sirih pinang masih dihadirkan dalam Taluitan Tafani, selama itu pula nilai kesantunan, perdamaian, dan kebersamaan dalam masyarakat TTS tetap dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Maria Kause Kase menambahkan, Taluitan Tavani mengajarkan bahwa penyelesaian masalah tidak harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari perantua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat sirih pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai landasan utama. Lebih dari itu, terdapat harapan besar agar para orang tua turut berperan aktif mengajarkan makna dan nilai Taluitan Tavani kepada anak-anak sejak usia dini. Penanaman nilai ini sejak awal kehidupan diharapkan dapat membentuk karakter anak yang mengedepankan dialog, saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara damai dan bijak.
1: Biasanya ada tuturan-tuturan dalam masyarakat. Jadi contohnya ini sudah kasih duduk tempat kiri, dan kami orang Timur itu tempat kiri itu dia lebih berfungsi. Nilai uang itu biar 100 rupiah atau 1000 rupiah itu tidak boleh melanggar, karena itu satu adat yang bisa masuk penjara juga. Karena saya dipimpin dengan adat, mungkin ada yang melanggar tempat kiri, itu juga tidak boleh. Jadi kami menjunjung tinggi jika orang itu datang membawa adat, dia natuni habis. Tapi kalau ada abis-abis itu mestinya ada orang yang ngehen di bawah. Tapi ada bahasa adat itu, sapaan itu yang orang satu saja, tapi dalam dia bertutur itu akan membuat kita jatuh hati dan hati kita merasa bagaimana. Sehingga kita dengan sukacita kita dapat menerima apa yang dia datang dan meminta. Contohnya, kalau saya bakalai dengan tetangga, sudah itu saya punya orang tua begini, misalnya sudah kita pergi di sana, jadi mungkin bawa dengan uang tanpa ciri lebih datang kasih duduk, sudah itu mulai itu apa yang terjadi. Nah itu yang biasanya juga nanti dia kasih duduk tanpa ciri, jika dia mengizinkan untuk kita bekerja, dia akan kasih duduk tanpa ciri yang dia akan terima. Sayang ini sehingga jadinya ada perdamaian. Jadi apa yang menjadi kesalahan karena kita sudah sadar bahwa apa yang kita buat di siang itu tidak baik. Atau bulan lalu, atau tahun lalu. Jadi ada perdamaian. Orang yang kita merasa bahwa dia dipiakan. Bukan atau ya kita anggap bahwa memang orang ini dia bisa berbicara. Ada orang yang berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung jawab. Bertanggung jawab melalui tanah fan ini mestinya dengan jembatan orang lain atau perantaraan orang lain, kita menganggap bahwa orang itu bisa dalam satu bahasa budaya. Santun itu harus ada. Memang untuk itu tuh kita mau dapat satu hasil yang baik, proses cukup lumayan. Orang itu tidak mau. Contohnya kalau saya maki dia atau saya bakalai, tidak kali ini segampang itu. Karena kita mesti perantara, yaitu tua adat dengan tuanya agama yang ini. Kalau langsung pemerintah berarti prosesnya agak panjang. Jadi kalau datang dengan tua adat berarti kita masuk juga dengan adat. Tapi orang itu agak susah kalau ada yang cepat mau, ada yang ini. Jadi proses itu dia akan bertahap dan bisa-bisa juga tidak masuk pada agenda. Jadi mestinya orang yang bijak, orang yang berhikmat yang bisa menjadi satu perantaraan dalam satu pikiran. Nah kalau untuk itu juga kembali pada diri sendiri, kalau orang itu sadar bahwa memang kemarin itu mungkin berkali dengan orang, bahkan amek barang tajam ini. Jadi biasanya kalau begitu proses agak rumit dan tidak secepat itu. Tetapi jika kita maju dengan satu pergumulan, satu doa, dengan kita bawa bahasa sopan, dengan tuturan adat yang baik, ya tentu saja Tuhan juga tidak membiarkan orang itu harus keras kepala, keras hati. tapi mungkin dengan satu doa, karena kita adalah orang beragama, orang bertuhan, jadi kita maju dalam satu masalah kita dengan doa. Saya yakin dengan bahasa adat, dengan sopan santunnya kita, dan dengan pergumulan kita, dan melalui orang tua adat yang berhikmat, berarti kita akan menyelesaikan dengan baik. Itu yang penting. Yang kedua, kalau mungkin saya maju dengan parang dan saya mau potong orang itu, dirampas tanah begitu, yang satu sadar, tapi satu tidak akan sadar. Jadi saya pergi dengan barang tajam, dan itu proses juga akan kembali pada pemerintah dan bisa-bisa juga difonis penjara. Itu kata-kata kami, kita harus pertahankan sehingga jangan lanjut ke penjara. Ya. Walaupun bagaimana yang penting jangan penjara, tetapi kita selalu sadar dan kita memperbaiki apa yang kita sudah itu. Dan itu juga dengan satu adat yang luar biasa juga. Jadi itu selain tanpa ciri, uang, ciri pinang, itu juga harus dibawa. Kalau zaman sekarang ini, Pak, dengan dulu, mungkin uang itu bisa saja. Tetapi kita usahakan supaya kita dapat mempertahankan yang namanya adat kita, budaya kita dari peninggalan nenek moyang kita, sehingga kita jangan menangkap kepada nilai uang yang begitu tinggi, karena memang orang zaman sekarang beli uang. Dia salah akan memberikan uang dan dia jadi benar. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, karena bilang apa UUD atau ujung-ujungnya. Jadi kebanyakan orang itu sekarang orang bilang mata duitan, mata uang. Jadi kita berusaha supaya lari ke sana. Tetapi kita harus pertahankan, ya mungkinlah sebagai adat kita tutup dengan selendang satu, kos sarung satu, supaya itu baru dikatakan namanya kita berdamai dengan aman.
0: Talawitan Tafani mengajarkan kepada kita bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus ditempuh melalui kekerasan atau permusuhan. Melalui rangkaian adat yang syarat makna, mulai dari peran tua adat, penggunaan ungkapan adat, kehadiran tempat siri pinang, hingga proses musyawarah dan perdamaian, tradisi ini menempatkan nilai kemanusiaan, penghormatan, dan keadilan sebagai fondasi utama. Talawitan Tafani bukan sekedar warisan budaya masyarakat Timor Tengah Selatan, tetapi juga cerminan cara hidup yang menjunjung tinggi dialog, tanggung jawab moral, dan pemulihan hubungan sosial. Setiap tahapan adat menunjukkan bahwa konflik dipandang sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan. Di tengah tantangan kehidupan modern yang kerap diwarnai ketegangan dan perpecahan, nilai-nilai dalam Talawitan Tafani menjadi pengingat penting bahwa perdamaian dapat dibangun melalui kesediaan untuk mendengar, memahami, dan saling memulihkan. Oleh karena itu, menjaga dan mewariskan tradisi ini kepada generasi muda bukan hanya soal melestarikan adat, tetapi juga merawat nilai-nilai luhur yang menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Masih dari seputaran Jalan Tempelan nomor 8 dan Bapak Mama Baso daerah dong semua. Rilis dari BMKG mengatakan bahwa angin monsun timur masih aktif sehingga menyebabkan musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara Timur dan juga pertumbuhan awan menurun. Jadi suhu udara terpantau rendah di malam hari hingga dini hari. Itulah mengapa Ketong sangat dingin ya. Dan juga dikatakan bahwa waspada angin kencang yang sifatnya kering. Ya, jadi Bapak Mama Saudara untuk tanggal 28 sampai 31 Agustus kalau Pulau Timor itu umumnya cerah-cerah berawan, Rote juga sama, Sabu juga sama, Sumba juga sama ya. Dan dikatakan bahwa waspada dampak ya angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau misalnya ketong bermain api akan terbakar begitu ya. Jadi mungkin ada yang lihat bahwa di halaman rumah atau di hutan di lahan sebelah sudah mulai kering, jangko pik gas menyala petek di sebelah itu dia merambat luar biasa dengan angin yang kering saat ini, potensi kebakaran dapat terjadi ya. Jadi lebih waspada Bapak Mama Saudara, lebih berhati-hati lagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.com.

Bapak Maba, saudara, berita perempat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Memastikan keadaan, maaf kami, keandalan pasokan listrik pada sistem saluran udara tegangan tinggi Flores pasca gempa bumi PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur melalui unit pelaksana transmisi dan gardu induk Kupang bergerak cepat menyelesaikan asesmen menyeluruh di seluruh gardu induk Pulau Flores. Langkah tanggap darurat dan pemulihan ini berhasil diselesaikan pada tanggal 17 hingga 24 Agustus 2026 lalu berkat kolaborasi erat dengan tim bantuan kendali operasi lintas unit PLN. Tim gabungan tersebut melibatkan BKO PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa bagian timur serta Bali. Unit Induk Jawa bagian tengah serta divisi transmisi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Guna mempercepat proses asesmen, tim gabungan dibagi ke dalam dua wilayah kerja. Beralih ke informasi berikut, Pantai Boa di Kecamatan Rote Barat menjadi salah satu destinasi selancar terbaik di Indonesia. Pantai ini terkenal dengan ombak besar yang menarik peselancar dari berbagai negara. Lokasi wisata tersebut berjarak sekitar 7,5 km dari pusat Kecamatan Rote Barat. Pantai Boa menawarkan perpaduan olahraga ekstrim dan panorama alam yang memikat. Pantai Boa dikenal memiliki gelungan ombak kelas dunia. Masyarakat setempat menyebutnya gelombang G yang menjadi favorit para peselancar profesional. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, kakaknya mendengarkan Nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, di jam 9 ini di kampung obrolan Akamsi akan ada Kakak Eka Putra Galu ya, selaku ketua dari komunitas Kaheh yang akan bercerita dengan Ketong mengenai topik mengenal komunitas Kaheh masyarakat seni di Maumere. Ketong sapa dulu Kakak Eka ya, yang sudah terhubung melalui line telepon Pro 4. Halo, selamat pagi Kakak Eka.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar Kak Eka?
2: Baik.
1: Kabar baik ya. Senang sekali Kak Eka Ketong bisa ngobrol-ngobrol langsung ya terkait dengan mengenal komunitas Kaheh masyarakat seni di Maumere. Boleh disapa dulu pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, Kak Eka.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Pro 4 Kupang. Saya Eka dari Maumere. Senang sekali bisa cerita-cerita dengan para pendengar sekalian pagi ini.
1: Oke, baik. Kak Eka.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Pro 4 RRI Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Seperti yang sudah beta informasikan, kalau di kesempatan saat sekarang sampai di jam 10 nanti itu ada obrolan Akamsi ya Pro 4 RRI Kupang. Pagi hari ini kita punya satu topik yang menarik ya, yaitu mengenai peran bioteknologi dalam menghadapi perubahan iklim. Ya, bioteknologi ini memainkan peran yang sangat penting ya, dan semakin penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim saat ini yang semakin mendesak ya, seiring dengan meningkatnya suhu global, bencana alam yang lebih sering terjadi, dan penurunan keanekaragaman hayati. Bioteknologi ini menawarkan solusi inovatif untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan membantu adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Namun seperti apa? Saat ini kita sudah bersama-sama ya dengan narasumber Pro 4 RRI Kupang yang akan bergabung lewat Zoom Pro 4 pagi hari ini ya, ada Profesor Insinyur Yosef Seran Mau MSc PhD yang merupakan dosen dari Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang ya, yang sudah bergabung di line Zoom Pro 4 RRI Kupang pagi hari ini. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Ibu Yanti dan juga segenap pemirsa RRI di mana saja berada. Selamat berjumpa pada kesempatan yang sangat baik ini.
1: Iya, kabarnya sehat Bapak ya?
3: Sehat-sehat, puji Tuhan Ibu Yanti.
1: Iya, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 4 RRI Kupang. Ini kali pertama ya kita bersua ya Bapak ya?
3: Baru kali pertama Ibu Yanti.
1: Iya, terima kasih untuk kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan bisa seterusnya bergabung bersama kami ya dengan topik-topik menarik lainnya.
3: Siap.
1: Iya. Baik, ini beta sapanya dengan Bapak Yosef atau seperti apa ini?
3: Yosef.
1: Bapak
3: Yosef saja.
1: Oke. Siap, baik. Terima kasih, Pak. Kita berbicara mengenai peran bioteknologi dalam menghadapi perubahan iklim. Sekarang ini memang perubahan iklim ini menjadi salah satu isu yang, bukan isu lagi ya, melainkan sebuah fakta yang sedang kita hadapi. Iya, fakta yang sedang kita hadapi. Baik, nah, beta mau tahu ini pendapat dari Bapak tentang peran bioteknologi ini dalam mitigasi perubahan iklim, terkhusus di sektor pertanian. Ini kira-kira seperti apa?
3: Oh ya, Ibu Yanti.

0: Nah, sebelumnya untuk Ibu Yanti dan juga tentu saja para pemirsa RRI di mana saja berada, tentu saja sudah paling kali sudah memahami makna dari bioteknologi itu sendiri. Itu adalah satu metode atau teknik untuk memanfaatkan makhluk hidup, baik itu organisme, organ, jaringan, atau bahkan sel, untuk kepentingan manusia. Nah, salah satunya kalau kita kaitkan dengan topik saat ini berarti bagaimana kita memanfaatkan makhluk hidup untuk membantu kita, masyarakat, manusia, bumi ini untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang saat ini kita semua sudah sama-sama rasakan. Nah, jadi kalau dari kata bioteknologi sendiri artinya kita bekerja dengan makhluk hidup. Dan bagaimana makhluk hidup itu bisa berperan dalam mengatasi perubahan iklim. Nah, itu tentu saja dengan kita berkaitan dengan tanaman, ternak, atau mikroorganisme. Nah, kita tahu bahwa perubahan iklim yang kita rasakan saat ini itu adalah akibat atau dampak dari pemanasan global yang tentu saja sudah berlangsung sekian lama, dan pemanasan global itu terjadi karena pengaruh diantaranya adalah emisi gas rumah kaca, di mana emisi gas rumah kaca ini bisa berasal dari banyak faktor, diantaranya penggunaan bahan bakar fosil, baik dari pabrik-pabrik, kendaraan bermotor, dan lain-lain, dan juga dari sektor pertanian dan peternakan. Itu juga tidak kalah pentingnya dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca, dan ini menyebabkan pemanasan global dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap siklus perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu bisa dalam bentuk kekeringan yang makin panjang atau malah curah hujan yang makin lebat di suatu daerah yang mungkin sebelumnya tidak terlalu lebat, dia menjadi lebat. Kemudian es di kutub yang mencair yang menyebabkan naiknya permukaan laut, kemudian peningkatan suhu bumi yang rata-rata sekitar 0,1 derajat per dekade. Nah, tentu saja bagaimana bioteknologi berperan dalam hal ini terkait dengan pertama bagaimana kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca melalui peran bioteknologi. Nah, kalau bioteknologi dalam sektor pertanian, nah, itu misalnya dampak dari perubahan iklim adalah misalnya musim kemarau makin panjang. Berarti berakibat pada menurunnya produksi pertanian karena kekeringan. Maka bioteknologi bisa berperan dalam menghasilkan atau merekayasa melalui berbagai teknik bioteknologi untuk menghasilkan jenis-jenis tanaman atau varietas tanaman yang tahan terhadap kondisi kering. Atau mungkin tahan pada kondisi yang tergenang kalau misalnya hujannya makin banyak. Dan juga dampak pada bidang pertanian lain adalah misalnya meningkatnya kadar garam di daerah-daerah pesisir. Berarti melalui bioteknologi bisa dihasilkan varietas-varietas tanaman yang bisa tahan kadar garam tinggi. Nah, sehingga bisa tetap kita memproduksi makanan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan manusia walaupun dengan perubahan iklim yang begitu ekstrim. Nah, itu mungkin untuk sementara Ibu Yanti dan juga para pendengar yang dapat saya gambarkan. Nanti diskusi bisa berkembang, nanti kita akan elaborasi lebih lanjut.
1: Oke. Nah, ini kan tadi sudah ya, ini sudah sempat disinggung mengenai varietas tanaman ya yang lebih tahan terhadap kondisi ekstrim ya, seperti kekeringan ataupun banjir. Nah, sejauh ini apakah sudah ada begitu tanaman-tanaman yang dihasilkan dari bioteknologi ini?
0: Oh ya, kalau di secara global itu sudah banyak, terutama di negara-negara maju, Amerika, di Eropa dan Australia itu memang kemajuan di bidang bioteknologi cukup pesat dalam mungkin 2-3 dekade terakhir. Dan ya mungkin Ibu Yanti dan para pendengar atau pemirsa pernah dengar namanya tanaman-tanaman transgenik. Okay, tanaman yang dihasilkan melalui proses pemindahan gen antar spesies. Yang sebelumnya kalau kita bicara soal bagaimana kita menghasilkan varietas tanaman biasanya secara konvensional melalui persilangan. Nah, persilangan itu hanya terjadi antar tanaman-tanaman varietas yang ada dalam satu spesies. Tapi kalau bioteknologi, dia bisa melampaui itu. Jadi gen-gen makhluk hidup itu bisa dipertukarkan antar spesies. Ya, bahkan mungkin antar kingdom yang berbeda. Dan itu di ya, Amerika, Eropa, mereka sudah menghasilkan tanaman-tanaman transgenik, diantaranya yang tahan kekeringan yang panjang, malah tahan, kalau misalnya kalau di Amerika, Eropa, pada musim-musim tanam, yeah, terutama pada musim semi atau musim hujan, musim panas, itu kadang-kadang tanpa diduga adanya terjadinya frost atau munculnya salju, dan itu menyebabkan tanaman mati. Mereka juga melalui bioteknologi menghasilkan varietas tanaman yang tahan dingin tadi. Okay. Jadi tidak hanya tahan panas, tapi tahan dingin dan juga tahan cekaman-cekaman lingkungan lain. Dan itu di negara maju, tentu saja melalui lembaga penelitian dan perguruan tinggi, dan juga melalui perusahaan-perusahaan bioteknologi. Yang paling terkenal itu Monsanto. Yeah. Nah, Monsanto itu hampir menguasai mungkin sekitar lebih dari 50% produk-produk tanaman transgenik di dunia. Yeah. Ya, semacam monopoli demikian. Oh, okay. Jadi Indonesia memang kita masih taraf berkembang, karena memang kita masih agak sedikit tertinggal di bidang ini.
1: Oke, okay. Tapi kedepannya ada ya namanya transgenik ini yang cocok untuk diterapkan di pertanian di Indonesia, terkhusus di Nusa Tenggara Timur ini, kira-kira seperti apa ini, Pak?
0: Ya, ya bisa. Jadi misalnya kita NTT ini, salah satu kendala kita adalah musim panas kita yang jauh lebih panjang dari musim hujan. Sehingga kalau misalnya kalau petani menanam pada musim kedua, ya mungkin awal-awalnya misalnya bulan-bulan sekarang masih bisa dapat hujan sedikit. Betul. Tapi begitu masuk Mei, Juni udah kering. Nah, jadi dengan demikian, maka kalau kita bisa menggunakan varietas-varietas transgenik yang tahan dalam kondisi yang ekstrim, dalam hal ini kekurangan air, defisit air, maka itu sebetulnya bisa sangat membantu karena tanaman masih tetap berproduksi dengan baik walaupun dalam kondisi yang kurang air. Cuma memang isu-isu ini memang sangat lengket dengan masalah etika, masalah peraturan, regulasi yang terkait dengan penggunaan tanaman transgenik. Karena dalam prosesnya, proses pembuatan tanaman transgenik ini memang melibatkan ya, gen-gen yang biasanya kadang-kadang, ya saya juga memang pernah melakukan ini waktu saya studi di, saya kebetulan S2 di Kanada dan S3 di Australia, dan juga saya ya pernah bekerja dengan ini. Nah, kalau kita melakukan transfer gen antar organisme, itu kita menggunakan apa yang namanya disebut dengan vektor atau wahana untuk memindahkan gen dari satu spesies ke spesies lain. Dan itu salah satu vektor yang kita gunakan adalah dari bakteri, misalnya plasmid. Nah, di mana dalam plasmid itu namanya ada gen ketahanan terhadap antibiotik, misalnya ampicillin atau tetracycline. Itu digunakan untuk mentransfer gen. Tetapi sebetulnya secara teknis, gen-gen ketahanan terhadap antibiotik itu tidak ikut terpindahkan pada saat kita pindahkan itu. Tetapi oleh banyak orang, mereka mengasumsikan bahwa ya bisa saja terjadi gen-gen tahan antibiotik itu bisa ikut pindah ke dalam tanaman baru itu. Nah, kemudian kalau kita sebagai konsumen, kita mengkonsumsi gen yang tahan antibiotik, lama-lama kita kalau batuk atau apa kan
1: kebal.
0: Kita memiliki gen, ya kita kebal, obatnya tidak mempan.
1: Iya.
0: Nah, isu-isu seperti ini yang menyebabkan regulasi sangat ketat untuk diterimanya suatu produk transgenik dalam suatu negara. Walaupun sebenarnya secara teknis, kebetulan saya juga pernah, secara teknis itu memang bisa dieliminir seperti itu. Tapi namanya konsen terhadap kesehatan, biosafety itu memang sangat kuat saat ini. Sehingga terutama kalau di Eropa sangat ketat. Nah, kayaknya kita di Indonesia juga ada peraturan yang mengatur jenis tanaman apa saja yang ya boleh masuk transgenik. Mungkin tanaman-tanaman yang, kalau saya tidak salah, beberapa tahun lalu tanaman transgenik kapas. Ya.
1: Okay.
0: Kapas itu pernah diintroduksi ke Indonesia tanaman transgenik, tetapi itu kapas yang tahan hama. Ya, okay. Hama ulat itu, buahnya itu tidak dimakan hama karena kapas itu mengandung gen tertentu dari bakteri yang pada saat ulat makan, ulatnya mati.
1: Oh. Nah,
0: tapi itu bisa dianggap aman karena kita kan tidak mengkonsumsi kapas,
1: yeah,
0: tapi kita menggunakan kapasnya untuk pembuatan Nah, jadi akan lebih ketat kalau produk tanaman transgenik itu menyangkut produk-produk yang dikonsumsi, itu akan lebih ketat. Tetapi untuk sandang, sorry, untuk misalnya bahan pakaian atau tekstil itu kapas itu tidak terlalu, itu masih bisa di. Jadi ada aturan yang sangat ketat soal ini, Ibu Yanti.
1: Oke, baik-baik. Ini berarti memang masih terkendala aturan. Tapi mungkin kapas ini bisa diterapkan nih di NTT karena kita punya ini ya, tenun ya, Bapak. Tenun ini.
0: Iya, betul. Jadi saya tidak tahu perkembangan kapas transgenik itu sampai saat ini sampai di mana, tapi saya tidak salah mungkin dari 5 tahun lalu itu pernah dikembangkan termasuk di Sulawesi Selatan. Di NTT saya kurang tahu, tetapi nah, itu kan juga tergantung permintaan ya. Kalau memang kita ingin mengembangkan tekstil itu ya berarti kita bisa menggunakan kapas-kapas hasil transgenik. Dan kalau memang itu dianggap lebih unggul dibandingkan dengan kapas-kapas lokal kita. Nah, tapi ya itu tergantung dari kebutuhan kita dalam negeri. Apakah kita perlu mendatangkan itu atau tidak. Kemudian ini juga soal monopoli, karena itu tanaman transgenik berarti kita harus beli dari perusahaan yang memproduksi itu. Kalau itu oleh Monsanto. Nah, itu tentu saja juga pertimbangan harga segala macam itu juga harus diperhitungkan.
1: Oke, berarti ini adalah merupakan bagian dari tantangannya juga ya yang dihadapi dalam pengembangan tanaman transgenik ini ke depan gitu ya, Pak.
0: Iya, betul ya. Nah, tetapi sekarang ini dengan kemajuan di bioteknologi bisa juga dihasilkan tanaman yang unggul tadi tanpa melalui transgen. Artinya tanpa memindahkan gen dari satu organisme ke organisme lain dan juga tanpa melibatkan vektor yang notabene mungkin mengandung gen-gen yang bisa dianggap membahayakan konsumen. Nah, sekarang yang namanya bukan lagi rekayasa genetik atau genetic engineering, tetapi namanya sekarang genome editing. Genome. Jadi kita mengedit gen. Nah, jadi gen suatu organisme itu kita bisa ubah-ubah, kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya di bidang, kalau misalnya di tanaman, kalau misalnya saya ingin menghasilkan suatu tanaman yang tahan penyakit ya, misalnya penyakit bakteri atau penyakit jamur, nah itu nanti kita pelajari kenapa suatu tanaman itu dia rentan terhadap penyakit. Oh, ternyata pada gennya itu ada susunan gen tertentu yang menghasilkan asam amino atau protein tertentu yang merupakan target dari patogen itu. Nah, dengan kita mengedit gen, ya kita ubah susunan gen atau DNA dari organisme itu, sehingga organisme itu tidak menghasilkan protein yang merupakan target dari patogen itu, sehingga itu dia menjadi tahan. Nah, dan tanaman itu bisa menjadi tahan tanpa kita harus memasukkan gen tahan dari spesies lain atau varietas lain, tetapi kita mengedit gen dalam tanaman itu. Nah, kalau model begitu, aturannya lebih mudah, lebih mudah untuk bisa diterima oleh konsumen, kemudian pemerintah juga bisa lebih mudah untuk istilahnya menerima kalau itu didaftarkan sebagai suatu varietas baru di Indonesia seperti itu. Dan di Indonesia sekarang banyak peneliti di Indonesia yang sudah sementara bekerja dengan namanya genome editing ini, tetapi memang butuh waktu lama untuk bisa menghasilkan suatu varietas baru berdasarkan pendekatan namanya new generation of biotechnology, yaitu menggunakan edit genome tadi, genome editing.
1: Oke, tapi ini untuk menghasilkan apa namanya tanaman dari teknik ini itu butuh berapa lama itu, Pak?
0: Ini memang tergantung dari jenis tanamannya. Kemudian yang kita mau perbaiki itu apa? Nah, jadi bisa saja kita satu tanaman itu sebenarnya dia sudah bagus di banyak hal. Misalnya daya hasilnya bagus, produksinya tinggi, kemudian rasanya enak dan yang lain-lain. Tapi yang mungkin masih kurang adalah dia tidak tahan penyakit. Nah, berarti kita perlu rubah adalah hanya satu sifat saja. Nah, itu lebih mudah. Itu mungkin 3-4 tahun sudah bisa. Tetapi kalau kita mulai mengembangkan suatu tanaman baru yang dia harus unggul banyak hal, itu butuh bisa sampai 10 tahun. Nah, jadi ini juga membutuhkan juga pertimbangan-pertimbangan kalau misalnya kita mau mengembang fasilitas baru yang otomatis dengan biaya yang cukup mahal. Nah, kalau misalnya 10 tahun baru kita lepas sebagai suatu paritas, apakah 10 tahun itu orang masih butuh itu atau tidak?
1: Betul. Ya.
0: Kalau terlalu lama orang tidak butuh lagi, ya kita investasi selama ini percuma karena tidak laku di pasaran.
1: Ya.
0: Nah, jadi kadang-kadang ini menjadi hambatan untuk orang memproduksi suatu paritas baru. Jadi kita harus analisis pasar, analisis kebutuhan, kemudian kita kaitkan dengan kemampuan teknologi kita ini apakah bisa menghasilkan tanaman yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Berarti ini ada keunggulannya begitu ya, ada kekurangan dan ada kelebihannya begitu ya Pak ya.
0: Yang namanya ya tanaman ya satu varietas itu tentu saja kita anggap unggul.
1: Yeah.
0: Itu minimal ada satu sifat unggul.
1: Yeah.
0: Nah, jadi bisa saja dia unggul di satu sifat, dua atau tiga sifat, tapi dia tidak unggul di sifat yang lain. Ya, namanya tidak ada yang pernah sempurna. Hanya tergantung kita mau prioritaskan yang mana.
1: Yeah.
0: Ya mungkin ada yang kurang, misalnya tanaman kita ini dia unggulnya di hasilnya tinggi, rasanya enak, warnanya menarik, tapi dia tidak tahan penyakit. Orang tetap budidayakan dengan besar-besaran, tetapi bagaimana cara mengatasi kekurangannya adalah ya terpaksa kita harus melakukan pengendalian penyakitnya, bisa menggunakan pestisida atau fungisida dan seterusnya. Nah, jadi semua itu bisa ada jalan keluarnya, tetapi memang ada dampak-dampaknya. Misalnya kalau kita menghasilkan tanaman tahan penyakit, artinya kemungkinan besar untuk tanaman itu terserang hama atau penyakit kurang, sehingga berarti dengan otomatis kita mengurangi penggunaan pestisida.
1: Mm-hmm.
0: Nah, karena penggunaan pestisida ini juga berdampak terhadap lingkungan.
1: Yeah.
0: Nah, akan dia akan berkontribusi terhadap emisi karbon dioksida.
1: Yeah.
0: Nah, dan segala macam, sehingga juga akan berdampak terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Jadi sebetulnya itu juga salah satu peran bioteknologi. Bagaimana menghasilkan tanaman-tanaman yang tahan hama, tahan penyakit, sehingga otomatis bisa mengurangi penggunaan pestisida yang selama ini penggunaan secara berlebihan dan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim.
1: Iya.
0: Seperti itu, Rianti.
1: Oke, baik. Nah, sejauh ini mungkin apa ada penelitian atau proyek yang sedang dilakukan di Fakultas Ilmu Pertanian Undana ini terkait pemanfaatan bioteknologi dalam pertanian berkelanjutan dan juga adaptasi terhadap perubahan iklim ini, Pak?
0: Oh ya, oke. Okay. Jadi memang kami di ya, kami sebagai dosen salah satu kami tugas utama kami Tridharma, yaitu ada tiga fungsi utama mengajar. Ya tugas kami mengajar mahasiswa sampai ya selesai dan ya bisa dianggap kompetensi dan bidangnya, kemudian melakukan penelitian dan juga melakukan pengabdian masyarakat. Nah. Untuk penelitian, ya kami misalnya di Fakultas Pertanian memang kami melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan makhluk hidup.
1: Iya.
0: Dan itu bisa banyak yang terkait dengan adaptasi atau mitigasi perubahan iklim.
1: Iya.
0: Misalnya saya sendiri, bidang saya pemulihan tanaman dan ilmu hama dan penyakit tumbuhan, berarti saya bekerja dengan bagaimana menghasilkan jenis-jenis misalnya calon varietas tanaman baru yang taruhlah dia tahan kering atau tahan hama dan penyakit. Dan sekarang saya sementara kerjakan untuk kacang hijau. Saya ya buat persilangan, tapi menyeleksinya juga menggunakan pendekatan bioteknologi, misalnya menggunakan namanya marka genetik. Jadi kita menyeleksi apakah dia tahan atau tidak, tahan kering, tahan penyakit, menggunakan pendekatan bioteknologi juga akan lebih cepat dan lebih efektif. Nah, kemudian banyak teman-teman dosen di Fakultas Undana juga misalnya bekerja dengan mikroorganisme tanah.
1: Ya.
0: Nah, misalnya ya, mikorisa atau juga jamur trichoderma, itu nanti akan berkaitan dengan efisiensi penggunaan pupuk.
1: Okay. Nah,
0: terutama pupuk fosfor dan pupuk nitrogen. Mungkin Wiyanti dan para pemirsa atau pendengar mungkin sudah paham bahwa sebetulnya salah satu kontributor terbesar untuk emisi gas rumah kaca adalah dari bidang pertanian, terutama penggunaan pupuk.
1: Oke, betul.
0: Dari senyawa nitrat oksida, itu dari pemupukan urea yang besar-besaran di persawahan segala macam itu sekitar 30% kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca. Nah, jadi kalau kita misalnya menghasilkan mikroorganisme tanah yang bisa meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk N, ya berarti kita akan mengurangi penggunaan pupuk, sehingga otomatis juga kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pemupukan seperti itu. Nah, itu yang sementara kita kerjakan. Memang semua ini memang proses yang panjang itu yang terjadi nanti untuk bisa menghasilkan satu produk yang bisa nanti digunakan oleh masyarakat dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim, memang butuh proses yang panjang, tapi kita sementara bekerja untuk itu.
1: Oke. Dan ya, sejauh ini mungkin ada langkah-langkah konkret yang mungkin perlu dilakukan begitu ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kita khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur tentang manfaat bioteknologi ini dalam menghadapi perubahan iklim ini, Pak.
0: Nah, ini pertanyaan yang bagus ini ya. Ini memang tantangan untuk kita. Tapi saya kira kesempatan untuk saya hadir di sini melalui Ibu Yanti dan RRI Kupang. Ya. Ya, ini juga bagian dari usaha itu, Ibu Yanti, untuk ya. Bagaimana kita memberikan wawasan kepada pemirsa secara luas ya. Untuk bisa tahu tentang peran bioteknologi dalam menghadapi perubahan iklim, ya. Diantaranya bisa menghasilkan jenis-jenis tanaman yang bisa beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, misalnya kekeringan atau salinitas tinggi atau kadar garam tinggi atau malah mungkin tergenang. Jadi kita bisa menghasilkan varietas yang tahan genangan. Ya. Jadi mungkin daerah-daerah tertentu yang sebelumnya hujan kurang menjadi hujannya lebih banyak dan panjang, sehingga tanaman-tanaman tertentu mungkin tidak bisa bertahan dalam kondisi tergenang. Melalui bioteknologi kita bisa menghasilkan tanaman seperti itu. Dan ini tentu saja membutuhkan pekerjaan yang panjang. Ya. Dan tentu saja memang ini perlu sosialisasi, perlu pencerahan-pencerahan yang lebih intensif tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan bioteknologi untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Dan itu tentu saja bagian dari tugas kami di perguruan tinggi. Begitu, Ibu Yanti.
1: Oke, baik. Seperti apa ini Bapak melihat potensi ya untuk memanfaatkan bioteknologi ini bukan saja pada bidang pertanian gitu ya, tapi di bidang lainnya, semisal kayak di bidang peternakan ataupun perikanan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim ya, seperti peningkatan suhu, kemudian kelangkaan pakan sekarang ini, seperti apa ini, Pak?
0: Oh ya, ya betul. Itu prinsipnya sama, Ibu Yanti. Jadi misalnya untuk ternak, nah salah satu dampak dari perubahan iklim adalah ya namanya heat stress atau tekanan karena peningkatan suhu, sehingga ya mungkin jenis-jenis hewan tertentu ya tidak tahan pada kondisi yang terlalu panas. Nah, jadi melalui bioteknologi juga teman-teman di bidang peternakan itu juga namanya melakukan namanya pemuliharaan ternak. Nah, untuk menghasilkan jenis-jenis ternak yang bisa tahan pada kondisi-kondisi ekstrim. Dan itu sejauh yang saya baca itu di negara-negara maju mereka sudah melakukan itu. Dan hal yang sama juga untuk sektor pakan ternak. Nah, pakan ternak berarti ya rumput-rumputan atau jenis-jenis tanaman lain yang juga kita bisa hasilkan melalui proses bioteknologi untuk menghasilkan jenis pakan ternak yang ya memiliki nilai gizi tinggi, dan juga walaupun dalam kondisi kering, misalnya kita di NTT kalau musim kering itu ya pakan sangat sangat kurang karena ya karena kekeringan, tapi kita bisa menghasilkan jenis pakan yang bisa tumbuh dan berkembang dengan baik pada kondisi yang kering, sehingga bisa tetap menyediakan suplai pakan untuk ternak kita. Nah, demikian juga bisa mungkin di bidang berhubungan dengan mikroba, karena salah satu kontributor dari emisi gas rumah kaca itu melalui sektor peternakan. Okay. Jadi emisi gas metana. Metana itu biasanya dihasilkan oleh kotoran ternak. Nah, itu sangat tinggi. Jadi misalnya bagaimana pemanfaatan kotoran ternak menjadi energi baru terbarukan, misalnya biogas. Iya. Nah, itu juga satu alternatif untuk bisa mengurangi dampak emisi gas rumah kaca melalui kotoran ternak. dan juga bisa menghasilkan ya mungkin ada rekreasi dalam mungkin dalam gut ya, gutnya ternak yang bisa bagaimana melakukan dekomposisi terhadap ini dalam rumennya sehingga bisa mungkin produksi produksi gas metananya lebih kurang sehingga mengurangi gas emisi gas. Jadi itu teman-teman di peternakan lebih paham, tapi sebenarnya arahnya sama seperti itu.
1: Sama
0: jadi bioteknologi ini bisa dimanfaatkan dari berbagai aspek termasuk kesehatan dan seterusnya. Oh ya, mungkin tadi saya lupa lagi satu Ibu Yanti. Iya. Jadi misalnya di bidang energi. Iya. Jadi sebetulnya sekarang ini melalui bioteknologi telah dihasilkan banyak jenis-jenis tanaman yang merupakan sumber energi bahan nabati. Nah, selama ini kita lebih mengandalkan energi bahan bakar fosil. Tetapi iya, sekarang dengan produksi etanol dari jagung, dari tebu, dari jarak dan segala macam itu bisa kita bisa menggunakan bioteknologi menghasilkan jenis-jenis tanaman yang produksi etanolnya tinggi sehingga bisa digunakan sebagai alternatif bahan bakar nabati paling tidak untuk mensubstitusi penggunaan bahan bakar fosil yang otomatis itu juga akan mengurangi dampak dari perubahan iklim.
1: Oke. Baik, ini oke. Mungkin ada contoh sukses begitu ya implementasi dari bioteknologi ini dalam sektor pertanian di Indonesia yang bisa dijadikan model ya untuk daerah-daerah yang ada di provinsi kita tercinta di Nusa Tenggara Timur ini.
0: Jadi sebetulnya ya sekarang ini sebetulnya di artinya kalau kami terus terang kalau kami di undana ya belum yeah, ada belum menghasilkan suatu produk khusus ya, produk yeah, khusus bioteknologi yang tetapi semua masih dalam proses pengerjaan. Tetapi para peneliti terutama di Pulau Jawa itu sebetulnya mereka sudah menghasilkan sebetulnya calon-calon varietas tanaman yang tahan hama, tahan penyakit. Nah, kemudian juga ada produk-produk pupuk pupuk hayati ya, pupuk hayati ya yang bisa meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, bisa mengurangi penggunaan pupuk pupuk kimia. Itu sudah sangat banyak. Sekarang produk-produknya sudah beredar luas di Indonesia pupuk-pupuk hayati itu. Nah, dan itu sebenarnya salah satu produk-produk dari bioteknologi memanfaatkan mikroorganisme yang disebut dengan konsorsium. Yeah. Di dalam produk HT itu ada berbagai jenis organisme, mikroorganisme baik dari bakteri maupun jamur. Mm. Kemudian mereka bekerja sama-sama diaplikasikan ke tanah. Nah, dan sebenarnya di dalam tanah kita ini banyak sekali unsur hara. Cuma karena kondisi tanahnya yang mungkin terlalu padat sehingga unsur hara itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Tapi dengan mikroorganisme yang diaplikasikan melalui pupuk hayati tadi, yeah, dia bisa mengurai, dia bisa melepaskan nutrisi dalam tanah sehingga bisa diserap oleh tanaman secara efektif. Sehingga dengan demikian maka mengurangi penggunaan pupuk kimia. Dengan demikian maka otomatis kita akan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggunaan pupuk yang berlebihan. Nah, dan masih banyak contoh-contoh lagi ya. Cuma ya saya memang ya tidak bisa sebutkan satu persatu itu ya.
1: Iya. Baik. Tapi setidaknya ini bisa menjadi semacam harapan baik ya untuk pertanian di Nusa Tenggara Timur ya.
0: Iya, sangat bisa. Memang tapi memang butuh komitmen dan kerjasama semua pihak, perguruan tinggi, pemerintah dan juga masyarakat untuk kita sama-sama mengerjakan itu sehingga menghasilkan sesuatu yang di satu pihak ya tetap kita meningkatkan produksi pertanian peternakan ya, dalam kondisi yang walaupun ada dampak perubahan iklim tetapi juga berdampak ekonomi terhadap masyarakat dan juga sambil mengurangi pemanasan global melalui penurunan emisi gas rumah kaca.
1: Ya. Oke. Nah, seperti apa ini Bapak melihat mengenai kebijakan pemerintah ya ataupun regulasi terkait bioteknologi ini yang bisa mendukung ya penerapan teknologi ini di tingkat lokal maupun di nasional untuk mengatasi perubahan iklim ini, Pak?
0: Kalau di tingkat nasional itu yang tadi saya sebutkan tadi bahwa sebelumnya memang aturannya sangat ketat, terutama yeah, soal introduksi tanaman-tanaman transgenik dari luar. Tetapi sejauh yang saya tahu, aturan yang terakhir sudah agak sedikit lebih lunak, terutama lebih akomodatif terhadap jenis-jenis tanaman hasil bioteknologi yang berasal dari proses namanya itu genome editing. Nah, itu sudah lebih lunak. Dan itu tentu saja akan memberikan peluang untuk penggunaan hasil-hasil bioteknologi terutama dari luar maupun dari dalam. Karena begini, Bu Yanti, misalnya kita di dalam negeri ya banyak peneliti, banyak ahli yang bisa menghasilkan taruhlah varietas baru. Tetapi kalau misalnya aturannya terlalu ketat, maka varietas baru itu tidak bisa lolos untuk dilepas untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itu harus melalui persetujuan dari kementerian yang terkait. Nah, karena itu berdasarkan aturan, maka kalau aturannya diperlunak, maka produk-produk yang dihasilkan itu bisa memiliki yang disebut dengan izin edar. Dan itu bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, sementara untuk di tingkat lokal, terus terang saya, misalnya kita di NTT, terus terang saya belum tahu apakah ada aturan terkait itu atau tidak. Tapi secara nasional memang itu ada.
1: Baik, baik, baik. Berarti ini perlu ada inisiatif ya, atau kebijakan yang memang perlu diterapkan oleh pemerintah daerah kita untuk mendorong penerapan bioteknologi yang ramah lingkungan ya, khusus untuk sektor pertanian ini sendiri, Pak.
0: Ya, ya. Mungkin ada aturan-aturan tertentu yang terkait dengan lingkungan hidup segala macam. Ya, mungkin ya ada, tetapi saya kurang tahu apakah itu juga menyinggung secara spesifik tentang produk-produk bioteknologi atau tidak. Itu terus terang saya belum baca aturannya.
1: Oke, baik, baik. Nah, kira-kira ini ke depan ini tantangan terbesar yang sekiranya ya nanti dihadapi oleh petani di Nusa Tenggara Timur kalau nantinya ya dalam mengadopsi teknologi bioteknologi ini, mungkin ada kiat-kiat untuk bisa mengatasi kendala ini, Pak?
0: Oh ya, memang bioteknologi ini bagus. Artinya, bicaralah varietas-varietas tanaman baru atau ternak baru, nah itu bagus dalam arti taruh varietas baru dianggap unggul itu kalau pada saat ditanam itu kan dia juga harus membutuhkan kondisi-kondisi yang unggul. Artinya pas penggunaan saprodi misalnya pupuknya harus cukup, kemudian tanahnya harus subur, airnya harus cukup. Nah, pertanyaannya, walaupun kita datangkan varietas unggul, tapi apakah dia bisa beradaptasi dengan kondisi NTT atau kondisi petani kita yang tidak bisa mengusahakan semua kondisi yang optimal tadi? Nah, itu tantangannya. Sehingga memang sejogjanya apapun teknologi itu memang harus perlu diuji coba dulu di kondisi kita NTT ini. Karena tidak semua petani kita itu bisa memiliki keterampilan atau memiliki kemampuan ekonomi untuk bisa menyediakan semua kondisi tumbuh yang optimal untuk tanaman-tanaman atau produk-produk unggul tersebut. Oleh karena itu memang baik juga untuk kalau bisa kami dari universitas itu selalu berpikir untuk kita manfaatkan dulu jenis-jenis lokal, kemudian dari lokal itu yang nanti kita rekayasa untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Karena kita asumsikan bahwa kalau dia berasal dari lokal, berarti dia sudah memiliki daya adaptasi yang cukup kuat terhadap kondisi NTT yang ya tanda petik sedikit lebih ekstrim dibandingkan dengan misalnya di bagian barat Indonesia.
1: Iya, begitu. Jadi kalau mau bicara mengenai perubahan iklim, NTT ini kayaknya siap sonde siap begitu ya Bapak ya, karena mau dibilang kemarau-nya panjang, orang-orangnya sudah bisa beradaptasi ya, seperti itu ya Pak ya.
0: Ya, jadi dan sebenarnya kalau untuk sekiranya pemerintah melalui berbagai peraturan ya sudah melakukan banyak hal yang terkait dengan adaptasi perubahan perubahan iklim. Nah, ya. Tetapi maksudnya untuk sektor bioteknologi ya ini memang saya sendiri mungkin ya belum ikuti secara betul, tetapi memang saya lihat memang kita masih kurang sekali di pihak bagaimana pemanfaatan bioteknologi untuk membantu pemerintah mengatasi dampak atau menghadapi dampak perubahan iklim.
1: Oke, ini
0: dan itu tantangan buat kita semua termasuk para pemirsa, para pendengar dan para masyarakat kita di NTT.
1: Iya, ini mesti menjadi pekerjaan rumah besar ya.
0: Iya.
1: Ya, baik. Nah, seperti apa ini dalam perspektif Bapak ini dampak jangka panjang dari penggunaan bioteknologi ini terhadap keseimbangan ekosistem kita, khususnya dalam ekosistem pertanian di Indonesia dan juga di Nusa Tenggara Timur?
0: Ya, itu pertanyaan menarik ya, Ibu Yanti. Ya, karena memang salah satu yang dikhawatirkan dari begitu masifnya produk-produk bioteknologi masuk ke Indonesia adalah terpinggirkannya jenis-jenis lokal kita. Padahal jenis-jenis lokal kita, baik tanaman, ternak, dan mikroorganisme, sebenarnya dia sudah beradaptasi dengan baik. Nah, sehingga ya istilahnya keanekaragaman hayati kita bisa bisa berkurang, karena misalnya taruhlah ada varietas baru yang taruhlah begitu hebat. Nah, orang akan berlomba-lomba menggunakan varietas itu. Kemudian yang lokal hilang. Tetapi yang unggul tadi, ya kadang-kadang ya dia mungkin hanya bertahan 5 sampai 10 tahun. Setelah itu keunggulannya itu akan terpatahkan oleh misalnya yang munculnya jenis hama baru atau jenis penyakit baru. Oleh karena itu harus dibuat ulang lagi. Nah, dan sementara misalnya jenis-jenis lokal kita yang mungkin dia merupakan sumber sifat-sifat baik itu, itu sudah terpinggirkan atau hilang. Nah, sehingga kita kesulitan lagi untuk mencari sifat-sifat tadi yang sudah hilang untuk kita gunakan dalam proses memproduksi sesuatu varietas yang lebih unggul lagi. Jadi memang ini butuh kebijaksanaan ya, dalam terutama itu ikut campur pemerintah untuk mengatur ini, supaya kalaupun ada produk bioteknologi dari luar, tetapi jangan sampai secara masif menyingkirkan potensi-potensi lokal kita. Yang notabene tentu saja memiliki banyak keunggulan yang mungkin kita belum eksplorasi atau belum identifikasi secara baik. Begitu, Ibu.
1: Oke, baik. Nah, ini juga saat ini kan di bawah pemerintahan yang sekarang, ini ada satu di tujuannya, yaitu Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Begitu ya, Bapak ya. Nah, apakah bioteknologi ini bisa dimanfaatkan untuk bisa mengurangi ya ketergantungan kita, Indonesia ini, pada impor bahan pangan tertentu yang rentan terhadap perubahan iklim global ini, Pak?
0: Iya, sangat sangat bisa, Ibu Yanti. Artinya kan bioteknologi yang aspeknya begitu luas, tidak hanya menyangkut produksi varietas baru, tetapi juga produksi pupuk yang lebih efisien, terutama pupuk hayati, produksi pestisida bukan sintetik tapi pestisida nabati, ada juga lain-lain. Itu kalau dikombinasikan dengan baik, ya, itu sebenarnya ya sangat sangat bisa untuk mendukung program pemerintah untuk ketahanan pangan, dan kita tidak harus tergantung pada impor dari luar. Nah, jadi saya kira ya, kemarin juga kita sama-sama mengikuti wawancara ya, Pak Presiden dengan para petani di ada panen raya ya, dari ada 14 provinsi. Nah, itu satu langkah awal yang sangat baik, Ibu Yanti dan para pemirsa, untuk bagaimana kita bisa mendongkrak kembali program swasembada pangan yang sebenarnya kita pernah capai beberapa dekade lalu. Kemudian ya kita mundur lagi. Semoga dengan ya gebrakan-gebrakan oleh pemerintahan baru, Pak Prabowo Gibran ini, maka target swasembada pangan kemudian nanti menjadi kemandirian pangan kita itu bisa terwujud. Berkat kerjasama kita semua.
1: Oke, ini berarti butuh kerjasama, kolaborasi lintas sektor ini ya pastinya.
0: Betul ya, ini memang pekerjaan berat, walaupun ya enak diomongnya, tetapi dalam
1: prakteknya
0: ini tidak gampang.
1: Betul.
0: Kompleks ya.
1: Iya, kompleks sekali. Gampang omongnya, cuman pelaksanaannya ini memang masih butuh waktu ya, Pak ya.
0: Iya, betul ya.
1: Iya. Oke. Nah, dari Undana sendiri nih, dari prodi Ilmu Pertanian ini, mungkin ada langkah-langkah Fakultas Pertanian ini. Ya, mungkin ada langkah-langkah yang diambil oleh Fakultas Pertanian ini untuk bisa melatih mahasiswa biar menjadi pelopor begitu dalam menerapkan bioteknologi menghadapi tantangan perubahan iklim ini, Pak?
0: Iya, memang kami di Fakultas Pertanian dalam proses pembelajaran, ya kami juga ada namanya mata kuliah khusus tentang bioteknologi pertanian.
1: Yeah.
0: Demikian juga ada mata kuliah lain, walaupun namanya bukan bioteknologi, tapi dalam prakteknya mereka menggunakan pendekatan-pendekatan bioteknologi. Dan kita berharap bahwa melalui proses pembelajaran di kelas, praktikum, nah itu mahasiswa-mahasiswa kita bisa memiliki kompetisi di bidang ini, dan kemudian kalau kelak mereka lulus menjadi sarjana, mereka bisa kompeten dan mereka bisa manfaatkan itu di mana saja mereka berkarya. Dan kita juga di universitas itu sekarang namanya ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Melalui program ini juga mahasiswa-mahasiswa kita juga bisa tidak hanya belajar di kampus,
1: iya,
0: tapi mereka juga bisa magang, mungkin bisa sampai 4-5 bulan di lokasi-lokasi yang terkait dengan bioteknologi tadi.
1: Iya.
0: Selain mereka bisa menerapkan apa yang mereka sudah peroleh di kampus, dan juga belajar hal-hal baru dari perusahaan-perusahaan bioteknologi. Dan itu biasanya akan lebih banyak kalau di Jawa. Kalau kita di NTT, tempat-tempat magang yang seperti itu memang masih kurang.
1: Iya.
0: Tetapi secara akademis, yeah, kami di Undana kebetulan tahun ini kami mendapat hibah dari Yayasan Setia Dharma ISDS, ya,
1: yeah,
0: itu dari dari Jakarta. Mereka itu mengelola namanya CSR, ya, CSR dari Panin Bank,
1: yeah.
0: Itu mereka punya visi cukup bagus. Mereka menyediakan namanya fasilitas-fasilitas alat-alat bioteknologi untuk sekarang mereka sudah mencapai sekitar hampir 40 perguruan tinggi di Indonesia termasuk Undana, dan kita dikasih alat-alat misalnya ada mesin PCR, kemudian mesin sequencing,
1: yeah,
0: dan lain-lain, dan ini merupakan peralatan-peralatan utama dalam proses bioteknologi. Dan melalui peralatan-peralatan ini dan kami mulai beroperasi tahun ini, dan kita bisa menyiapkan mahasiswa kita dalam hal ini sehingga mereka kelak mereka bisa menjadi pionir-pionir dalam pemanfaatan bioteknologi di berbagai sektor.
1: Oke, baik. Ini seperti apa ini ke depan harapan Bapak terhadap peran sektor swasta ataupun pemerintah, ya, untuk mendukung penelitian dan pengembangan bioteknologi ini yang bisa bermanfaat untuk mengatasi perubahan iklim ini?
0: Iya, jadi sebenarnya ya banyak hal yang kita, terutama di sektor ya pertanian, peternakan, perikanan, kelautan,
1: yeah,
0: pokoknya yang berhubungan dengan makhluk hidup.
1: Yeah.
0: Nah, sektor-sektor itu merupakan bidang sentuhan dari bioteknologi.
1: Yeah.
0: Nah, jadi dengan adanya perkembangan, misalnya kita fasilitas-fasilitas biotek di NTT sudah makin baik. Gitu, misalnya sekarang kita di NTT ada lab Biokesmas yang,
1: yeah,
0: mereka sudah mulai beroperasi pada saat COVID. Itu mereka punya alat untuk PCR, untuk cek deteksi virus COVID dan seterusnya. Kemudian kami di Undana sekarang sudah punya alat sequencing.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kalau ini bisa dikerjasamakan, dikoordinasikan dengan baik,
1: yeah,
0: antara perguruan tinggi, kemudian dukungan pemerintah dan semua stakeholder yang lain, nah itu ke depan segera kita akan bisa menghasilkan teknologi-teknologi ya dalam berbagai produk jenis tanaman atau ternak ataupun mikroorganisme yang bisa membantu banyak hal di sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
1: Oke, baik. Ini yang paling terakhir, harapannya Bapak ke depan ini kira-kira seperti apa ini terkait penerapan bioteknologi khusus ya untuk mengatasi perubahan iklim ini?
0: Kalau harapan saya ini terus terang, saya waktu studi S2 S3 memang, yeah, saya bekerja mungkin sebagian besar berhubungan dengan bioteknologi.
1: Yeah.
0: Tapi begitu saya pulang ke Undana,
1: yep,
0: kita ketiadaan alat sehingga, yeah, terpaksa kita kerja di sektor lain.
1: Yeah.
0: Tapi dengan kami di Undana tahun ini mulai mendapatkan peralatan yang boleh dikatakan ya canggih,
1: yeah,
0: alat sequencing, PCR dan segala macam, saya berharap bahwa paling tidak kami di Undana, teman-teman dosen yang bekerja di sektor ini, entah di pertanian, peternakan, perikanan kelautan bahkan kesehatan bisa memanfaatkan peralatan ini untuk bisa sesuatu yang lebih bermanfaat bagi NTT. Itu harapan saya seperti itu.
1: Oke, baik. Dan ini yang pasti dengan langkah-langkah yang tepat, bioteknologi ini bisa berperan besar ya untuk membantu kita beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi ya Bapak ya.
0: Ya, betul sekali. Bisa berperan. Ya, walaupun dia tidak bisa mengatasi segala hal, tetapi pantir dia akan berkontribusi terhadap efisiensi kita dalam menghadapi dampak perubahan iklim ini.
1: Baik, baik. Kalau begitu terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatannya berbagi bersama Pro4 RRI Kupang di kesempatan pagi hari ini ya. Kita bicara mengenai peran bioteknologi dalam menghadapi perubahan iklim ini.
0: Baik, terima kasih Ibu Yanti dan saya juga sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di sini dan juga terima kasih untuk semua pemirsa RRI Kupang di mana saja berada. Terima kasih untuk kita tetap sama-sama dalam kesempatan yang sangat baik ini dan salam sehat dan sukses untuk kita semua di mana saja berada.
1: Iya, selamat pagi Bapak, selamat melanjutkan aktivitas. Ya,
0: selamat pagi Ibu Yanti. Terima kasih.
1: Iya, baik Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, demikian ya kita punya perbincangan di kesempatan pagi hari ini mengenai peran bioteknologi ya dalam menghadapi perubahan iklim yang saat ini memang nyata terjadi dalam kita punya kehidupan. Yang pasti ya seperti yang Beta bilang tadi, dengan langkah-langkah yang tepat bioteknologi ini bisa berperan besar ya dalam membantu ketong untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan mengurangi dampak buruknya. Ya, bagaimana ke depan ketong berharap bahwa lewat bioteknologi ini ya, ini bisa mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim yang ada, ya bisa menciptakan masa depan yang lebih hijau, ya berkelanjutan dan juga penuh harapan. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan Akamsi kesempatan pagi hari ini. Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona tetap di FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Dengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menyiapkan pembebasan uang kuliah tunggal selama satu semester bagi 5.000 mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto saat hadir di Kabupaten Manggarai, tepatnya di posko lapangan Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng, untuk meninjau kondisi pasca bencana sekaligus mengonsolidasi respon perguruan tinggi. Mendikti Saintek menggarisbawahi pembebasan UKT menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa bencana tidak memutuskan keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Dikutip dari antaranews.com, dalam situasi ketika keluarga terdampak harus memulihkan tempat tinggal dan kondisi ekonomi, dukungan terhadap biaya pendidikan diharapkan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk tetap melanjutkan studi. Beralih ke informasi berikut, Pantai Tolanamon di Desa Inawe, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rotendao menawarkan panorama alam yang memukau. Keindahan pantai ini mulai menarik perhatian wisatawan setelah viral di media sosial. Destinasi wisata tersebut sebelumnya tidak terlalu banyak dikenal masyarakat luas. Popularitasnya meningkat setelah unggahan seorang warga Desa Inawe menyebar di berbagai platform digital. Sejak itu ribuan wisatawan mulai berdatangan setiap harinya. Mereka ingin menikmati pesona pantai yang masih alami di tepian Samudra Hindia. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: budaya, Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba? Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
1: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisionalnya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
1: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kanija, yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak, dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
0: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
1: Itu pada saat kumpul-kumpul, membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul. Ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting, karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
1: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
1: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
0: pendengar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
2: Pangan lokal ini bisa saja dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi sejauh ini yang saya setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal. Itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah, kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit. Kaparak dia, kalau kita pernah dengar kemarin, saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah, sagu itu dari dataran Timor. Dia hampir sama dengan kaparak. Tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
0: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
2: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal, tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan terus sebagai wisatawan, akhir-akhir ini kan semua tertutup senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semua. Seperti itu.
0: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: merupakan penganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa Sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Sei adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging sei berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timur, khususnya wilayah Timur Barat dan Timur Tengah Selatan. Sei menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menegaskan pemulihan sektor pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores, Sonebole hanya berfokus pada perbaikan fasilitas yang rusak. Menurut Widianti, momentum pemulihan harus dimanfaatkan untuk kasih kuat kualitas destinasi pariwisata, sekaligus memperkuat sumber daya manusia di sektor pariwisata. Beralih ke informasi berikut, pendidikan inklusi buat penyandang disabilitas di sekolah umum dinilai belum berjalan substantif karena dukungan sarana, tenaga pendidik, dan bahan ajar masih terbatas. Ini kondisi berisiko membatasi akses siswa disabilitas terhadap pembelajaran yang setara dan sesuai kebutuhan. Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia NTT, Daniel Clementino, bilang sekolah umum belum sepenuhnya memiliki kesiapan untuk terapkan pendidikan inklusif. Daniel menilai persoalan tersebut seandainya berkaitan dengan akses fisik, tetapi kemampuan sekolah untuk memahami kebutuhan individual peserta didik. Sebagai guru di SLB Negeri, Daniel sekarang menyusun proposal riset mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi. Riset tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan pemerintah dan sekolah untuk kasih kuat kebijakan serta praktik pendidikan yang lebih ramah disabilitas. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 era di Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bahasa Daerah, walaupun di seputaran Tompelo 8 terlihat seperti masih pagi ya, karena cuacanya di seputaran Tompelo yang mendung di hari ini. Ya, dan Beta Christine menemani Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua di Sasando Siang dengan rangkaian musik dan juga informasi. Di kesempatan kali ini, Ketong akan Mbak omong untuk obrolan teras UMKM terkait dengan wujud hilirisasi kelapa untuk produksi VCO. Nanti akan ada narasumber kita, Bapak Apri Adu, pengelola UMKM VCO Supernuah Baun. Ketong tahu kalau kelapa itu kan, apalagi kelapa muda yang sering Ketong minum ya, itu banyaknya diambil dari Baun. Dan kira-kira seperti apa UMKM VCO ini ya, atau Nuah Baun ini mengambil ataupun memanfaatkan kelapa, dan produksinya seperti apa, pemasarannya juga seperti apa. Langsung saja Ketong sapa dulu Bapak Apri Adu. Selamat pagi Pak Apri Adu.
1: Selamat pagi menjelang siang Kak Ustin. Salam sehat untuk kita semua.
0: Ya, salam sehat, salam budaya ya Pak Apri. Pak Apri, suara saya bisa didengar dengan jelas kok?
1: Jelas, jelas.
0: Iya, baik. Nanti kita akan Mbak omong tentang UMKM VCO Supernuah Baun ya. Kira-kira untuk bahan-bahannya diambil dari mana saja, produksinya seperti apa, dan juga pemasarannya seperti apa. Nanti akan Ketong bahas bersama ya. Dan buat Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua yang mau gabung nanti tak lalu boleh melalui ketompung lain, telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya Pak Apri, kalau kita mau omong tentang UMKM VCO Supernuah Baun ini, bisa ceritakan UMKM ini UMKM pribadi kah ya, atau dikelola oleh Pak Apri kah, atau ini tergabung dalam kelompok begitu Pak? Dan sejak kapan didirikan ataupun dirintis, silakan, dan bentuknya seperti apa ataupun bentuk usahanya ini seperti apa Pak, silakan.
1: Ya. Suara
0: ya, Pak Apri, suaranya putus-putus Pak.
1: UMKM VCO Supernuah ini jaringan.
0: Iya, jaringan Pak. Suaranya kurang begitu jelas terdengar.
1: Iya, apakah sudah jelas
0: teknisnya? Lumayan Pak. Semoga nanti pas penjelasan tidak putus-putus lagi ya. Silakan Pak Apri.
1: Iya, baik. Jadi terkait dengan UMKM VCO

0: Kalau terkait dengan apa usaha ini, memang rintisan awal itu karena Beta sebagai pelaku VCO pernah apa sembuh dari lambung atau mah dari apa konsumsi VCO itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita di Amarasi ini kan banyak kelapa. Banyak kelapa dengan harganya pada saat itu sangat sangat rendah. Jadi Beta melihat ini sebagai satu peluang yang bisa potong kembangkan, karena selain dia bisa membantu secara pribadi membantu Beta punya penyakit mah ini, tapi juga apa bisa memanfaatkan potensi apa yang ada gitu.
1: Seperti itu ya Pak Apri ya. Iya, dan kalau mau dibilang bahwa ini suatu pemikiran yang bagus ya, dan berdasarkan juga dari pengalaman. Jadi pernah mencoba VCO, minyak VCO dari tempat lain, dan berpikir bahwa kenapa Sonde memanfaatkan sumber yang ada di sekitar ya, di Amarasi Barat ya, begitu ya Pak ya.
0: Benar.
1: Ya, berarti sejak 2009 sampai saat ini 2025 Pak Apri sudah bekerja sama dengan pemilik kelapa begitu, ataupun petani begitu yang memiliki kelapa, atau memang Pak Apri memang sudah ada bahannya tersendiri begitu Pak?
0: Ya, kalau untuk bahan bakunya kelapa, kan hanya kelapa kita ambil dan kita beli dari petani. Memang ada pelanggan tapi perorangan. Jadi untuk bangun kerjasama dengan kelompok tani barangkali itu belum pernah kita lakukan. Jadi ini hanya kita langsung beli di petani.
1: Baik.
0: Kalau kita butuh kita langsung pesan dan kita
1: baik. Jadi kalau karena memang harganya yang murah begitu ya Pak. Dan memang kualitas untuk membuat minyak VCO ini apa membutuhkan kelapa yang bagus begitu, atau kelapa apa saja yang penting sudah tua begitu ya, kelapa tua orang Kupang bilang.
0: Ya, terkait dengan apa kualitas itu memang dia ada tergantung dari bahan kemudian prosesnya.
1: Bagaimana?
0: Jadi yang pertama itu untuk kelapa itu kita suruh selain bahan baku kelapa kualitasnya harus bagus, juga dia punya prosesnya. Dia punya proses olahnya itu harus ikut aturannya begitu. Jadi kelapa yang bagus itu bukan hanya dia tua saja, tapi dia tidak boleh terlalu tua. Apalagi yang sudah ada polong. Kalau dia sudah ada polong itu dia punya kualitasnya juga kurang ini. Jadi ketika kita membeli kelapa, kita seleksi mana yang bisa kita pakai, sekali pakai begitu.
1: Baik, jadi yang memang sudah tahu ya, ini kelapa yang bisa dibuat jadi minyak VCO, diolah menjadi minyak VCO, dan ada kelapa usia-usia tertentu yang memang tidak bisa lagi, ataupun Sonde bisa lagi diolah menjadi minyak VCO begitu Pak.
0: Iya, kan selain semua kelapa, selain dagingnya, ini juga dia punya ini. Kita kalau sudah terlalu tua dia kurang bertahan dia punya kualitasnya. Jadi kita seleksi benar ini apa daging kelapa yang harus dipakai. Kemudian alat yang kita pakai juga kita sambil sudah campur dengan yang lain-lain. Mesin kelapa juga kosong hanya pakai khusus olah VCO dengan dia punya alat-alat yang lain.
1: Kenapa harus dipisahkan? Toh nanti juga pakai untuk giling kelapa begitu ya Pak ya? Atau yang memang, alat khususnya itu?
0: Memang itu harus dipisah. Bagaimana Kak Kristin?
1: Tadi kan Pak Apri bilangnya bahwa untuk proses pembuatannya, penggunaan alatnya itu harus dipisahkan. Jadi kalau misalnya alat khusus minyak VCO, ya hanya khusus minyak VCO, Sonde bisa digabung dengan kelapa yang

0: untuk santan diambil peras santannya atau kelapa untuk penggunaan lain begitu, Pak?
1: Iya, ini boleh, dokter. Ini boleh pakai karena terkadang contoh untuk apa baskomnya itu nanti kalau sudah dipakai oleh dipakai untuk apa kegiatan-kegiatan masak yang lain nanti dia berpengaruh pada warna juga.
0: Oh, iya.
1: Warna kemudian untuk dia punya untuk simpannya itu kadang sudah lama di tempat yang sudah steril berarti dia bisa bertahan malah kita.
0: Ya Pak Afri, suaranya putus-putus Pak, tidak terdengar begitu dengan jelas Pak.
1: Iya, ini jaringan.
0: Iya. Baik-baik, berarti memang kalau misalnya dicampur, ini akan cepat rusak begitu minyak VCO-nya, Pak?
1: Ya, berpengaruh pada kualitasnya.
0: Iya. Akan mempengaruhi kualitas, ya?
1: Ya.
0: Jadi kalau minyak VCO ini apakah ada masa kadaluarsanya atau misalkan dia sudah proses dengan benar, ya? Dan ditaruh dalam wadah yang steril, wadah yang bersih, ini akan bertahan lama sampai penggunaannya selesai. Atau ada lagi tahapan-tahapan dalam penyimpanan begitu, Pak?
1: Ya, tidak untuk tahapan penyimpanan setelah kita proses, kita kemas dalam botol, kemudian simpan. Simpan untuk selanjutnya dipasarkan. Sementara kita pernah uji coba, uji coba selama bulan, kita coba dengan VCO yang dia punya prosesnya berbeda dengan yang kita punya.
0: Baik.
1: Nah itu kita punya itu 6 bulan itu masih bagus, sementara yang satu itu baru 1 bulan sudah ini gitu.
0: Seperti itu. Ya, jadi mulai dari pemilihan bahan, penggunaan peralatan hingga penyimpanan itu memang diperhatikan betul-betul oleh UMKM di ini ya, di Baun ya, begitu ya, Pak, ya.
1: Termasuk prosesnya juga Kak Kristin.
0: Iya, prosesnya itu seperti apa, Pak?
1: Proses pengolahan visionik. Ya, itu kan ada beberapa cara kan? Ada yang pakai apa jemur di matahari. Ada pemanasan yang hanya pakai matahari, ada kalau kita punya kita pakai menggunakan api dengan tidak terlalu apa ya, punya suhunya tidak terlalu tinggi karena kalau terlalu tinggi suhu dia akan mengaruh pada kualitasnya. Jadi untuk proses minyak kelapa yang kita punya visio ini menggunakan api kompor. Itu kalau kita satu kali masak itu dia bisa makan waktu sampai 2 jam. 2 jam itu lamanya untuk pemanasan.
0: Baik. Jadi menggunakan kompor.
1: Ada yang pakai matahari kan?
0: Oh iya, itu yang tradisional begitu ya, Pak, ya?
1: Iya.
0: Berarti seperti di oven oven begitu, Pak? Proses pengeringannya?
1: Tidak, kita kan prosesnya kan dari santan kelapa yang kita sudah olah dari mesin itu. Itu kita kita ramas ke santan. Ya, dari santan itu nanti kita fermentasi selama 12 jam.
0: Baik.
1: Setelah kita fermentasi 12 jam, kita saring untuk ambil krim ya, untuk pisahkan antara krim dengan airnya itu.
0: Ya,
1: sehingga yang kita terpakai untuk memanaskan untuk mendapatkan minyak kelapa murni.
0: Oke. Berarti?
1: Ya, sehingga cahaya apa? Ya, api juga harus tidak boleh naik turun. Makanya dia tidak boleh kita pemanasannya tumpu. Belakang kita harus kompor. Jadi dia punya nyalanya stabil.
0: Baik, jadi kalau misalnya nyala apinya stabil, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pas-pas begitu istilahnya ya, Pak, ya, itu akan mendapatkan kualitas yang baik begitu. tidak mudah ya, rusak.
1: Yang selama ini kita dapatkan seperti itu.
0: Oke, baiklah.
1: Ya. Malah kita pernah coba untuk pencegahan malah untuk pemanasannya, untuk mendapatkan minyak.
0: Untuk memang pemanasannya lama, bagaimana Pak Apri? Untuk pemanasannya bagaimana tadi?
1: Kita pernah coba 3 jam, kan biasanya kita sekitar 2 jam, kita sudah selesai. Tapi kita mau uji coba sampai 3 jam, jadi suhu apinya itu kita kurangi. Kita kurangi begitu. Jadi lebih lama.
0: Kalau lebih lama lebih bagus lagi atau lebih cepat rusak begitu Pak?
1: Ya ini yang kita belum coba ya Kak Rizky. Tapi kita lihat dari hasilnya lebih bagus begitu.
0: Oke.
1: Punya harumnya, baunya lebih
0: baik. Tidak bau kelapa tua begitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ya baik. Jadi untuk kalau kita bicara soal produksi minyak VCO ini, satu kali produksi atau dalam sehari itu biasanya menghabiskan berapa kilo atau berapa ton kelapa Bapak untuk bisa menghasilkan minyak VCO satu botol atau mungkin kalau target dari UMKM sendiri itu berapa produksinya berapa botol per hari?
1: Kalau kita belum produksi secara rutin, karena yang pertama itu terkendala pada bahan baku, kemudian yang kedua pasar.
0: Baik.
1: Untuk bisa Supernova ini tahun baru dia sudah keluar izin halal dengan sertifikat halal dengan izin edar.
0: Baik.
1: Jadi tahun ini baru kita mau coba untuk mulai keluar begitu. Kalau produksinya kita dari 10 buah kelapa itu, kalau ini tergantung dari yang ramah kelapanya.
0: Bagi
1: kalau ramasnya bagus, itu 6 buah kelapa bisa dapat satu botol.
0: Satu botol 6
1: kelapa itu bisa dapat satu botol yang 600 mili.
0: 600 mili, baik.
1: 600 mili, Kak Kristin.
0: Iya. Baik, lumayan Pak ya?
1: Iya, lumayan. Itu kan nanti dari 600 itu kan kita ukur di botol yang 100 mili.
0: Bagi
1: yang botol-botol kecil.
0: Iya.
1: Untuk 100 mili kita jual di pasar.
0: Oke, baiklah. Jadi kalau mau dibilang sih tidak terlalu rugi ya ketika kita menjual minyak VCO ini ataupun memproduksi serta menjual minyak VCO ini begitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ya. Pak Apri, kalau misalnya dalam produksi minyak VCO ini apakah dikerjakan sendiri atau dibantu oleh tenaga orang-orang begitu, teman mungkin atau saudara yang ikut membantu pengerjaan minyak VCO ini?
1: Untuk prosesnya itu kita ini industri dalam rumah tangga, jadi kita ada 3 orang. Kita bagi tugas, yang tugas untuk cari bahan baku seperti kelapa itu ada anak yang tugasnya cari, kemudian untuk mol kelapanya ada yang bertugas. Jadi kemudian untuk masaknya juga itu ada yang bertugas. Jadi kita ada sekitar 3 orang yang melakukan proses ini.
0: Iya.
1: Karena ini kerja dalam rumah, industri rumah tangga. Jadi
0: industri rumah tangga. Jadi ini ya kerjanya masih dalam tenaga kerjanya juga masih sedikit begitu ya Pak Apri ya?
1: Ya betul.
0: Iya. Dan kalau untuk pemasarannya sendiri Pak, apakah sudah ada pasarnya sendiri atau mungkin saat ini masih jual di rumah? Karena kita tahu kan Pak Apri juga.
1: Iya. Untuk pemasarannya di rumah. Karena di sini kan banyak yang sudah banyak anggap merasakan dia punya manfaat. Dia kan terutama untuk anak-anak yang badannya panas itu kalau pakai unsur pisau dia akan turun di ini panasnya. Jadi untuk yang paling banyak itu di rumah.
0: Yeah.
1: Kemudian kita pasarkan melalui apa?
0: Cara online. Putus-putus pak.
1: Kemudian untuk secara offline kita di. Iya. Jadi pasarannya ada berapa cara? Ya, jelas tuh Kak Krisi.
0: Iya, sudah jelas pak.
1: Pasarannya untuk pemasarannya kita ada berapa cara? Ya. Yang pertama kita jual di rumah, stokisnya di rumah kita ini dan lebih banyak orang datang cari di rumah.
0: Baik.
1: Kemudian kita juga secara online keluarkan di Facebook. Kemudian di Kota Kupang itu ada beberapa dua tempat yang pernah kita pakai. Ada kiosnya teman-teman di Kupang, kemudian di apa di Flut NTT kita pernah titip di situ. Hanya memang ada terkait pemasaran ke Agrisden. Kita punya legalitas kan baru keluar tahun ini. Sehingga untuk pemasaran secara untuk keluar masih terbatas. Kita belum berani. Kita harapkan rencana tahun 2026 ini yang kita akan pasarkan melalui apa supaya bisa kirim ke luar. Apalagi sudah ada Koperasi Merah Putih membantu.
0: Oh, Koperasi Merah Putih di Amarasi sudah ada ya Pak ya? Halo Pak Apri.
1: Suaranya terputus Kak Kristi.
0: Iya, berarti Koperasi Merah Putih di wilayah Amarasi sudah ada ya?
1: Iya. Di Koperasi Merah Putih kan ada gerai apa? Pengolahan apa UMK pengolahan lokal di pan. Jadi ini mungkin kita akan masuk juga lewat Koperasi Merah Putih untuk pasarkan produk ini.
0: Iya. Dan Pak Apri, kalau kita melihat bahwa ini kan banyak juga orang yang ingin punya usaha sendiri tapi masih bingung begitu. Kira-kira usaha apa yang tepat ya? Yang kalau mau dibilang sih sonde banyak modal tapi sonde terlalu rugi begitu. Tapi kalau misalnya ingin membuka usaha minyak VCO ini, apakah juga modalnya kecil, keuntungannya besar, atau sama saja modal dan keuntungan juga sonde beda-beda tipis begitu?
1: Ya, terkait dengan modal sebenarnya tidak terlalu besar. Ya kalau ya, kita butuh mesin kemudian peralatan yang
0: lain. Ya Pak Apri, suaranya putus-putus Pak.
1: Kita bisa mulai dari
0: Pak Apri, suaranya putus-putus, tidak terdengar dengan jelas.
1: Ini, Kak Kristen.
0: Halo Pak Apri, suaranya putus-putus. Iya.
1: Halo.
0: Iya, baik Pak Apri, silakan Pak. Untuk modal ataupun untuk kalau misalnya ada ya yang ingin membuka usaha lah ataupun merintis usaha menjual minyak VCO dengan memproduksi seperti yang dilakukan oleh Pak Apri, memproduksi dengan sendiri begitu ya di rumah begitu. Apakah ini butuh modal yang besar begitu dan keuntungannya apakah juga besar ya atau seimbang sebenarnya, tidak terlalu antara modal dan keuntungan beda-beda tipis lah.
1: Ya, kalau masalah modal sebenarnya, kalau dalam pengalaman ini sebenarnya untungnya lebih besar sebenarnya. Dalam pengalaman kami di sini. Karena modal awalnya kan kita butuh mesin. Ya, tapi mesin untuk parut kelapa dan alat-alat yang ada tidak terlalu mahal. Tapi setelah sudah beroperasi, untuk keuntungannya kita bisa, karena untuk agresen 10 buah kelapa kita beli dengan harga yang dibangun ini kan Rp40.000.
0: Oke.
1: Satu butir.
0: Satu butir berapa Pak?
1: Rp40.000.
0: Satu butir Rp40.000?
1: Rp4.000.
0: Oh Rp4.000.
1: Sekarang yang kita.
0: Baik.
1: Rp4.000. Rp4.000 itu bisa dapat 600 RM600 ini mililiter lebih. Jadi kita bisa kemas, kalau kemas dia dalam botol-botol yang 1 mililiter, itu kita bisa dapat lumayan. Contoh misalnya satu kita dapat satu botol 100 mili. Kita bagi ke botol kecil 100. Jadi kita di sini jual dengan 30.000, Kak Kris.
0: Oh iya.
1: Jadi dari 6 botol satu bisa dapat 180.000.
0: Jadi nah, kalau 30.000 besar. Iya, Pak Apri. Halo?
1: Iya.
0: Pak Apri, kalau misalnya dijual satu botol 30.000 ini, apakah yang ukuran botol kecil atau botol sedang? Yang 600 mili atau yang 100 mili, Pak?
1: 30. Tidak, kita buka. Yang 100 mili beta jual dengan 30.000, Kak Kristin.
0: Oh, iya, iya.
1: Iya, artinya kalau kita dapat satu botol yang 600 mili, berarti kita dapat yang 6 botol untuk isi on.
0: Oh iya.
1: Sehingga kalau kita jual dengan 30, kita dapat 180. Ya, jadi untung lumayan gitu.
0: Lumayan ya. Ini kira-kira balik modal 1 tahun, 2 tahun, atau setengah tahun sudah bisa balik modal begitu, Pak?
1: Iya, betul begitu.
0: Baik, baik. Jadi sebenarnya kalau mau usaha, ya minyak VCO ini juga menjanjikan begitu ya, Pak, ya?
1: Ya, sangat menjanjikan dari kualitas. Yang penting kita jaga kualitas. Pasti banyak yang cari. Kita tidak perlu pasarkan jauh-jauh. Di rumah saja banyak yang cari ke Kristen.
0: Iya, iya.
1: Pengalaman kami di sini.
0: Karena banyak manfaatnya begitu ya?
1: Iya.
0: Pak Apri, kita bicara lagi, kalau berusaha ini kan orang maunya mengeluarkan modal sekecil mungkin, mendapatkan keuntungan sebesar mungkin ya, dan tidak mau membuang-buang bahan begitu. Kalau kita lihat kan minyak VCO ini kan hanya diambil daging ataupun buah kelapanya saja ya, Pak ya. Untuk airnya apakah juga dimanfaatkan untuk usaha lain begitu, atau di siapa mau minum ya silahkan minum begitu, atau untuk bagian-bagian dari kelapa yang lainnya apa juga dibuat di usaha dalam bentuk usaha begitu, Pak?
1: Iya. Suara putus.
0: Ya, Pak Apri, bisakah mendengar suara saya?
1: Hilang, Kak Kristin.
0: Halo, Pak Apri.
1: Halo.
0: Ya, Pak Apri, bisakah mendengarkan suara saya?
1: Suaranya hilang, jadi tidak dengar.
0: Oke, baik, baik. Pak Apri?
1: Iya, sudah.
0: Oh, sudah ya. Iya, Pak Apri, ini kan kalau orang mau berusaha ya, beberapa orang sih. Jadi mereka memanfaatkan sebaik-baiknya bahan yang digunakan begitu. Kalau kita tahu bahwa untuk daging dari kelapa ini ya, buah kelapa ini kan digunakan untuk VCO ya, pembuatan VCO, Pak ya. Nah, kalau untuk bahan-bahan lainnya seperti air kelapa atau dia punya batok kelapa atau dia punya serabut ini apa juga diolah lagi, dikelola lagi begitu untuk menjadi produk yang berguna, memiliki nilai jual begitu, Pak?
1: Iya. Jadi untuk yang selama ini kotong pakai untuk ampasnya itu,
0: iya.
1: Selain untuk kita pakai langsung kasih ke babi, tapi kita juga olah pakan ayam untuk ampasnya. Jadi ampas kelapa itu bisa olah untuk jadi pakan ternak ayam. Kemudian kalau tempurungnya kita belum, dulunya ada yang datang ambil, tapi sekarang kita ada butuh jadi kita pakai untuk kebutuhan di dapur.
0: Iya, iya.
1: Nah, sementara yang belum terpakai ini belum terpakai ini sampai saat ini adalah hasil fermentasi itu kan kita pisahkan antara krim dengan airnya.
0: Iya, betul.
1: Nah, airnya itu yang sampai saat ini kita belum karena ini kita coba mencari tahu di apa di teman-teman yang paham ini, apakah ini bisa dipakai? Karena ini dia asam, dia jadi asam karena fermentasi selama 12 jam.
0: Oh iya.
1: Nah, tapi dia punya ampas, dia punya air, kita sudah pakai.
0: Oh, semuanya sudah.
1: Kita sudah pakai untuk apa bisa ini. Tapi kita, ya, belum kita jual untuk pakan-pakan ayam itu kita olah untuk kita pakai sendiri begitu.
0: Iya. Jadi kebetulan juga Pak Apri di rumah juga beternak ayam begitu ya, Pak ya, dan juga ada ternak babi yang dipelihara begitu, Pak ya.
1: Iya, iya.
0: Baik, jadi memang tidak terbuang sia-sia ya, Pak Apri.
1: Semua kita pakai.
0: Baik, baik, luar biasa. Memang kalau Pak Apri ini sudah terkenal dengan jiwa usahanya ya. Jadi semua bahan itu tidak sebisa mungkin tidak dibuang sia-sia begitu, dikelola lagi. Dan memang ketong harus banyak belajar dari Pak Apri ini. Iya. Pak Apri, kalau misalnya untuk minyak VCO ini, Pak Apri, apakah besok-besok mungkin akan diproduksi dalam jumlah yang besar lagi, atau mungkin Pak Apri melihat untuk saat ini pasarnya memang ya dalam skala kecil, Sadolo?
1: Iya, memang kan selama ini kita yang tadi kita sampaikan terkait dengan legalitas. Kita mau kirim ke Jawa dulu kan, dulu kan kita pernah kirim sampai di Jawa, di Makassar, di Papua, waktu sebelum COVID, kita punya pelanggan sampai ada 3 provinsi. Tapi setelah ada aturan-aturan yang mengharuskan produk ini harus halal, apalagi kalau kita kirim ke Jawa itu mesti ada label. Kita coba proses-proses dan puji Tuhan tahun ini apa untuk halalnya sudah keluar dan izin edarnya juga sudah ada. Jadi kita rencananya tahun depan ini kita akan manfaatkan pemasaran digital yang sudah kita pernah belajar. Kemudian di Koperasi Merah Putih itu kan ada yang namanya ada aplikasi yang nanti akan menjual semua produk dari anggota koperasi. Nah, di sini ada 2 produk yang sudah kita unggulan kita, yaitu PCO dengan minuman jahe itu. Jadi kita akan masukkan ini lewat, pasarkan ini lewat ini. Jadi kita akan tingkatkan produksinya, karena yang pasti kita akan kirim keluar begitu, karena sudah pernah terjadi kita sampai di Jawa gitu.
0: Oh ya, baiklah. Ya, kita doakan semuanya bisa berjalan dengan lancar apa yang sudah direncanakan ya, Pak ya.
1: Amin.
0: Ya, Pak Apri, dan tentunya ketika kita membuka usaha ataupun merintis usaha ya, itu ada saja tantangan. Dan sampai sejauh ini bukan berarti lancar-lancar saja kan, Pak ya. Ya, mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar ya, dan juga pemirsa RRI Pro 4 Kupang, tantangan yang dihadapi selama merintis usaha UMKM ini dan juga jalan keluarnya ya, ataupun solusi yang dilakukan sehingga semuanya bisa teratasi begitu. Siapa tahu di luar sana ya, pendengar kita juga ada yang mengalami tantangan dalam merintis usaha. Silakan, Pak.
1: Iya, jadi memang seperti yang tadi Kak Christine bilang, ketong yang mau usaha ini sudah pasti yang namanya tantangan itu. Dan termasuk beta mengalami banyak-banyak tantangan sebenarnya. Yang pertama itu kan dengan legalitasnya itu hampir sekitar 5 tahun beta coba usaha untuk dapat izin halal ini sampai 2025 ini baru bisa dapat. Itu yang pertama. Kemudian tantangan berikut memang kita yang kita temukan kan sekarang, kalau dulu kita di Amarasi ini kan banyak kelapa, tapi kan banyak juga yang berkelapa muda. Jadi akhirnya kita juga terkadang kesulitan untuk bahan baku buat kelapa kering yang punya standar untuk bisa kita pakai. Itu tantangan juga bagi ketong. Karena kalau tahun depan kalau mau produksi dalam jumlah yang besar ya, pasti butuh bahan baku yang banyak. Jadi itu tantangan juga buat yang betul hadapi di sini. Kemudian untuk bahan baku juga kita akan mengalami hambatan tuh ketika musim hujan begini.
0: Oh, yeah.
1: Masuk musim bulan November, Desember tuh kita mulai kesulitan dapat bahan baku, sehingga ini mesti butuh cara untuk bagaimana kita bisa menjawab tantangan-tantangan itu, terutama yang kesulitan bahan baku di musim hujan. Gitu.
0: Yeah.
1: Jadi untuk bahan baku untuk kelapa ini, yeah, kan ya kadang ada petani yang begitu, Kak Christian, dia petik kelapa apa kelapa yang masih belum tua, dia jemur, yeah, kemudian baru dia jual. Tapi kan dua tahun apa tahun ini kan banyak yang apa yang usaha kobra, yeah, sehingga harga kelapa itu dia pernah naik sampai 500 Kak Christian. Jadi kadang karena dia mau dapat harga yang bagus, dia petik kelapa muda dijemur jadi kelapa kering.
0: Orang-orang tertipu ya.
1: Ini sehingga itu menjadi apa masalah yang kita sering hadapi begitu. Tapi yang paling penting ini adalah pedianya bahan baku ini yang menjual betul.
0: Bahan baku di November, Desember ataupun di musim hujan ini yang kesulitan mendapatkan bahan baku begitu ya. Istilahnya bahan bakunya berkurang atau kualitasnya yang tidak bagus begitu, Pak?
1: Berkurang kan hujan, siapa yang mau naik kelapa begitu?
0: Licin ya. Iya, iya, luar biasa. Baik, Pak Apri, yang pasti bagaimana solusinya, Pak?
1: Solusinya ya untuk tingkatkan produksi di sebelum bulan-bulan November, Desember, ya, supaya November Desember itu ya ketersediaan terlalu kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Jadi terbanyak di sebelum di musim kemarau.
0: Iya, jadi sulit terlalu kepala sakit
1: coba
0: ya.
1: Terapkan.
0: Baik, seperti itu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Apri, terakhir sebagai closing statement, berbagi tips bagi bapak mama, bapak saudara yang ada di rumah yang ingin merintis usaha, silakan Pak. Khususnya mungkin yang tertarik untuk memproduksi minyak VCO ini.
1: Iya, kalau beta punya prinsipnya kalau mau setiap usaha itu harus punya perencanaan. Ya. Karena kalau tanpa perencanaan berangkat otong akan apa? Mengalami hambatan di tengah jalan. Kadang orang bilang modal, tapi bukan modal, perencanaannya yang harus kita makan. Jadi kalau sudah ada rencana, uang datang, apa yang kita rencanakan. Jadi ini yang paling sederhana yang kita selalu apa kasih motivasi di teman-teman dong, bahwa semua itu kita harus mulai dari yang namanya perencanaan. Jadi setiap usaha itu harus ada perencanaan usaha, bisnis plan yang sederhana, yang gampang untuk bisa kontrol begitu Kak Christian.
0: Baik, terima kasih Pak Apri sudah berbagi di ini ya obrolan teras UMKM. Dan paling terakhir untuk yang mau pesan minyak VCO dari UMKM Supernuah Baun ini seperti apa, melalui media sosialnya kah atau mungkin ada kontak personnya yang bisa dihubungi begitu untuk memesan?
1: Ya, kalau untuk memesan VCO Supernova Baum itu di media sosial hampir setiap hari kita posting, ya. Itu nama Prianus Adu. Kemudian lewat WhatsApp ya betul nomor yang 081-338-079-563 itu bisa kontak. Kalau layani banyak kita antar ke Kupang.
0: Ada minimal order atau maksimal order begitu?
1: Kita bisa.
0: Halo.
1: Iya.
0: Baik. Iya. Jadi buat
1: 10 ya?
0: Minimal berapa, Pak?
1: 5 botol sampai 10 botol kita antar.
0: 10 botol?
1: Iya.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Apri sudah berbagi di obrolan teras UMKM pagi ini, siang ya. Terima kasih sudah berbagi inspirasi, dan berharap bahwa untuk produksi pemasaran dari minyak VCO untuk hasil produksi dari UMKM Super Noah Baun ini bisa terus meningkat ya, sesuai dengan apa yang menjadi impian ataupun harapan dari Bapak Apri Adu. Terima kasih Pak Apri. Selamat siang. Salam sehat, salam budaya.
1: Salam sehat, Kristin.
0: Iya. Baik, Bapak Mahabah, Saudara, demikian ketemunya bincang-bincang di obrolan teras UMKM bersama dengan pengelola UMKM Super Noah Baun ya, Bapak Apri Adu, dengan usahanya produksi minyak VCO. Tadi sudah disampaikan bahwa segala sesuatu itu harus steril ya. Dan kalau mau hasil yang bagus, yang bisa bertahan selama 6 bulan minyak VCO-nya ya, harus diperhatikan mulai dari awal produksi sampai akhir. Dan yang pasti perencanaan. Kalau mau buka usaha, itu pentingnya ya, perencanaan. Untuk kita bisa atur keuangan ataupun mau dibawa kemana usaha kita.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memastikan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur telah kembali berjalan normal setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda Flores pada 15 Agustus lalu. Hal tersebut disampaikan Widianti saat menggelar konferensi pers usai melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo pada Jumat 28 Agustus. Ia juga mengatakan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus bergerak menangani dampak bencana melalui berbagai kementerian dan lembaga sesuai tugas dan kewenangannya. Pindah ke informasi berikut, air panas Tuti berada di Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Merupakan salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Dari pusat kota Kalabahi, destinasi ini berjarak sekitar 40 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Meski akses menuju lokasi masih cukup menantang karena jalan berbatu dan beberapa bagian rusak, perjalanan tetap terasa menyenangkan. Sepanjang perjalanan, pengunjung akan disuguhi panorama alam yang indah hingga rasa lelah seolah terbayar saat tiba di lokasi. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Meta Feli, sampai jumpa.

Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Eh, kenapa Beta pung HP sumacet? Aduh, kenapa kode SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pulsa, aduh berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: dengar istilah bioflog? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflog berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flog atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflog juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflog untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflog, solusi cerdas budidaya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lagi.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

Ada salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malaitang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu, menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa keluar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Keno pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menegaskan pemulihan sektor pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores, Sonebole hanya berfokus pada perbaikan fasilitas yang rusak. Menurut Widianti, momentum pemulihan harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata sekaligus memperkuat sumber daya manusia di sektor pariwisata. Pindah ke informasi berikut, Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI ikut mengambil bagian dalam membantu korban bencana alam gempa bumi Flores. Bantuan tersebut didistribusikan kepada keluarga terdampak di desa Rukuramba dan Nemboramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi NTT pada Selasa 25 Agustus 2026. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: sampah dong, ini nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: Bapak mama saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional ini dapat dikombinasikan dengan data cuaca digital yang lebih presisi. Begitu pula dengan pupuk organik lokal yang kini dapat diolah melalui teknologi kompos modern agar lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani memperoleh peningkatan produktivitas, biaya produksi dapat ditekan, dan nilai jual produk pertanian menjadi lebih tinggi di pasar global. Mari wujudkan pertanian Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mama basaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni ainaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan 1 pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya 1 pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan 1 batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya 1, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: Tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak, aman sa.
0: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kau hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Perpaduan bunyi gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pameran pembangunan dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 mencatat geliat ekonomi yang signifikan. Selama 10 hari pelaksanaan, sebanyak 615 UMKM turut ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung di Kota Kupang tersebut. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Adi Mandala melaporkan, hingga hari ke-9 jumlah pengunjung pameran telah mencapai 112.342 orang. Dari jumlah tersebut, total transaksi atau pengeluaran pengunjung tercatat mencapai 5 miliar lebih. Gubernur NTT Emmanuela Kalena menilai geliat ekonomi selama pameran menjadi salah satu simbol ketangguhan masyarakat NTT. Menurutnya, aktivitas ekonomi yang terus bergerak menunjukkan masyarakat tetap mampu bangkit dan produktif di tengah berbagai tantangan. Pindah ke informasi berikut, Museum Seribu Moko berada di Jalan Diponegoro, Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Ini museum diresmikan pada 4 Mei 2004 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur saat itu Pit Atalo. Museum ini memiliki dua gedung yang menyimpan berbagai koleksi sejarah dan budaya khas Alor. Gedung kedua menyimpan koleksi kain tenun dari berbagai suku Alor. Museum ini menjadi tempat terbaik untuk melihat koleksi moko secara langsung. Berbagai jenis moko tersimpan rapi dan menjadi daya tarik utama museum tersebut. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Alkisah di sebuah kampung Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang gadis cantik keturunan bangsawan bernama Buegai. Ia seorang putri yang cantik dan rupawan, sederhana dan baik hati. Suatu malam, sang putri terjaga dari tidurnya dan sulit untuk memejamkan matanya kembali. Ia baru saja bermimpi bertemu dengan seorang pemuda perkasa dan tampan saat ia hendak mengambil air di pancuran bambu di dekat rumahnya. Pemuda yang murah senyum itu kemudian mengambilkannya air di pancuran bambu tersebut. Kemurahan hati pemuda itu benar-benar memikat hati sang putri.
1: Siapa pemuda itu ya? Kenapa aku sulit melupakannya? Ah, hanya mimpi. Lebih baik aku tidur lagi.
0: Dua bulan sejak peristiwa itu, Buegai kemudian menyadari ia telah berbadan dua. Ia pun terheran-heran. Bagaimana mungkin ia bisa mengandung padahal ia tidak pernah berhubungan dengan seorang lelaki. Ia pun teringat kembali mimpinya beberapa waktu lalu. Buegai pun berniat untuk merahasiakan kehamilannya. Namun, kian hari perutnya mulai kelihatan membesar. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari orang tuanya. Sang ayah pun memanggilnya dan berkata,
2: "Putriku Buegai,

0: dan perkasa 2 bulan yang lalu. Tapi aku tidak tahu dari mana ia berasal. Ayah, ibu, percayalah padaku.
1: Oh, anakku, putriku, ayah dan ibumu mungkin bisa mengerti dan percaya pada perkataanmu itu. Tapi bagaimana dengan penduduk di sini? Apakah mereka juga akan mengerti dan mempercayaimu?
2: Lalu, bagaimana caranya kita meyakinkan mereka?
1: Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah putri kita harus menyatakan kebenaran yang ia yakini di hadapan seluruh warga. Namun, saya tidak yakin kalau cara ini dapat berhasil. Oleh karena itu, putri kita harus bersiap-siap untuk meninggalkan kampung ini.

0: Keesokan hari, sidang adat pun dilaksanakan di Balai Desa untuk mengadili Putri Buegai. Dalam persidangan itu, sang putri menyampaikan pembelaannya dengan bersumpah secara adat. Meskipun Putri Buegai telah menyampaikan sumpahnya, namun sidang adat tetap memutuskan bahwa kebenaran masalah tersebut akan diserahkan pada hukum alam. Berdasarkan keputusan tersebut, maka sang putri pun harus diusir dari kampung itu. Pada esok harinya, Putri Buegai diarak sampai ke ujung kampung menuju arah matahari terbenam. Selanjutnya, putri cantik yang malang itu berjalan menyusuri hutan belantara bersama anjing kesayangannya yang bernama Dala Kue. Setelah sampai di tempat pengasingan di tengah hutan, sang putri tinggal bersama anjingnya di dalam sebuah gua yang cukup luas dan nyaman untuk didiami. Beberapa bulan kemudian, Putri Buegai melahirkan seorang bayi laki-laki. Bersamaan dengan lahirnya bayi tersebut, muncul seberkas cahaya yang disertai dengan bunyi suara menggelegar.
1: Berbapakan angkasa putra matahari, alam seperti api matahari, yang bercahaya menggapai dewata, yang menerangi sesama manusia, yang membuat segala siang, segala yang bernama.
0: Mendengar suara itu, Putri Buegai pun semakin yakin anak yang dilahirkan bukanlah anak haram atau anak manusia biasa, tetapi berbapa angkasa dan putra matahari. Anak itu seperti api matahari yang memancarkan cahaya dan kelak akan menerangi semua manusia. Sang putri pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi anak yang pemberani. Tahun berganti. Saat berusia 7 tahun, anak yang dilahirkan Putri Buegai sudah mahir berburu dan mengiris tuak. Suatu hari, ketika hendak mengiris tuak, anak itu mendapati bambu penyimpanan tuaknya tidak berisi air tuak setetes pun.
2: Ha? Siapa yang mencuri tuakku? Aku harus menangkap pencuri itu.
0: Keesokan hari, anak itu bersama anjingnya pagi-pagi sekali bersembunyi di bawah pohon tuak itu. Pada saat tengah hari, datanglah seekor burung Raja Wali Merah hinggap di atas pohon itu. Tanpa diduga, burung Raja Wali itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang bayi, kemudian seorang remaja, lalu seorang pemuda dewasa, lantas seorang laki-laki setengah baya yang berwibawa, dan terakhir sebagai seorang kakek yang berjanggut

0: putih. Ketika kakek itu mencelupkan janggutnya ke dalam bambu tuak yang berlubang, kilat bocah lelaki yang pemberani itu menangkap janggut si kakek, sehingga terjadilah tarik-menarik di antara mereka. Walaupun sudah tua, kakek itu ternyata masih memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga tarik-menarik tersebut berakhir dengan tercabutnya pohon tuak. Keduanya pun melayang-layang di angkasa. Setelah mereka mengitari matahari hingga 3 kali, sang kakek pun menyerah.
1: Hai bocah perkasa, kakek mengakui keperkasaanmu. Akulah yang mencuri tuakmu. Hukumlah aku.
2: Tidak, kek. Karena kakek sudah jujur, aku tidak akan menghukummu. Hanya aku penasaran dari mana asalmu, kek.
1: Berbahagialah ibu yang melahirkan Muna. Kalau kamu ingin tahu tentang diri kakek, tunggulah 2 hari lagi. Kakek akan datang menemui ibumu. Dan pada saat itu juga, kakek akan memberimu hadiah sejenis binatang yang akan muncul dari dalam lubang pohon tua itu. Binatang itu harus kamu beri nama Kaba, Kerbau, karena ia muncul pada saat kita Kabau makan makanan persembahan.
0: Usai berkata demikian, kakek itu tiba-tiba kembali berubah menjadi burung Raja Wali Merah, lalu terbang ke arah matahari terbenam. 2 hari kemudian, anak itu bersama ibu dan anjing kesayangan mereka menunggu kedatangan sang kakek di loka tua, tempat tua. Ketika hari beranjak siang, burung Raja Wali itu pun datang dari arah matahari dan segera hinggap di loka tua. Beberapa saat kemudian, awan putih menyelimuti seluruh tubuhnya, sehingga terjadilah proses penjelmaan. Ketika Putri Buagai menyaksikan proses penjelmaan burung Raja Wali Merah itu menjadi seorang pemuda, jantung sang putri langsung berdetak kencang dan darahnya mengalir sangat cepat.
3: Pemuda itu yang pernah hadir dalam mimpiku.
2: Ibu, bangun ibu.
0: Usai berkata demikian, sang putri tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat hal tersebut, laki-laki penjelmaan Raja Wali Merah yang sebatas sebagai pemuda gagah perkasa itu segera menghampiri dan menyentuh kening sang putri. Sungguh ajaib. Putri Buagai langsung siuman dan memeluk pemuda perkasa itu. Ia telah menyadari bahwa pemuda itu adalah ayah dari anaknya. Keduanya kemudian menjelaskan hubungan mereka kepada anak mereka. Pertanyaan bocah itu tentang siapa ayahnya pun sudah terjawab. Ternyata ayahnya berasal dari langit perkasa yang bernama Gua Sigawunga. Untuk merayakan kebahagiaan tersebut, mereka membuat perjamuan sebagai tanda syukur dan perdamaian dengan memotong seekor kerbau.
2: Bu, akhirnya aku tahu siapa ayahku. Terima kasih sudah menjagaku dengan baik, Bu.
3: Dan terima kasih juga untuk keberanianmu, anakku. Engkau berhasil mempertemukan ibu dan ayahmu.
1: Maafkan aku, istriku dan anakku. Aku baru bisa menemui kalian sekarang ini.
2: Tidak apa-apa, ayah. Yang penting, saat ini kita dapat berkumpul kembali sebagai keluarga.
0: Setelah genap masa pembuangannya, Putri Buagai bersama suami dan anaknya kembali ke perkampungan. Namun sebelum diterima sebagai warga kampung yang sah, mereka harus melalui sebuah ujian, yakni menapaki Laja Sue, anak-anak tangga yang terbuat dari pedang yang sangat tajam. Jika mereka berhasil menapaki Laja Sue itu tanpa terluka sedikit pun, keluarga dan keturunan mereka berhak memperoleh status Guy Messi, bangsawan. Sebaliknya, jika terluka, mereka akan mendapat status Azi Ana, hamba sahaya. Alhasil, putri Buagai bersama suami dan anaknya berhasil menapaki Raja Sue tersebut satu persatu tanpa terluka sedikit pun, sehingga mereka diterima kembali menjadi warga kampung yang sah dan seluruh keluarganya mendapat status Guy Messi.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Nah, tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai, adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu, dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam, baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak Mama, Mbak Saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak Mama, Mas Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

0: Pendengar, di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, alat musik tradisional selalu menjadi cerminan identitas. Salah satunya adalah kliung pola, alat musik tiup khas suku Helong yang mendiami Pulau Semau. Bagi orang Helong, alat ini lebih dari sekedar penghasil bunyi. Ia adalah teman setia di kebun dan bagian tak terpisahkan dari ritual pertanian. Kliung pola yang terbuat dari daun lontar merupakan warisan leluhur yang unik. Lalu apa makna mendalam di balik tiupan kliung pola? Dan mengapa ia menjadi langka di tengah modernisasi? Berikut penuturan Bapak Charles Thompson Suna, seorang pelaku seni budaya Helong.
1: Banyak musik-musik yang belum digali, khususnya Semau Bungpilu atau ke Semau. Salah satunya kliung pola yang kita sudah lihat di beberapa paparan, postingan atau ke di acara-acara tertentu. Dengan demikian saya sampaikan bahwa kliung pola ini memang betul alat musik yang langka dan dalam tradisi kotong orang Pulau Semau itu kliung pola ini dia bersifatnya pada orang yang berkebun.
0: Bapak Charles Thompson Suna menjelaskan bahwa penamaan kliung pola sendiri memiliki arti mendalam. Klingu berarti wadah yang ditiup atau nafiri, dan pola berarti daun lontar.
1: Ya, asal-usul pertama itu kita lihat dari masyarakat yang kekasannya seperti itu. Asal-usulnya itu dari kita di sini ada beberapa hal yang punya kebiasaan. Contoh, seperti orang punya perahu layar. Atau orang yang punya ini gembala binatang seperti kerbau. Nah, berkisar di empat alat ini, yaitu klingu atau stom perahu layar, itu disebut klingu. Ya, itu adalah kekasan kita dari sejak nenek moyang. Entah dari tahun berapa kita temukan, tapi klingu itu artinya sebuah wadah yang ditiup. Terus, klingu itu dalam arti sekarang, kalau kotong modern, itu nafiri. Pola itu adalah daun lontar, pola.
0: Kliung pola memiliki bentuk seperti terompet dan dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Keunikannya terletak pada bahan dasarnya, yaitu daun lontar tua yang dikeringkan. Proses pembuatannya sangat menantang, membutuhkan ketelitian dalam memilih daun yang tebal dan menyortirnya agar tidak mudah rusak saat digulung. Karena terbuat dari daun lontar, maka kliung pola harus disimpan dengan baik agar tidak mudah rusak, terutama saat musim hujan.
1: Proses kalau di musim hujan, kalau orang perlu, itu kan perlengkapan untuk berkebun kan? Jadi daun itu dikeringkan, terus simpan di tempat yang nyaman untuk ketika dipergunakan itu daun-daun itu sudah ada dan nyaman, tidak boleh puruk dia. Nah itu harus kita simpan di tempat dekat-dekat tungku begitu kan. Di kita semau kan pakai tungku-tungku api-api biasa tau. Jadi amankan itu daun itu di asap-asap api itu supaya dia jangan rusak, dia tetap awet.
0: Filosofi paling penting dari alat musik ini adalah hubungannya dengan ritus pertanian, di mana ia hanya digunakan saat musim jaga kebun, bahkan ditiup pada tengah malam.
1: Itu untuk berkebun, itu dulu. Kalau sekarang itu, terkadang kalau di tempat-tempat tertentu itu pakai penyambutan, pakai artinya di festival gitu. Jadi kalau sambut para tamu terhormat, pasti kliung pola ini dibunyikan pertanda bahwa mereka datang. Lebih khusus itu, dia sebenarnya kliung pola ini dia khusus untuk berkebun.

0: Namun sayangnya, sudah tidak banyak lagi warga yang membuat alat musik ini dan sedikit generasi yang memainkan alat musik karena tidak diregenerasikan, sehingga pemain musik ini sudah mulai langka dan sulitnya memainkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.
1: Di Katong, semua desa di Pulus Mau ini orang-orang tertentu. Entah di desa lain bagaimana, tapi di desa Uitasa ada sekitar 2-3 orang saja yang tahu. Karena itu tidak diregenerasikan, toh kakak. Tapi dari aktifnya kita punya orang tua untuk memainkan hal itu. Makanya kita anak-anak juga kepingin mau tahu. Akhirnya bisa, artinya bisa regenerasikan kepada kita itu. Tetapi kalau di sini sudah langka. Kalau menurut beta, orang artinya cinta musik, bahwa ini beta, tetapi ada pikiran-pikiran yang lain terlintas di sana. Karena ini musik ini, namanya kliung pola ini, susah ditiup oleh orang. Agak susah. Makanya orang cepat bosan belajar ini musik ini. Ada satu lagi mungkin perkembangan sekarang ini, mereka tertuju kepada sesuatu yang artinya gampang dibuat, terus gampang dinikmati. Nah, itu tuh membuat hal itu akan jadi jarang untuk orang ini. Tapi tergantung juga orang yang cinta musik, dia pelajari.
0: Alat musik kliung pola yang dibunyikan menandakan aktivitas berkebun masyarakat dan juga membuat masyarakat menyatu dengan alam atau hasil pertanian yang ada di kebun.
1: Kliung pola ini dibunyikan itu menandakan bahwa orang berkebun juga di sana. Ya, jadi ketika bunyikan kliung pola itu ada beberapa orang yang di sana juga menyaut dengan ini kliung pola juga. Jadi rasanya menyatu sekali dan juga itu kebiasaan berkebun. Nah, terus kalau tentang dengan suku daun yang ditiupkan di tempat ritual di saat-saat tertentu itu, khususnya kliung pola ini, di saat-saat berkebun itu, orang tua leluhur kita sampaikan bahwa jagung yang kita tanam itu, dia adalah senyawa dan kita. Harus kita belai dong, harus kita memanggil dong, menyaturin kita. Karena mereka memberi kehidupan untuk kita, terus apa hakikatnya kita untuk menghargai mereka. Jadi, itu menjadi kekasan bagi orang-orang berkebun. Kita orang tua dulu bahwa ketika tengah-tengah malam itu, para arwah-arwah makanan itu berkecimpung di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain. Sehingga dengan kliung pola ini, tuan kebun itu memanggil mereka kembali. Karena dulu itu orang berkebun tidak pakai pupuk. Pakai kita punya aroma tubuh setiap hari ini, bersihkan tofa, terus kita jalan keliling-keliling di kebun, belai-belai dong, itu dong akan timbul buah sendiri dengan yang sudah menyatu dengan kita begitu, tidak pakai pupuk.
0: Kesulitan dalam memainkan kliung pola membuat banyak generasi muda cepat bosan, menjadikan alat musik ini langka. Namun, upaya regenerasi terus dilakukan oleh para pelaku seni, seperti Bapak Charles Thompson Suna, melalui pengajaran di sanggar dan komunitas gereja. Harapannya agar generasi muda Helong bangga dan mampu melestarikan kekasan budaya ini.
1: Di kita punya gereja untuk mengajarkan tentang anak-anak semua dalam jenis-jenis musik tradisi. Ya, jadi dilestarikan terus menerus, diregenerasikan kepada anak-anak supaya mereka tahu kekasan budaya ini. Ini sudah ketong orang-orang di lingkungan, di desa, di gereja sudah artinya satukan pendapat untuk melatih mereka anak-anak. Rasa ketertarikan itu adalah ketika kalau bergabung untuk membuat satu momen itu kemeriah sekali itu, karena di sana mereka yang belum biasa dikasih tiupan yang sederhana, yang pakai macam ke orang kalau Natalan itu harus beli di toko. Tetapi dengan anyaman daun lontar. Malah di festival-festival itu diminta untuk buat itu jadi aksesoris. Jadi dia punya istimewanya, mewahnya begitu. Kebawaan mereka itu mau tahu, tetapi usahanya gagal karena saya bilang barang ini harus kita jangan bosan-bosan untuk melatihnya supaya kita tahu persis kliung pola pun mau-mau. Soalnya bisa menghasilkan bunyi yang baik. Sekarang sudah ada sanggarnya. Nanti diwujudkan lewat anak PPA di Taman Budaya. Jadi nanti ada di sana. Kalau khususnya untuk pemerintah, mereka sudah upayakan di dalam sanggar itu untuk kalau bisa kliung pola ini dilestarikan, tetapi kemampuan ini mereka belum ini terapkan. Makanya orang tidak terima ini apa tantangan ini. Soalnya yang itu main khusus di sini ini ya kita berapa 3-4 orang saja. Tetapi kalau di momen-momen tertentu itu dipakai. Tapi kalau di tempat-tempat latihan itu kita sudah upayakan, tetapi banyak yang kecewa karena susah untuk capai hasil itu.
0: Pendengar, kliung pola adalah simbol warisan budaya Helong yang kaya akan filosofi. Melalui upaya regenerasi dan pelestarian, semangat budaya ini harus terus ditiupkan, memastikan bahwa suara khas kliung pola akan terus bergema melintasi waktu dari kebun hingga panggung festival.

0: sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat alor. Salah satu tarian yang dikenal di alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat dari Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026. Keputusan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emmanuela Kalena saat menyalurkan bantuan sembako kepada penghuni Pondok Pesantren Wali Sanga di ND pada Jumat 28 Agustus. Berkila Kalena mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat diputuskan setelah pemerintah Provinsi NTT menggelar rapat bersama para bupati dan wakil bupati serta forum koordinasi pimpinan daerah tingkat kabupaten dan provinsi. Hasil rapat menyepakati penanganan dampak gempa Flores masih membutuhkan waktu tambahan selama 2 minggu.

Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Ende kembali memperkenalkan keindahan alamnya lewat Pantai Batu Hobakua di Kecamatan Dori. Ini pantai menyajikan perpaduan eksotik laut biru, bebatuan alami, dan panorama khas pesisir Flores yang menawan. Pantai Batu Hobakua terkenal dengan formasi batu besar menjulang yang seolah benteng alami laut. Selain keindahan, ini pantai juga menyimpan cerita rakyat dan nilai spiritual bagi masyarakat sekitar. Ini pantai juga cocok untuk fotografi alam, rekreasi keluarga, dan meditasi karena suasananya yang sepi dan asri. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Pita Feli, sampai jumpa.

99 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Rodangdut, dangdut adalah kita.

Gula sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingi Tiu.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

Perwakilan Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT, Prodangdut Dangdut adalah kita. Kembali lagi Bapak Mama Bahas Saudara, Beta Feli kembali hadir menemani Bapak Mama Bahas Saudara di Prodangdut di jam 3 sampai jam 5 sore. Bapak Mama Bahas Saudara dong yang mau gabung, kirim-kirim salam, request lagu, Bapak Tunju. Boleh ya, line telepon Beta Subuka di 0380833499 dan juga SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043. Ditunggu ya Bapak Mama Bahas Saudara supaya ketong buka lagu dangdut tuh yang enak-enak sadiki. Beta putar dulu ya satu dari miliknya Inul Daratista. Ya Inul Daratista dengan joget sama-sama.

0: Dahulu kala di Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang sultan wanita. Ia seorang Sri Kandi yang gagah perkasa. Pada zaman pemerintahannya, rakyat sangat menderita karena pajak yang tinggi dan kerja rodi yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Ia pun merasa iba dan sedih.
1: Kasihan sekali lah rakyatku. Sudah dijajah kompeni, harus bayar pajak yang besar, kerja rodi juga. Bah, apa sudah yang harus saya buat?
0: Malia Lehi kemudian mulai memikirkan cara bagaimana ia dapat membantu rakyatnya keluar dari penjajahan. Ia pun mulai mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa.
1: Babdorang?
2: Ya, Sultan Malia Lehi. Ada apakah Sultan kumpul kami di sini?
1: Begini, Babdorang. Sebagai Sultan, apalai seorang wanita di Kerajaan Kui ini, saya rasa gagal karena tidak dapat bantu rakyat keluar dari penjajahan kompeni.
3: Bah, jangan bilang begitu, Sultan. Kita memang tidak bisa lawan kompeni. Mereka kuat. Apa sudah daya kita, jadi?
4: Yang mulia Sultan Malia Lehi, kompeni Belanda terlalu kuat. Mereka punya senjata lebih bagus dari kita. Satu kali tembak saja, 100 kepala putus.
1: Benar. Apa yang Mamdorang bilang? Tapi, kita tidak boleh menyerah. Jangan kasih kesempatan kompeni kuasai kita punya daerah. Mereka sudah terlalu lama memeras rakyat. Kita usir kompeni dari tanah Alor saja.
2: Betul, Yang Mulia. Kita tidak boleh diam-diam saja, kok tidak. Kompeni lintah darat. Kita harus baku akal.
1: Aha, ide yang bagus. Ide yang bagus. Kita harus atur siasat. Kompeni boleh unggul dalam senjata. Tapi kita orang Alor. Kita harus kasih kalah dorang. Setuju kah tidak?
2: Bah, kita harus lawan mereka. Mereka sudah keterlaluan. Tiap hari kerja rodi. Lihat ini tangan. Kasar. Luka semua. Sultan, bagaimana kalau kita bikin perlawanan dengan para kompeni? Biar senjata kita sederhana, tapi kalau dengan siasat yang tepat, kita bisa kasih kalah mereka. Lagi pula, Sultan orang yang pandai berburu.
3: Hei, kau ini, apa hubungannya berburu dengan siasat?
2: Bah, kau pikir berburu tidak perlu strategi atau siasat kah? Sama juga dengan perang, butuh siasat biar bisa menang. Betul kok tidak?
1: Saya pikir usul Babdorang bisa dipertimbangkan. Malam ini, saya akan susun siasat biar kita bisa adakan pemberontakan terhadap para kompeni itu. Rakyat harus bebas.
5: Setuju, Sultan! Setuju!
0: Malia Lehi mulai menyusun siasat. Pada suatu hari, Malia Lehi mengundang utusan penjajah Belanda dari Kalabahi untuk menerima setoran pajak dari rakyat di Kerajaan Kui. Namun, itu hanyalah akal-akalan Malia Lehi. Setibanya utusan tersebut, Malia Lehi kemudian menghunus pedangnya dan kemudian memancung kepala utusan penjajah tersebut. Kepala utusan penjajah itu kemudian disembunyikan Malia Lehi dan rakyatnya di dalam sebuah gua. Berita ini menimbulkan kemarahan besar pada pemerintah Belanda di Kalabahi.
6: Kurang ajar Malia Lehi. Dia pikir siapa dia? Seorang wanita? Berani sekali mempermainkan kita.
7: Letnan Muller.
8: Siap, Komandan.
7: Letnan Muller, apa saja kerjamu? Kalau mereka siapkan taktik begitu, kita juga harus atur strategi. Di mana otakmu, Muller?
8: Siap, Komandan.
7: Segera siapkan pasukan. Kau pergilah ke Kerajaan Kui itu, tangkap Malia Lehi hidup-hidup. Kita akan bikin perhitungan dengan dia di sini. Saya kasih kamu waktu 2x24 jam. Malia Lehi harus ada di sini.
9: Mengerti kau, Letal?
8: Laksanakan, Komandan.

Letnan Muller kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Kui di bawah pimpinan Sultan Malialehi. Di tengah jalan, Letnan Muller dan pasukannya kemudian dihadang oleh Malialehi bersama anak buahnya. Pertempuran pun tak terhindarkan.

0: Pertempuran yang tidak seimbang kemudian membuat Malia Lehi harus memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Mereka kemudian melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari tempat pertempuran.
1: Hah? Kurang ajar, Malia Lehi. Di mana dia? Hei, Malia Lehi, jangan lari.
2: Letnan, Malia Lehi dan anak buahnya kemungkinan bersembunyi di gua itu. Lihat, ada tetesan darah di sana. Sepertinya mereka terluka.
1: Malia Lehi, keluarlah. Kalian sudah kami kepung. Jika kalian tidak keluar, akan kami bakar gua ini.

0: Bagaimana ini, Babdorang? Apa kita menyerah saja? Saya tidak mau mengorbankan kalian. Biar saya saja yang menanggung akibatnya.
1: Jangan, Sultan. Kamu orang tidak boleh menyerah. Sultan harapan kami untuk bisa bebaskan kerajaan Kui dari penjajahan Company.
2: Wali, saya akan mulai hitung. Keluarlah sebelum saya bakar kamu bersama pasukan. Satu, dua, tiga. Mampuslah kau, Malialin.
3: Letnan Mular bersama pasukannya kemudian membakar gua tersebut. Namun, dengan akal dan kecerdikannya, Malia Lehi kemudian dapat lolos. Ia menyingkir ke daerah Manet di alor barat laut. Di sana, Malia Lehi kemudian menghimpun kekuatan untuk merebut kerajaan Kui yang tengah diduduki penjajah Belanda sepeninggal dirinya. Setahun kemudian, Malia Lehi bersama pasukannya kembali ke Kui dengan harapan dapat membebaskan rakyat Kui dari penjajahan Belanda. Peperangan pun tak dapat dihindarkan.

0: Jangan biarkan company menginjak harga diri kita. Jadi, ayo! Ayo! Ayo!
1: Pertempuran yang tidak seimbang itu akhirnya membuat banyak korban di pihak Malialehi. Ia pun akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibawa ke Kalabahi. Berbagai cara digunakan pihak Belanda untuk membunuh Malialehi, namun selalu gagal. Rupanya Malialehi kebal terhadap peluru dan benda tajam. Akhirnya, di suatu tengah malam buta, Malialehi diangkat dan kemudian dibuang ke laut mulut kumbang oleh pasukan Belanda.
2: Matilah kau, Malialehi.
3: Hahaha.

yang terkenal ganas di mulut kumbang adalah saksi bisu terakhir dari tekad perjuangan yang terus membara dalam hati Sri Kandi Malialehi untuk dapat membebaskan rakyatnya, tanah leluhurnya, dari

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur bersama seluruh perguruan tinggi di NTT dan lembaga layanan pendidikan tinggi menggelar rapat koordinasi penguatan kekayaan intelektual bagi perguruan tinggi NTT di Hotel Neo Aston Kupang pada Kamis 27 Agustus 2026. Ini kegiatan bertujuan mewujudkan komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi di bidang kekayaan intelektual, terutama dalam pengembangan sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi. Kepala Kantor Kemenkum NTT Sylvester Silaba menyampaikan penandatanganan tersebut bukan sekedar prosesi administratif, tapi wujud komitmen dan langkah nyata membangun ekosistem kekayaan intelektual di Nusa Tenggara Timur.

Pindah ke informasi berikut, Kampung Adat Takpala menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang wajib dikunjungi saat berada di Kabupaten Alor. Terletak di Desa Lembur Barat, ini kampung merupakan tempat tinggal masyarakat suku Abui yang masih menjaga tradisi leluhur. Masyarakat biasanya mengajak pengunjung berbincang santai sambil menikmati secangkir teh atau kopi sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Kampung Adat Takpala memiliki 14 rumah adat, 1 mesbah adat, serta koleksi moko yang masih dijaga masyarakat. Bagi masyarakat Alor, moko memiliki nilai budaya tinggi dan digunakan sebagai belis atau mahar dalam prosesi pernikahan adat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1044.

Kabupaten Sikang memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya

beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Xaverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang alok matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Xaverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai saat ini.

Kawasan Wair Nokerwa memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerwa dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam jenis penyakit.

0: 99 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Sore-sore di akhir pekan begini nih, pasti di ketompung pikiran tuh ketongsul punya planning ya, punya rencana. Kira-kira mau isi dengan apa ya? Duduk-duduk sampai saat di rumah ke, atau mungkin mau jalan-jalan menikmati sunset, atau pantau Pro Dangdut sah. Ini mau kirim salam kasih mitapung calon. Calon apa? Oh. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Dona, waktu menunjukkan 22 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi tinggal beberapa menit lagi ya menuju jam 5 sore ke Tepung Pro Dangdut. Beta masih menunggu buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang mau gabung. Layan telepon Beta Subuka di 0380-833-499 dan juga 0811-3820-1043. Ya, jangan biarkan Beta menyendiri, sendiri-sendiri, om-om sendiri, ketawa-ketawa sendiri di sini. Mari su gabung supaya kita tempat cerita. Ya, yang mau curhat boleh, salam-salam boleh, kirim lagu juga boleh. Bapak pantun, pantun juga lebih boleh lah. Kita tunggu ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, Ding, Kakak Nona. Biar satu lagu yang bikin kita semangat, kasih paham bos, dari Trio Macan.

0: pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam oven. Ada Su pintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, eh. Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

Sabu pada umumnya memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Saburejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih mudah dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

Jika selama ini kita mengenal kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe, namun tahukah kita bahwa ternyata tempe tidak selalu harus dibuat dari kedelai? Berbagai jenis kacang-kacangan lokal seperti koro, gude, dan kecipir bisa diolah menjadi tempe menggunakan proses fermentasi. Meski demikian, karakteristik gizi dan cita rasa yang dihasilkan tentu akan berbeda. Tempe berbahan baku selain kedelai umumnya memiliki kadar protein yang lebih rendah, tekstur lebih keras, dan cita rasa yang belum sebaik tempe kedelai. Sementara jika menggunakan kedelai, akan menghasilkan protein yang tinggi, kadar karbohidrat yang lebih rendah, dan kualitas proteinnya yang mendekati protein hewani. Pengembangan bahan baku tempe alternatif dinilai semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dan meningkatnya ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gelombang panas dan kekeringan akibat pemanasan global telah menekan produksi berbagai komoditas utama, termasuk kedelai. Karena itu, diversifikasi bahan baku tempe berbasis kacang lokal dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor.

0: kuliah ini dong. Mama pun kawan pun anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asyik tuh dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Sur resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas ke tampung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti ke tampung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dinas Pertanian Kabupaten ND mendorong kelompok tani memperkuat kerjasama untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin kompleks. Kolaborasi dinilai penting untuk mengatur penggunaan air, menyesuaikan jadwal tanam, dan mempercepat penyebaran informasi kepada petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten ND, Gadir Dean, mengatakan kelompok tani menjadi garda terdepan dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi resiko pertanian tingkat lapangan. Menurutnya, pola kerja individual akan menyulitkan petani ketika harus mengambil keputusan bersama terkait sumber daya yang terbatas. Pindah ke informasi berikut, Pantai Enabara di Kecamatan Maurole, ND menawarkan panorama alami yang mempesona dan belum banyak disentuh pembangunan. Destinasi ini menjadi pilihan wisatawan yang mendambakan ketenangan laut biru dan hamparan pasir putih yang eksotis. Perpaduan pasir putih, batuan hitam vulkanik, dan air laut jernih menjadikan ini pantai surga tersembunyi di ujung Flores. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kemarin pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di
1: dalam. Ada supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.
1: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
2: Suara-suara begini, dengar musik asik.
1: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
2: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
1: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
2: Ih, kakak.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

104,3 MHz Propat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai, selamat malam untuk Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua. Apa kabar di malam hari ini? Senang sekali Peter Rogan kembali hadir untuk temani Bapak Mama Kakak Adik dong semua di edisi malam hari ini, tentunya di edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Selamat malam, selamat bermalam minggu saja untuk Bapak Saudara dong semua yang malam hari ini sudah rencana malam minggu di mana? Di rumah sako atau ajak keluarga dong berjalan ya untuk menikmati tempat-tempat wisata malam ya, tempat-tempat tongkrongan yang ada di Kota Kupang. Untuk itu Bapak Saudara semua, seperti biasa kali ini di Sasando Malam kita akan hadirkan informasi-informasi untuk temani Bapak Saudara dong semua ya sampai nanti di pukul 24 malam dan nanti di pukul 19 atau nanti di jam 7 malam akan ada obrolan budaya dengan topik Festival Sastra Santarang Dusun Flowamora dengan narasumber kita akan ada Kakak Sandra Bria dan juga Ete Luruk ya, merupakan anggota Dusun Flowamora. Seperti apa Festival Sastra Santarang Dusun Flowamora ini? Untuk itu jangan sampai lewatkan ya kotak obrolan nanti di obrolan budaya di pukul 19 atau di jam 7 malam. Dan nantinya di jam 8 lewat 20 menit akan ada kecapi ketong baca puisi dengan narasumber kita akan ada Kak Nong Yonson yang sudah beberapa minggu ya, 2 minggu ya ini tidak berdialog ya bersama ketong di kecapi ya untuk setiap hari Sabtu ya. Dan untuk kali ini sendiri ya ketong tentunya akan beromong ya tentang topik ketong ya, tentunya mengenai puisi-puisi yang ada. Jadi untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara dong semua, jangan sampai untuk melewatkan ya obrolan budaya dan juga nanti akan ada kecapi ketong baca puisi dengan topik rindu yang tumbuh diam-diam. Ini kata puisi. Waduh. Untuk itu Bapak Saudara semua, selamat malam dan terus bersama ketong di Pro 4 RRI Kupang.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.

Sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahawu, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohawu, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingi Tiu.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang ya. Beta informasikan lagi bahwa nanti di pukul 7 malam atau di pukul 19 waktu Indonesia Tengah akan ada obrolan budaya ya, dengan topik di malam hari ini mengenal Festival Sastra Santarang Dusun Flobamora dengan Kak Sandra Bria dan juga ada Kak Ete Luruk, yang mereka berdua merupakan anggota Dusun Flobamora, yang akan menceritakan ya kepada Kotong semua tentunya seperti apa Festival Sastra Santarang Dusun Flobamora. Untuk itu jangan lewatkan ya Kotong punya obrolan budaya nanti di pukul 19 atau di jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Edisi spesial album studio keduanya yang dirilis pada 2006 ini akan hadir pada 4 September 2026 dalam format fisik 4 LP ya. Jadi rilisan tersebut dicetak menggunakan vinyl 180.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Bas saudara dong semua. Menteri Pariwisata Widayanti Putri Wardana memastikan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur telah kembali berjalan normal setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang melanda Flores pada 15 Agustus 2026 lalu. Hal tersebut disampaikannya saat menggelar konferensi pers usai melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo pada Jumat 28 Agustus 2026. Ia juga menyampaikan bahwa duka mendalam kepada masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi di Flores. Beralih pikotongpung informasi berikut. Gempa bumi yang merusak rumah warga di Dusun Nanggawaru, Desa Sabinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, NTT, tidak mematahkan semangat warga untuk bertahan hidup. Salah satunya keluarga Fatiman Doang dan juga Jeffrey Wangga yang tetap berupaya menjalankan aktivitas ekonomi meski rumah mereka mengalami kerusakan sekitar 60%. Kini mereka tinggal di tenda darurat bersama warga lain dengan pengungsian mandiri setelah rumahnya terdampak gempa. Di tengah keterbatasan, ia tetap membawa alat tenun dari rumah untuk menenun kain di atas tikar untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Informasi terakhir mengakhiri Kotong Pumbar Rita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa. Oh.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam untuk Bapak Mama Kakak Adik Saudara dong semua. Sudah seperti yang Beta sampaikan di awal perjumpaan bahwa kali ini di obrolan budaya Pro 4 RRI Kupang, Kotong akan membahas ya sesuatu topik yang ini menarik ya untuk Kotong bahas. Ini mengenai sastra, dan sastranya ini tentang Festival Sastra Santarang Dusun Flobamora. Dengan narasumber kita ada Kak Sandra Bria dan juga ada Kak Ete Luruk. Ini merupakan anggota Dusun Flobamora. Seperti apa festival ini akan dilakukan? Apakah akan ada sesuatu yang baru dalam festival sastra ini? Atau seperti hal biasanya sastra-sastra lain yang menampilkan berbagai puisi dan juga karya-karya dari Basodara dong semua? Atau seperti apa? Untuk itu Basodara semua, nantinya Kotong akan beromong ya mengenai Festival Sastra Santarang Dusun Flobamora. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua juga yang berada di rumah, yang saat ini sementara dengar Kotong pun siaran, yang ingin bergabung, yang ingin bertanya tentang Kotong pun topik ini malam, kita tunggu partisipasinya di 0380833499, dan juga bisa bergabung di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Jadi untuk saudara dong semua yang sementara mendengarkan ya untuk Kotong Pung obrolan budaya di ini malam, yang ingin bertanya tentang Kotong punya topik Festival Sastra Santarang Dusun Flobamora, beta tunggu partisipasi dari Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua di malam hari ini sampai nanti di pukul 20 ya, atau di jam 8 malam nanti. Untuk itu Pak Saudara semua, Kotong masih mencoba untuk menghubungi narasumber Kotong ya di malam hari ini melalui via Zoom, yang mana ada Kak Sandra Bria dan juga Kak Ete Luruk, anggota Dusun Flobamora. Ya, baik, selamat malam untuk Kak Sandra Bria dan juga Kak Ete Luruk yang sudah bergabung bersama kami di line Zoom. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak Regan.
1: Iya, malam juga. Baik, selamat untuk Kak Sandra dan juga Kak Ete, ini bisa kasih on kamera kok, biar Kotong bisa bakulia muka sedikit yo.
2: Iya kakak, kami sedang mencoba.
1: Oh begitu, sedang mencoba. Iya, baik. Ini dari nama ini memang sonde asing ya. Ini dari narasumber maupun juga presenter, kayaknya ini suku semua ini. Iya. Iya, ini suku semua, karena ini ada Bria, Luruk, dan Nahak ya. Jadi lengkap sudah Kotong obrolan di ini malam ya. Ya, baik. Iya, karena juga obrolan budaya ya. Jadi memang ini tentang budaya. Jadi memang ini orang bilang Malaka punya ya. Baik, Kak Sandra dan Kak Ete, ini kalau boleh tahu saat ini lagi berada di mana nih?
2: Kami sekarang masih berada di rumah dusun. Mm-mm.
1: Kalau boleh tahu, Dusun Flobamora ini sendiri berada di daerah mana nih, Kak Sandra?
2: Kalau dusun sendiri, rumah dusun ini berada di Naimata, di Jawa Pistuan. Dia berdampingan dengan CV Mimoteknik. Kalau ada di Maps, para audiens bisa lihat. Maps itu adanya di Jalan Mutistuan. Oh, ini sudah jadi kameranya?
1: Sudah kok? Oke. Oke, mungkin bisa Oke, kasih naik lagi biar orang di rumah dong bisa lihat kakak dopo muka. Oke. Inilah penampakan dari orang-orang kami dari Malaka. Iya. Akhirnya. Oke. Iya, mantap. Oke. Masih banyak goyangan. Oke. Iya, mantap. Memang ini Kotong orang Malaka sudah ya. Baik, untuk Kotong Kak Sandra. Waduh, ini di luar, di belakang banyak orang nih, di belakang kamera nih.
2: Masih ramai peserta seminar, masih ada di
1: Peserta seminar. Baik. Ya, baik Kak Sandra dan juga Kak Ete. Ini tadi kan sudah bilang bahwa berada di Dusun Flobamora yang berada di seputaran Naimata.
2: Iya.
1: Baik.
2: Di ini Mutistuan,
1: iya, baik. Ya, ini kalau boleh tahu mana yang Kak Sandra Bria dan mana Kak Ete Luruk nih?
2: Oke, perkenalkan saya perkenalkan bernama Sandra Brian. Ya, sama-sama dari Malaka juga seperti kakak ya tadi sebelumnya.
1: Iya, karena Sony mungkin. Iya, satu hoar satu luruk ya, kalau bisa panggil begitu. Iya, baik. Ini Kak, boleh ceritakan ya kepada Kotong di malam hari ini seperti apa Festival Sastra Santarang yang dilakukan di Dusun Flobamora ini?
3: Baik, karena Festival Sastra Santarang ini adalah festival yang dilaksanakan oleh Dusun Flobamora itu setiap tahun sekali, Nah, seperti di tahun 2024 dan dari tahun 2016 mulai ada kegiatan apresiasi sastra di Dusun Flobamora ini. Nah, tahun ini kami melaksanakan lagi Festival Sastra Santara. Nah, festival ini untuk mempertemukan kembali, mengingat kembali peristiwa-peristiwa pencapaian besar yang terjadi dalam dusun, kemudian ada mungkin ada kegiatan pengarsipan, mungkin seperti itu kegiatan festival ini dilaksanakan. Nanti ada seminar-seminar juga, seperti itu.
1: Baik, kalau boleh tahu untuk festival ini sendiri sudah mulai dari kapan, Kak?
2: Dari Festival Sastra Santarang ini sudah dilaksanakan 6 kali. Hari ini tepat ke-6, Festival Sastra yang ke-6 dengan tema Kota dan Kita. Jadi yang pertama itu di tahun 2015, itu kita juga bersama dengan Kak Ayu Utami. Setelah itu di tahun 2022 kami sempat ini ya ada interval dulu. Setelah itu lanjut di tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan saat ini 2026. Jadi masing-masing dari itu mengangkat tema yang aktual dan juga sedang melekat di pada tahun itu sendiri. Baik. Jadi contohnya kayak tahun 2025 itu temanya sastra dan bencana. Terus saat ini temanya kota dan kita.
1: Baik, tema kota dan kita. Ini kalau setiap tahunnya ini dengan topik-topik yang terkait ya atau topik-topik yang memang seperti kakak siapa tadi Kak Ete ya sampaikan ya. Bahwa topik diangkat menjadi kota dan kita ini kenapa diangkat topik kota dan kita?
3: Baik, sesuai dengan hal yang terjadi saat ini, jadi tema ini mewakili semangat perjalanan Dusun Flobamora. Jadi sebagai sebuah komunitas yang telah berusaha

0: mereka mengabdi seperti mungkin di perbatasan atau di Atambua, di kepanahan mereka, kami undang kembali untuk membawa cerita apa-apa yang terjadi di sana. Mereka merekam kembali kejadian-kejadian itu di Festival Sastra ini.
1: Baik. Nah, kalau boleh tahu untuk tahun ini sendiri, festival ini sudah mulai dilakukan dari hari apa dan sampai kapan festival ini akan berlangsung?
2: Jadi festival ini sudah dilakukan sejak kemarin di tanggal 28 Agustus 2026, dan juga hari ini di tanggal 29. Jadi festivalnya ini 2 hari. Dan selain festival sastra, kami juga menampilkan pameran arsip. Jadi isi dari pameran ini adalah perjalanan Dusun Pulau Mora sendiri dari tahun ke tahun. Ada beberapa ruang yang sudah dikuratori oleh anggota Dusun Pulau Mora juga, dan beberapa ruang itu menjelaskan dengan baik bagaimana perjalanan dusun dari awal kami lahir di tahun 2011 sampai saat ini.
1: Iya, dusun yang dimaksud ini dusun yang mana nih? Dusun Pulau Mora ini kah? Atau seperti apa? Karena takutnya ada dusun-dusun yang lain tetapi diangkat semua dan dijadikan satu.
2: Iya, jadi kami mohon maaf, kami belum menjelaskan tentang Dusun Pulau Mora sendiri.
1: Iya.
2: Pulau Mora ini adalah suatu komunitas sastra dan juga penerbitan sastra atau penerbitan buku Dusun Pulau Mora. Dusun sendiri juga lahir dari akronim yaitu Dunia Sunyi Pulau Mora. Jadi sudah sering dibahas ya di berita-berita, sempat diundang juga di beberapa siaran radio. Dusun Pulau Mora ini lahir dari tahun 2011 dari orang koordinator umum kami Romo Amance Frank Oeninu PR. Teman-teman atau audiens tahu, jadi Romo sendiri memberikan kami ruang untuk bagaimana cara kami menampilkan sastra dalam bentuk apapun itu, baik puisi, prosa, esai dan lainnya, pantun juga. Jadi banyak sekali ya terbitan-terbitan dari Dusun Pulau Mora yang sudah dinikmati oleh para pecinta kata di Kota Kupang dan Nusa Tenggara Timur, bahkan sampai di luar NTT sendiri.
1: Iya, baik. Ya, selain mungkin Kotong kenal ya tentang Dusun Pulau Mora ini lahir dari tahun 2011 dan banyak mengumpulkan para sastrawan yang ada bukan hanya di Kota Kupang saja ya, Kakak, tetapi banyak dari daerah-daerah lain ya di Pulau Timur ini untuk bisa datang bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Kalau boleh tahu dalam festival tahun ini sendiri, Sastra Santarang Dusun Pulau Mora, kira-kira kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dari hari pertama kemarin sampai dengan saat ini, Kakak?
0: Kami dalam festival ini ada 2 kegiatan utama. Yang pertama ada seminar sastra, kemudian ada pameran kearsipan, kegiatan sastra. Nah, pameran ini kuratornya adalah Kakak Christian Dandani, seorang perupa, pelukis, dan juga penulis. Nah, dalam kegiatan hari pertama, pameran itu dibuka dari sejak hari pertama sampai dengan hari ini, hari kedua. Dengan dimulai dengan membuka pintu pameran. Kemudian kita awali dengan sesi seminar sastra. Mungkin seperti itu. Dan di sela-sela sesi seminar sastra ada penampilan apresiasi-apresiasi sastra di dalamnya. Pembacaan puisi, mungkinnya seperti itu.
1: Berarti Festival Sastra ini sendiri memang banyak kegiatan-kegiatan yang ada ya. Jadi bukan berkaitan tentang sastra ya, berkaitan dengan tulisan, dengan karya-karya, tetapi banyak ya di isinya. Baik, Kakak, kalau boleh tahu siapa saja sih yang terlibat ya dalam kegiatan sastra ini? Apakah anggotanya sajakah atau orang-orang luar yang memiliki sastra itu sendiri, memiliki karya itu sendiri, bisa ikut bergabung dalam festival ini?
0: Jadi kegiatan ini kami terbuka untuk umum. Ada beberapa komunitas yang kami undang, juga sekolah yang kami undang. Mungkin di antaranya ada komunitas kata, komunitas pohon asam, komus, ada kapur siri, ada sanggar dedari, ada ukim, rumah kreatif inspirasi mesra, dan orang-orang kerumunan, kupang book party, children si children do, sekolah timur, ada SMP Santo Yosef Naikoten, ada SMP Kas Adi Sucipto Penpui, SMA Kak Devan Kupang, dan SMA Seminari, juga masih beberapa komunitas yang kami undang.
1: Ya, baik, dari sekian banyak komunitas yang ikut bergabung ya dalam festival ini, seperti apa suasana atau euforia dari berbagai komunitas yang mengikuti kegiatan ini?
0: Jadi kegiatan itu sangat antusias ya, terutama siswa-siswa. Mereka baru ada yang datang dan baru mengetahui bahwa wah, kita ini sebenarnya di Kupang ada festival sastra yang seperti ini. Ternyata sastra itu seperti ini. Mereka mengenal dan sangat begitu antusias dengan cerita-cerita dari para narasumber yang datang, bukan saja dari

0: Kupang ini,
1: Iya.
0: memang mereka semua orang dusun, tapi ada yang berangkat dari Atamua, dari Kepa, dan itu mereka sangat antusias dengan itu.
1: Ya, baik. Dari sekian banyak festival atau kegiatan-kegiatan yang ditampilkan, kan ini melibatkan generasi-generasi muda. Dari sekian banyak kegiatan yang ada, kira-kira kegiatan mana yang paling diminati ya oleh anak-anak yang saat itu hadir dalam mengikuti kegiatan ini?
0: Oke, baik. Sebenarnya kalau orang Kupang bilang pukul rata. Jadi kalau
1: Iya.
0: Gen Z datang, banyak dari mereka yang lebih tertarik dengan pameran arsipnya,
1: Iya.
0: dari instalasi, dari tata letaknya, dan juga media-media yang ditayangkan. Begitu juga dengan banyak sekali interaksi seni yang terjadi dalam pameran tersebut. Begitu juga uniknya anak-anak atau siswa-siswa SMP yang datang itu malah sangat tertarik dengan seminar sastranya.
1: Iya.
0: Itu terlihat mereka sangat antusias sekali, apalagi pada saat sesi diskusi berlangsung.
1: Iya.
0: Mereka selalu angkat tangan dan mau bertanya lebih jauh seperti apa. Jadi rasa antusiasme dan penasaran mereka itu lebih lebih tinggi daripada para para tamu undangan yang
1: Iya,
0: datang. Pasti bukan dari gen kita, enggak gen Z atau gen Alpha gitu. Mereka justru lebih tertarik sekali kalau mendengar bagaimana cara narasumber menyampaikan materinya, dan mereka sangat seperti itu. Jadi mau dibilang pukul rata sih, mereka
1: Iya.
0: semua antusias juga
1: Iya,
0: untuk
1: berarti hampir
0: mendengar.
1: semua aktif ya di dalam berbagai kegiatan yang dilakukan.
0: Iya,
1: Iya, baik.
0: iya.
1: Dan banyak pertanyaan yang ditanya, apakah ini lebih bertanya tentang bagaimana awal untuk membuat sebuah karya kah, atau lebih banyak menanyakan, oh ini karya ini menceritakan tentang apa, seperti itu. Jadi bisa tolong dijelaskan, atau mungkin ini penciptanya siapa karya ini?
0: Oke, kakak, ada pertanyaan yang seperti itu. Tapi buka, jadi ada 4 sesi seminar sastra. Di hari pertama itu ada 2 sesi dan di hari kedua ada 2 sesi. Nah, tentu di masing-masing sesi seminar sastra itu memiliki subtema beda-beda, tapi tetap satu tema itu kota dan kita. Nah, pertanyaan mereka itu juga memang seputaran yang sudah tadi Karogan sebutkan ya, banyak tentang apa sih yang memotivasi para para narasumber, atau seperti apa bagi pemula. Tapi yang menjadi plot twist, jujur kami juga merasa wow gitu sama pertanyaan-pertanyaan anak SMP ini, kadang benar-benar di luar nalar.
1: Oh,
0: Bahkan
1: begitu.
0: mereka mempertanyakan hal yang sempat tidak kami pikirkan
1: Iya,
0: juga.
1: berpikir bahwa kok
0: Jadi
1: bisa dong tanya ini, padahal ini sebenarnya untuk orang-orang yang ya mungkin
0: ya
1: bukan umur
0: SMP
1: mereka,
0: itu
1: umur di atas mereka.
0: benar sekali. Tapi kami percaya bahwa itu datang semuanya, ide itu datang dari bagaimana cara guru mereka mengajar juga. Karena di balik itu semua mereka juga tetap siswa SMP, walaupun datang dari diri mereka sendiri, tapi rasa ingin tahu dan bagaimana cara mereka dididik itu pasti datang dari guru mereka sendiri.
1: Iya.
0: Seperti itu Kak, cara pandang kami.
1: Baik, berarti kegiatan ini berlangsung 2 hari, dari hari kemarin dan hari ini terakhir.
0: Ya, 2 hari Kak.
1: 2 hari saja. Apakah ini merasa cukup 2 hari, atau harus seharusnya bisa lebih? Karena ini antusias dari anak-anak SMP ini luar biasa. Bagaimana ternyata mereka juga mempunyai minat ya di sastra ini sendiri, kan? Kalau kotong pikirkan pasti kotong undang nih, dong pasti datang ya, duduk-duduk begitu saat. Tapi ternyata dorang punya pertanyaan luar biasa ya untuk bagaimana bisa mengenal lebih jauh sastra itu seperti apa.
0: Iya, menurut kami 2 hari itu sangat cukup karena sudah dirancang berbagai
1: Iya.
0: kegiatan yang ada, dan yang kami undang adalah mereka yang benar-benar ingin memperhatikan dan mengetahui seperti apa sastra berjalan di Nusa Tenggara Timur ini, sehingga 2 hari itu sangat cukup.
1: Iya, baik. Ini untuk Kak Sandra dan juga Kak Ete. Ini masih menjadi pertanyaan. Ini yang mungkin Beta belum bertanya juga kan. Tadi Kak, mereka sudah menceritakan tentang awal mula Dusun Pulau Mora itu seperti apa, berdirinya kapan, dan sampai saat ini ada seperti apa. Dan kalau boleh tahu, Festival Sastra Santarang. Nah, ini apa sebenarnya Santarang ini? Apakah ini merupakan sebuah judulkah, sebuah topikah, atau seperti kalimat apa yang mungkin bisa dijelaskan untuk kotong punya pendengar dong semua di ini malam?
0: Oke, baik. Nah, jadi kalau ini Dusun Pulau Mora ini kan lahirnya dideklarasikan di tahun 2011 ya, tepatnya di Seminari Santo Mikael. Para propornya dari sana, orang-orang sana memang filsuf mereka.
2: Jadi dari sana mereka itu punya suatu kegiatan, sebuah kegiatan, mereka berkumpul, berdiskusi, kemudian ada tulis-tulisan, dan di situ mereka mau terbitkan di mana, mereka harus bawa kemana tulisan-tulisan itu. Jadi mereka cari keluar, mungkin di Poskupang, itu masih zaman Poskupang, masih di Facebook, tulis-tulisannya mereka terbitkan. Jadi mereka berembuklah di tahun berikutnya, di tahun 2012. Di sana mereka berembuklah di, katakanlah di tempat, entah ya, lagi nongkrong mungkin di nongkrong waktu itu, kalau tidak salah. Mereka memikirkan kita harus cari jalan keluar, kita harus adakan sebuah jurnal. Kita pergi kemana-mana, begitu lomba kemana-mana, tapi kita tidak punya jurnal tempat kita memberikan kita punya tulisan-tulisan ini supaya dilihat orang lain, dibaca orang lain. Maka di situ lahirlah nama Santarang ini. Terus atas usul dari koordinator umum kami, Romo Majapahit Koenino. Sedangkan Santarang sendiri itu adalah akronim dari Sabana Lontar Karang. Ketiga kata yang sangat mengenalkan kita dengan kondisi Kota Kupang. Sabana, Lontar, dan Karang.
1: Oh begitu. Jadi ini tiga kalimat yang digabung jadi satu.
2: Tiga kata yang digabung jadi satu.
1: Betul. Ya. Iya. Kalau Kota Malaka kan, Vehuk, ubi apalagi kelapa ya. Ya soalnya begitu ya. Jadi baik, kakak, kalau boleh tahu kegiatan ini kan sudah berlangsung beberapa kali dan memang kegiatan-kegiatan ini hanya dilakukan di Dusun Flobamora. Apakah memang setiap kegiatan dari Festival Sastra ini dilakukan setiap tahunnya satu kali harus dilakukan di Dusun Flobamora ini atau memang bisa berpindah-pindah ke tempat-tempat yang lain begitu?
0: Jadi sebenarnya lokasi, berbicara tentang lokasi, dari tahun 2015 sendiri mereka gelar festivalnya itu di Seminari kalau tidak salah, Seminari Tinggi Santan Kael. Terus yang selenggarakan juga kami dari Komunitas Sastra Dusun Flobamora dengan bekerja sama dengan Balai Bahasa, dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan juga Konsorsium Festival Sastra Nasional. Nah, dari tahun ke tahun kadang berubah-ubah juga. Di tahun 2022 atau 2023 itu sempat melakukan hybrid atau Zoom dan juga di tahun 2024
1: iya, intermezzo ya. Iya. Betul ya. Baik, silakan lanjut Kak.
0: Ya, di tahun 2024 itu dengan tema ruang dan raung ada dua tempat yaitu salah satunya di Seminari Tinggi Santo Mikael dan juga yang satunya itu di Dinas Kominfo di Jalan Palapa. Jadi Dinas Kominfo itu dengan kami juga di tahun 2023, 2024, 2025, dua tahun itu sudah menjadi tempat kami atau lokasi kami melakukan festival sastra. Nah, baru di tahun ini kami melakukan festival sastra di rumah dusun atau di rumah komunitas kami.
1: Gitu. Artinya kemarin-kemarin di tempat lain-lain dan tahun ini sudah memiliki base camp ya. Jadi untuk selanjutnya nanti tetap dilakukan di Dusun Flobamora ini.
0: Iya, seperti itu harapan.
1: Oh, seperti itu harapan ya. Jadi berarti tahun depan masih bisa pindah lagi. Iya, baik. Ini menurut Kak Sandra dan Kak Ete sendiri. Ini kira-kira mau dibilang dalam festival sastra ya, Festival Sastra Santarang Dusun Flobamora ini. Kira-kira seperti apa sastra ini dikenalkan dan juga bisa dipertahankan dengan kondisi zaman yang semakin modern ini, Kakak?
0: Oke, mungkin sastra ini kan seperti yang kita ketahui pada waktu itu dan juga ini menjadi alasan kenapa namanya dusun atau dunia sunyi karena minimnya minat terhadap sastra, apalagi di Kota Kupang sendiri banyak orang yang belum mengenal sastra dan mungkin belum tertarik dengan sastra. Nah, kami sudah 15 tahun atau satu setengah dekade berjalan bersama komunitas sastra Dusun Flobamora di Kota Kupang sendiri. Sudah dengan cara mengenalkan sastra itu kami bikin kelas-kelas ya, Kak. Kita bikin kelas untuk terbuka untuk umum sebenarnya, tapi sering banget diikuti oleh anggota kami sendiri juga. Nah, sastra ini bagaimana cara kami menghidupkannya dalam keseharian kami, terbitlah jurnal sastra Santarang ini. Jadi dari 2012 sudah terbit, ada terbitan pertama itu di 2012 dan masih berlanjut sampai sekarang dengan yang cetakan terakhir itu edisi spesial 15 tahun, judulnya Sejarah Satu Setengah Dekade. Jadi itu perjalanan kami. Nah, isinya apa sih jurnal sastra Nusantara itu? Ya, isinya tentang berbagai sastra tentunya. Dan itu ditulis baik dari komunitas kami sendiri, anggota komunitas, maupun khalayak umum yang mungkin tertarik dengan sastra, tapi balik lagi tentang kurasinya ya. Jadi tidak semua bisa lolos dalam kuratorial atau dalam proses redaksi dalam jurnal sastra Santarang. Jadi ini terus ada, kami konsisten supaya diadakan setiap edisinya 3 bulan sekali. Itu sebagai output kami di dalam komunitas sastra Dusun Pulwamora untuk menerbitkan satu jurnal sastra Santarang yang berisi tentang banyaknya karya-karya sastra yang lahir dari kalangan manapun, baik dari seorang penulis ataupun yang baru mau menulis, baik juga dari kalangan anggota dusun sendiri atau siapapun yang tertarik dengan sastra.
1: Baik, dari sekian banyak
2: saya bisa tambahkan
1: sedikit. Silakan
2: kakak. Jadi untuk proses kurator bukan berarti kami menilai ada tulisan yang buruk, ada tulisan yang baik, tidak seperti itu. Tapi kami melihat dari potensi yang ada dari penulis-penulis, isinya seperti apa. Jadi kami melihat potensinya, bukan berarti ketika ada yang mengirim tulisan dan kami tidak menerbitkannya itu karena tulisannya jelek, tidak. Kami melihat potensi yang ada dari setiap penulis.
1: Baik, dari setiap potensi yang dibuat ya oleh para penulis itu sendiri, yang paling sering diangkat ya untuk bisa akhirnya dijadikan sebuah buku, ini lebih karya seperti apa? Karya seperti budayakah atau karya-karya yang menceritakan tentang kehidupan kita saat ini kah? Atau lebih menceritakan bagaimana karya tentang si dia mencintai si dia dan dia lagi mencintai orang lain lagi dan hasil akhir ya sudahlah ya. Seperti apa karya-karya yang dihasilkan dari anggota-anggota dari Sastra Santarang ini sendiri kakak?
2: Baik, kami biasanya tuh memilah ketika kami mungkin kali ini ada tulisan esai yang kurang misalnya, ada tulisan puisi yang kurang, atau mungkin resensinya kurang nih, kita cari orang dulu mana yang harus bisa mengisi resensi dari setiap orang yang mengirim lewat email itu. Jadi sampai, oh ini sepertinya sesuai dengan tema yang akan diterbitkan pada jurnal edisi kali ini. Nah, orang-orang seperti yang berpotensi untuk masuk ya kami pilih seperti itu.
1: Baik.
2: Dan untuk tema sendiri kami tidak bagaimana menekankan pada oh harus menulis tentang seperti ini, tidak. Oh menulis tentang cinta, menulis tentang masa lalu, masa depan, masa sekarang, terserah.
1: Oh gitu, jadi siapa saja bisa mengeluarkan isi hati mereka ditulis sebagai sebuah karya. Tetapi itu bukan semerta-merta bahwa ini yang paling sedih, ini yang paling cepat diangkat, tidak begitu ya. Tetapi dilihat lagi, bukan berarti ini soal karyanya, son dibetulin, son masuk akal ini kadang-kadang tipu-tipu juga, ini karang cerita ini ya. Tidak begitu, tetapi dilihat bagaimana dari minat sendiri ya. Karena ini dibuat bagaimana untuk masyarakat bisa menikmatinya, bukan untuk diri sendiri. Iya, baik. Kalau untuk budaya lokal sendiri ya dalam karya sastra Santarang ini. Nah, kira-kira adakah budaya-budaya lokal yang diangkat menjadi sebuah karya yang untuk dikenal agar tidak begitu saja dilupakan, tetapi ini menjadi sebuah karya abadi yang ketika suatu saat nanti orang, anak, cucu mereka membaca bahwa inilah hasil karya atau budaya yang memang kotong sonde boleh lupa.
0: Iya. Sebenarnya banyak sekali karya sastra yang sudah kami terbitkan berkaitan dengan budaya-budaya lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur sendiri.
1: Iya.
0: Karena beberapa penulis kami itu sudah mengelilingi ya, bukan saja di Kupang, tapi sudah pergi ke Sabu, ke Rote, ke Atembua dan lain-lain. Nah, yang menarik itu ada satu buku puisi ya, satu buku puisi namanya itu judulnya Lalu Kau Menulis Atembua dari jadi itu benar-benar menceritakan bagaimana Atembua dalam bentuk puisi. Jadi kami sudah angkat juga di dalam sisi seminar sastra kami di festival kami tentang bagaimana proses kreatif dan juga mengapa Kariki mau menulis tentang Atembua itu sendiri. Jadi dari dari kota atau gua bisa melahirkan satu atau dua puisi atau bahkan buku yang sudah diterbitkan oleh Dusun Pulau Mora sendiri. Selain juga dari buku Lalu Kamu Menulis Atambua, ada juga buku Dakba. Nah, Dakba ini sudah di apa ya? Mereka riset dari anggota Dusun Pulau Mora ini melakukan riset di Sabu. Jadi itu beri ada ini apa ya?
2: Jadi seperti ritus upacara
0: adat yang ada di Sabu dan itu juga banyak seringkali dilupakan. Dan itu sebuah minoritas ya yang ada di Sabu. Jadi benar-benar diwawancara, dibuat dokumenter, seperti itu. Dan diterbitkan dalam satu buku yang bernama Dakba. Ada juga Pauleo. Pauleo itu upacara syukuran ya, atau pesta kematian.
2: Menurut agama asli.
0: Jadi seperti itu. Dan banyak, masih banyak sekali. Ada juga Kotpese yang sudah dimuat dalam bentuk video dokumenter.
1: Jadi
0: tidak hanya dalam bentuk tulisan, tetapi juga bisa dinikmati dalam bentuk visualnya.
1: Iya, baik. Ini dari sekian banyak penjelasan ya, dari Atambua langsung langgar ke Sabu. Tetapi tidak menyinggung Malaka. Ini ada sonde karya yang mengangkat tentang budaya Malaka itu sendiri. TB, Hamis Batar, bagaimana orang bisa melakukan bidu. Itu apakah tidak diangkat? Kalau boleh tahu kakak berdua ini karyanya kalau boleh tahu ada, seperti apa? Karena ini berbicara, ini bukan orang lain. Ada Bria, ada Luruk, ada Nahak. Kenapa ketong harus sampai di Sabu? Kalau Atambua ya okelah, ketong kan dulu Atambua dolo ya, baru ada Malaka ya.
2: Jadi kan sengaja kan supaya menimbulkan pertentangan ini.
1: Oh begitu. Jadi kakak ini tipekal orang yang jangan dulu lah ya, dia umpan dulu baru kotong kasih begitu ya. Baik. Oke, dari Malaka. Jadi, seperti apa?
2: Dusun Pomora juga baru-baru ini menerbitkan satu buku, beberapa buku cerita rakyat dari Malaka tentu saja.
1: Apakah itu BCU atau apa itu?
2: Buik, Hoar dan Mantra Ajaib. Mungkin kakak mungkin mengenal cerita ini, di mana ada cerita tentang dua anak kecil. Mereka disekap oleh dua penyihir dengan kekuatan Mimi Lahka. Terbukalah gua, kemudian mereka disekap di sana. Dan Mimi Lahka itu mantra yang sebenarnya tidak boleh diucapkan oleh anak-anak. Tapi kedua anak ini berusaha untuk coba juga kita ucap itu supaya kita selamat dari penipuan ini, para penyihir ini. Dan kita keluar dari gua. Kemudian cerita ya, cerita seperti begitu.
1: Berarti ini ibarat kata cerita-cerita rakyat ya. Yang memang rakyat, dulu cerita ini diceritakan orang tua kepada anak-anak. Bahwa untuk sebenarnya cerita untuk menakuti. Tetapi sebenarnya untuk kenyataan sendiri memang saudara. Tapi ini cerita untuk bagaimana mendongengkan ya anak mereka untuk ingat tidak boleh begini. Karena nanti ada ini, nanti ada ini ya.
2: Dan kemudian yang lebih serunya lagi adalah diterbitkan Dwi Bahasa. Jadi ada bahasa Tetun dan bahasa Indonesia.
1: Waduh, mantap. Kalau dari Kak Sandra sendiri dan Kak Ete, adakah sebuah karya yang mengangkat tentang budaya Malaka itu sendiri? Selain cerita-cerita rakyat yang ada di Malaka. Tentang kotong pun tradisi kok. Atau mungkin cerita-cerita tentang bagaimana sebenarnya status dari anak mantu ya di Malaka itu seperti apa yang diangkat menjadi sebuah karya.
0: Sebenarnya banyak sekali jurnal sastra Santarang dan buku-buku terbitan Dusun Pulau Mora sendiri yang mungkin saja tidak dapat kami jangkau ya, apakah itu ada atau tidak. Tapi yang pasti kami lebih tertarik mengangkat hal-hal yang justru lebih minim atau lebih tidak dilihat oleh orang lain, yang tidak umum, dan membuat sesuatu itu menjadi hidup kembali. Jadi cara kami itu adalah salah satu cara kami untuk merawat budaya atau merawat sastra, budaya dalam melalui sastra itu sendiri. Jadi kalau para audiens sudah mendengar, oh di Malaka itu ada ini, ada itu.
1: Mungkin
0: kami akan mengambil sisi yang kecil dari Malaka itu sendiri atau dari budaya-budaya lain yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi bagaimana cara kami untuk mengolah itu menjadi sebuah sastra itu tergantung dari perspektif kita masing-masing ya. Jadi sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin meriset atau yang ingin menulis tentang sastra dari budaya mereka sendiri, kami sangat terbuka.
1: Iya.
0: Bisa langsung dikirimkan
2: ke email kami.
1: Iya. Oh begitu, baik. Dan pastinya pendengar yang ada di rumah yang mungkin ingin bertanya ya tentang sastra Santarang Dusun Flowamora terkait dengan budaya-budaya yang ada ini, mungkin bisa bergabung bersama Kotong di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Ya, apalagi untuk kita punya saudara semua yang berasal ya dari Malaka atau buah pokoknya yang masih tetun lah ya. Mungkin merasa bahwa oh ini budaya orang sulupa, tapi kok sudah mau diangkat atau belum diangkat. Nah, karena kalau ketemu omong tentang budaya, memang tidak semua orang tahu. Karena ini hanya mau dibilang orang-orang tua saja. Karena anak-anak muda kan sekarang lebih banyak buat apa dia tahu budaya, lebih baik dia tahu perkembangan dunia. Dengan bagaimana K-pop itu ya, dengan hari ini dia harus goyang apa, harus ini apa yang harus dia posting di TikTok, kan seperti itu. Dan sebenarnya hal-hal kecil yang orang-orang mungkin tidak melihat ya, bagaimana tradisi-tradisi itu ya. Kalau sekarang Kotong mungkin masih berharap bahwa oh, tradisi ini masih ada ya, karena memang masih begitu banyak orang-orang yang sudah berumur ya. Tetapi dengan seiringnya berjalan waktu, justru tradisi-tradisi ini bahkan bisa saja hilang ya kalau tidak dilestarikan. Oke, baik. Untuk Kak Sandra Bria dan Kak Itiluruk ya. Baik, dari budaya-budaya lokal ternyata ini banyak yang diangkat ya. Baik, dari sekian banyak karya yang ditampilkan ataupun juga yang diangkat ya, maupun budaya maupun tentang kehidupan saat ini, paling banyak minat ya dari anak-anak atau generasi-generasi muda untuk mengikuti karya sastra ini sendiri apa itu, Kak?
2: Mungkin untuk melihat tulisan apa saja yang mereka minat ya.
1: Iya.
2: Itu pertanyaan terbaik.
1: Oh karena gitu.
2: Jadi pameran kami ini kakak ada buka 4 ruangan. Iya. Jadi ada ruangan dusun, itu ruangan tentang kegiatan-kegiatan dusun apa yang telah dilalui. Kemudian ada lagi ruang penerbitan dan masih ada 2 ruang lagi. Dalam ruang penerbitan itu ada terdiri dari buku-buku yang diterbitkan oleh komunitas kami.
1: Iya.
2: Kemudian ada satu siswa SMP masuk ke sana dan mereka melihatlah judul-judul di sana dan dia menemukan satu buku kumpulan puisi Hari Minggu Bersama. Mereka orang bilang mereka klepek-klepek dan ibu itu saya sekali.
1: Iya, kebanyakan begitu. Jadi kalau ketika baca merasa bahwa oh itu beta sudah ya, bukan orang lain ya.
2: Iya, seperti itu.
1: Iya, oh baik, oh ternyata, tapi bervariasi juga ya, banyak ada yang memang suka ini, suka itu, jadi tidak monoton bahwa semua anak muda harus pukul rata mau yang ini ya, tetapi bervariasi. Atau karya sastra ini mau dibilang minatnya ini tergantung mood-moodan orang?
2: Ya, bisa juga.
1: Bisa juga, atau tergantung usia, ya dia usia begini, sukanya yang begini, usia begini, sukanya yang itu. Atau seperti apa kakak melihat untuk perkembangan zaman saat ini, melihat dunia sastra ini di tengah-tengah generasi muda seperti apa?
2: Baik, menurut saya selain dengan dia punya lingkungan, selain lingkungan, mungkin ada juga dari dia pun diri sendiri.
1: Yeah.
2: Kira-kira dia itu mau tidak mengetahui hal berkaitan dengan sastra ini. Nah, sastra ini kan tidak semata-mata hanya dengan tulisan, mungkin juga dia berkaitan dengan seni yang lain, musik. Yeah. dari musik dia melihat liriknya bagus, oh ini untuk menulis lirik yang baik ini kayaknya saya harus menulis deh. Menulis dulu, kalau terus menulis, setelah menulis saya harus mendengar kembali musik yang tadi ya, kembali lagi ke musik. Kemudian oh di sini saya harus menggambarkannya seperti apa. Oh ada nih Kak Kristiani di ini Dusun Flowamora, dia adalah seorang pelukis, mungkin dari situ saya bisa melihat oh nanti kalau stambusnya seperti ini untuk mengambil video visualnya seperti apa, saya harus berkonsultasi ke Kak Kris seperti itu.
0: Benar sekali. Jadi tadi Kak Ita sudah singgung tentang lingkungan itu sendiri ya. Jadi bagaimana cara generasi muda seperti kami ini menentukan role model atau kayak inspirasi siapa sih penulis yang kami suka. Nah kalau kami sudah jatuh cinta dengan salah satu karyanya saja, mungkin kami akan mencari tahu lebih luas tentang itu. Contoh nih, lagi patah hati terus baca puisinya Kamaria Lawi nih, cocok banget. Berarti dia akan mencari lebih lagi bagaimana sih Kak Kamario gini-gini cara menulis puisinya seperti apa. Terus yang menarik ada satu karya sastra dari koordinator umum kami Romo Amance, itu tentang kusu-kusu. Nah, kusu-kusu sendiri ini banyak diminati karena humornya yang ada dalam cerita itu sendiri. Jadi kusu-kusu ini tentang cerita rakyat ya, tentang tahayul-tahayul yang mungkin sudah dilupakan, tapi diangkat kembali menggunakan bahasa Kupang,
2: Melayu
0: Kupang. Dan itu banyak yang banyak dari kami yang mendengar respon mereka itu ketika baca sampai tertawa terbahak-bahak seperti itu. Ya, karena sudah di display juga di beberapa SD dan juga SMP di Kota Kupang. Salah satu buku dari ketiga buku ada
2: Dosen Donisere. Kemudian ada album
0: kecil. Ya, album dari NTT dan juga Sikla Loti karya Romo Amance sendiri yang berisi kusu-kusu itu.
1: Iya. Baik. Kalau boleh tahu dalam festival untuk tahun ini sendiri dengan topik yang sudah diangkat oleh kakak-kakak mereka, ini sebenarnya nilai apa yang sebenarnya ingin disampaikan ya kepada generasi muda mengenai Festival Sastra Santarang Dusun Flobomora ini untuk tahun ini?
0: Jadi nilainya itu tergantung tema kita ya. Jadi tema kita sendiri kota dan kita. Jadi seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, ada 4 sesi seminar sastra. Nah itu ada beberapa subtema. Yang pertama kota, kota yang faktual dan yang imajiner. Jadi bagaimana sih cara kita melihat kota itu yang faktual itu seperti apa, dan bagaimana cara kita membayangkan kota yang kita inginkan. Jadi bagaimana singkatnya, bagaimana kota yang kita impikan dan bagaimana kita yang kota inginkan seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi tentang bagaimana cara kita juga menulis kota, dalam hal ini karya sastra, kita melihat bahwa kota itu kita tidak bisa langsung marah kota kan. Kita tidak bisa langsung kami senang sekali ada di sini dengan cara ngomong ke kota itu. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan setiap perasaan kita terhadap kota melalui tulisan atau karya sastra dalam bentuk apapun itu, mulai dari esai, puisi, prosa dan lain sebagainya. Jadi kalau para audiens ingin menyampaikan kota, mau kritik kota gitu, kayak ini banyak nih yang buang sampah, banyak nih penebangan pohon, banyak nih adanya potas anjing seperti itu. Nah bagaimana sih cara kita menyuarakan itu, bisa dalam bentuk karya sastra maupun seni juga ya. Ada dari kakak-kakak perupa tadi dari komunitas Kapur Siri sudah menjadi narasumber kita tentang bagaimana kita menyikapi kota sendiri dalam hal-hal yang mungkin tidak diekspektasi oleh khalayak umum. Jadi tidak dengan cara kita mencoret-coret, mencoret-coret dengan bahasa yang kasar di tembok-tembok atau gambar-gambar yang tidak senonoh, tapi bagaimana cara kita membuat seni dan sastra merawat kota kita dengan cara kita sendiri.
1: Iya, baik. Ya, dari kegiatan yang sudah dilakukan dari hari kemarin sampai dengan saat ini dan mengundang banyak narasumber dan juga komunitas-komunitas yang ada di Kota Kupang ya, bahkan bukan hanya Kota Kupang ya, tapi dari beberapa daerah-daerah yang ada di Pulau Timor ya. Dan juga yang paling inti bagaimana mengundang anak-anak pelajar untuk hadir. Nah, kira-kira manfaat dari Festival Sastra ini bagi anak-anak pelajar ini seperti apa, Kakak?
2: Baik, jadi untuk manfaat sendiri, kita tahu bahwa kita untuk menemukan sesuatu itu mesti dimulai dari awal ya, awal mereka mengenal tentang sastra ini. Dan untuk umuran anak-anak seperti 1,5 dekade, 15 tahun umuran anak SMP, itulah umur yang tepat untuk membawa mereka mengenal seperti apa sastra ini. Bagaimana, seperti apa dia bertumbuh di Kota Kupang ini. Siapa-siapa saja yang kita dapat cari supaya mendapatkan insight dari situ.
1: Baik. Dan setelah kakak melihat dua hari kegiatan ini, bagaimana dengan antusias dari anak-anak? Apakah memang mereka ini ternyata, ternyata memang minat mereka luar biasa dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan?
2: Oke, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, saya kembali lagi dengan seminar sastra kita yang terakhir tadi tentang Santarang ziarah 1 dekade. Jadi kami melihat bagaimana ziarah perjalanan Junar Sasa Santarang ini, apakah dia sudah sesuai dengan nilai yang dilahirkan waktu tahun 2012 itu? Apakah sastra ini benar-benar sudah dikenal selama 15 tahun ini? Jadi kami lihat kembali, ternyata sastra ini kita berziarah ke jalan yang tak berujung. Ya, kita menembus desa-desa dan kota-kota, sekolah-sekolah, komunitas-komunitas itu ya jalan yang tak berujung, peziarahan yang tanpa batas, sehingga mungkin kedepannya masih ada kegiatan lagi dan teman-teman dari SMP selalu akan kami undang untuk pertumbuhan sastra di NTT ini.
0: Benar sekali, aku antusias, berbicara tentang antusias sendiri, benar-benar mereka sudah dari SMP kan ada tiga, dari tiga kelas kan, dari kelas satu mereka sendiri sudah terafiliasi ya, mungkin dari sastra, banyak pencapaian-pencapaian yang sudah didapat, baik itu dalam meraih juara dalam baca puisi atau menulis resensi. Jadi banyak sekali yang sudah mereka capai di usia yang seperti itu, dan ini adalah titik atau satu buah batu loncatan bagi mereka, dan dengan bagaimana mereka mengenal sastra lebih dalam dari melalui festival sastra.
1: Iya, baik, semoga dengan kegiatan yang sudah dilakukan dua hari ini banyak manfaat yang bisa diterima ya, bukan bagaimana tentang kotong ikut rame-rame, tetapi tentang bagaimana mereka juga ke depan bisa memulai ya dengan awal untuk membuat sebuah karya. Baik, untuk kakak Sandra dan juga Kak Ete, ini sebelum kotong di akhir ya perbincangan kotong di malam hari ini, mungkin Kak Sandra dengan Kak Ete ini, kalau boleh tahu, ketika membuat sebuah karya sastra, nah ini paling sering diangkat itu apa? Apakah cerita-cerita orangkah yang didengar lalu dibuat sebagai sebuah karya, atau dari hasil diri sendiri seperti perjalanan hidup ingin menjadi sesuatu yang lebih, atau seperti apa? Mungkin dari Kak Sandra Dolo ini.
0: Ya baik, kalau menurut saya semuanya sangat beragam ya, tulisan yang diterbitkan dari pecinta kata atau penulis-penulis yang ada di Kota Kupang dan
1: iya,
0: juga
1: ini terkait kakak sendiri, ini bukan terkait dengan komunitas. Iya, ini terkait kakak Sandra. Pernahkah kakak Sandra membuat sebuah karya ya dari hasil kakak sendiri, mungkin menjalani kehidupan ini, atau lebih ke karya yang dengar orang cerita baru kotong bikin itu karya?
0: Baik, oke, dari saya sendiri sebenarnya fun fact, kami berdua sudah menerbitkan karya di jurnal Sastra Santarang. Jadi kalau dari saya sendiri, saya lebih melihat dari cara pandang orang psikologi. Kebetulan saya latar belakangnya dari pendidikan psikologi di UNA juga. Jadi saya lebih berbicara tentang psikologi tapi dalam bentuk puisi. Jadi bagaimana saya melihat keresahan yang ada dalam mental atau perilaku seseorang yang terjadi. Mungkin banyak sekali kalau kita baca buku tentang teori-teori psikologi, pasti akan sangat membosankan dengan non-fiksinya itu, dengan banyak sekali nama-nama yang ada dan juga kata-kata yang mungkin ruwet untuk kita mengerti. Dari sisi psikologi, kali ini saya membuat dalam bentuk sastra, yaitu puisi. Nah, dalam puisi saya sendiri juga banyak keresahan-keresahan yang terjadi. Kalau dari saya sendiri juga, ketika saya menulis saat itu, ketika saya batinnya lagi diombang-ambingkan seperti itu. Jadi kebanyakan tentang apa ya, gangguan-gangguan psikologi, tapi dalam bentuk sastra. Jadi untuk penikmat sendiri harus buka kamus dulu nih untuk melihat karya saya. Tapi jika dimengerti pasti langsung kena.
1: Oh begitu, baik. Ini bahasanya untuk menjelaskan untuk pendengar pusing juga ya. Ini sebenarnya tadi sebenarnya berkaitan dengan apa, keresahan apa ya. Tapi kalau kakak sudah berkaitan itu agak susah. Orang-orang di rumah terjemahkan, ini bagaimana kotong mau tahu kalau kakak omong bahasa tinggi semua ini kotong pusing ini ya. Ya baik, kalau dari Kak Ete sendiri seperti apa Kak Ete? Kak Ete lebih mana nih karya yang dihasilkan? Apakah ini berkaitan dengan keresahan masyarakat secara keseluruhan kau? Atau seperti ini WBTA pun perjalanan hidup kan? Namanya hidup tidak yang lurus-lurus, pasti ada yang bengkok. Apalagi ini kan kakak mereka berdua masih sangat muda. Ya, namanya kisah-kisah antara dia, aku dan dia itu pasti masih ada di tengah-tengah ya. Itu seperti apa kalau dari Kak Ete sendiri?
2: Kalau dari saya lebih ke apa yang terjadi di dekat saya. Mungkin hari ini kita sedang berdiskusi dan mungkin ada yang melempar-lempar di luar, ada yang ribut-ribut di luar. Nah, itu saya bisa mengangkat itu dalam puisi-puisi. Mungkin seperti satu contoh puisi saya ketika kakak saya dimarahi waktu dia mabuk-mabukan dan pulang, bapak murka. Nah itu saya angkat itu dalam puisi. Kemudian ketika ibu saya sering dan selalu menggunakan sarung di rumah, dan bagaimana sarung itu saya metaforakan dia menjadi minuman kopi, kemudian disajikan kepada bapak, sehingga ibu yang sedang yang selalu mencintai sarungnya ini membuat itu menjadi kopi dan diminum oleh bapak, sehingga bapak minum cinta tiap hari seperti
1: baik itu. Waduh ya. Ini semua masih menjaga ya, tidak terlalu mencorong ke asmara ya, semua masih menjaga yang aman-aman ya. Iya baik, kalau untuk urusan itu kayaknya biar aku, dia, dan Tuhan yang tahu ya. Baik, untuk itu kakak Sandra dan juga Kak Ete, ini kotong dibatasi oleh waktu ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin kotong bicarakan, apalagi berkaitan dengan budaya itu sendiri. Tetapi ini dibatasi oleh waktu, tetapi memang ini sudah banyak juga yang dijelaskan oleh kakak berdua. Baik, di akhir penghujung ini sendiri untuk statement terakhir ya dari kakak berdua. Nah, harapan dari Kak Sandra dan juga Kak Ete terkait sastra Santarang Dusun Flobomora untuk generasi-generasi muda seperti apa? Mungkin dari Kak Sandra duluan, silakan kakak.
0: Baik, kalau dari saya sendiri, harapan saya ke depannya lebih banyak membaca soal sastra. Karena bagaimana cara kita memandang suatu kota atau suatu hal terkait dengan sesuatu yang belum kita pahami seluruhnya, kita akan bisa melihat suatu sastra juga dalam situ. Dan bagaimana cara kita untuk melihat itu, rawatlah sastra, rawatlah kota, rawatlah seni dari dalam diri kita sendiri, mulai dari dini, dari bagaimana kita kenal dengan, sejak kita kenal dengan sastra sampai seterusnya. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan hal itu akan menghilang dari kehidupan kita.
1: Iya, baik. Silakan Kak Ete.
2: Oh, terima kasih kakak. Kalau dari saya, untuk teman-teman pendengar, mungkin kita bisa melihat kembali kira-kira penasarankah kita dengan hal-hal yang tidak kita ketahui seperti tradisi-tradisi yang ada. Mungkin kita tidak perlu mencari seperti apa, menelusuri kembali itu kejadian-kejadian tradisi seperti apa. Jadi kita bisa baca langsung saja dengan tulisan-tulisan pendek yang ada, kenal-kenal dulu puisi-puisi yang ada seliwaran di ini. Sosial media misalnya atau bagaimana. Dan teman-teman, mungkin teman-teman muda, kita tidak perlu memaksa diri untuk mengerti hal-hal berat yang ada dalam pemerintahan sekarang. Kita kenal dulu cerita-cerita anak yang ada yang diterbitkan oleh Dinas Kementerian dan Kebudayaan.
1: Baik, terima kasih untuk Kak Sandra dan juga Kak Ete. Ternyata harapannya ini tidak sama ya, berbeda ya. Pikir karena sama-sama jadi kotong dua yang itu su, yang tadi kakak tua ngomong itu sudah ya. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Sandra Bria dan juga Ete Luruk ya, yang sudah menjelaskan kepada kotong semua mengenai Festival Sastra ya Santarang Dusun Flobomora di obrolan budaya untuk malam hari ini. Dan juga ya Beta dan juga masyarakat ya, mungkin ya Malaka berharap bahwa bisakah ya budaya-budaya kami nantinya ya diangkat. Jangan tunggu sampai bilang hilang dulu ya baru kotong mau cari. Tetapi mumpung dia masih ada, lebih baik manfaatkan itu orang tua dong di kampung untuk bercerita memang. Jangan sampai su hilang baru kotong mulai piru-piru satu-satu untuk jelaskan ya. Baik, untuk itu terima kasih banyak. Sukses selalu untuk setiap karya yang dihasilkan dari komunitas Dusun Flobomora ini sendiri. Kiranya banyak karya-karya yang dihasilkan bisa membuat para generasi muda atau anak-anak di luar sana untuk tertarik dan minat untuk memulai atau membuat sebuah karya itu sendiri. Karena tidak ada karya yang berhasil kalau tidak dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kakak Sandra Bria dan juga Ete Lurok. Untuk itu, Bapak Mama Kakak Adeba Saudara semua, iya, terima kasih. Baik, untuk itu, Bapak Mama Kakak Adeba Saudara semua, demikian sudah kotong po obrolan di malam hari ini, ya, yang mana tadi Kak Sandra dan juga Kak Ete sudah menceritakan banyak tentang bagaimana festival ini yang sudah dilangsungkan dari hari kemarin, dan juga hari ini sebagai hari terakhir, ya, dalam kegiatan Sastra Santarang Dusun Flobomora. Untuk itu, selamat malam dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang, sampai nanti di pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Danggafai dan Lolotepa.

0: debu lah.
1: Woi,
0: karena kalau ini hari ketong pi berburu.
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sakini Pulau Roti itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana,
0: Aduh, dubulai. Jangan bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok. Atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang katong siap katong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, katong pu anjing yang setia tuh.
0: Oh, he. Harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk katong. Toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah katong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Katong berburu.

0: Aduh Ledo, ini tuh satu purnama lebih, mah katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Kelandu, Nusa Baa, Nusa Kelelain sampai di Dengka sini. Mak katong sendiri dapat babi hutan kok, musang kok, apalagi rusa.
1: Tenang, Sandu Bula. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sendiri dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusa Dengka. Soalnya mungkin tuh ketung pulang kembali kampung dengan tangan kosong. Lebih baik ketung lanjut berburu saya di hutan saya hingga nao dengan lopak lui lavo. Siapa tahu ketung bisa dapat musang kok, babi hutan kok, atau binatang apa sah?
0: Siapa tahu, terserah lu sah. Yang pasti, beta soalnya mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sah.
1: Dibulai. Soalnya salah tuh kalau ketung coba.
0: Oh, nah ketung jalan su.

0: Weh, udah bulan.
1: Kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok?
0: Itu.
1: Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak burua. Ayo, kau tangkap itu babi.
1: Ho, ho, ho, ho. Kita susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, kita dari sebelah sini.
2: Ya, tombak.
3: Kenal.
2: Dapat tombak.
3: Dapat tombak.
2: Itu si bilang apa sih kenal?
0: Dapat tombak gula. Weh, ini gula. Ini keberuntungan semula datang di ketong nih kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
4: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Adu Ledo dan Du Bula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Adu Ledo dan Du Bula.

0: Selamat pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, Saudara.
0: Maaf, katong semua ganggu sedikit nih.
1: Selamat pagi, Saudara. Sendi apa-apa, ke mana? Mardudo loh, kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung Saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya Saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah lihat, nah.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari Saudara dong, coba dulu kok. Katong pung masakan. Mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu, anggap saya kotong saudara, teman, jadi seng usah malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah, oh. Ada makan mah, beta tanya. Ini barang yang kotong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sudah apa-apa. Kotong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangkok untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok kotong minum. Terus ini pisau kita pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam, atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus, eh. Soalnya sama yang kita pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu, benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain ini, ataupun saudara perempuan di katong kampung.
0: Awih, hebat, eh. Kalau begitu nak, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong, supaya katong juga bisa kasih tahu katong pun orang kampung dong. Bisa kok saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara dong kampung. Intinya sama-sama pak kasih tahu toh, kok ke mana?
3: Iya toh. pasti. Mau tanya apa tadi ini pula, pasti ketong kasih tahu.

selanjutnya. Pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga. Thank you.

0: Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong pun To'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'o Ndubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama Saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dua pung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama Saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
3: Terus, hebat apa?
4: Dong tuh hebat karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru nyembak kalah, ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua, terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok, dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua, dia pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
1: Setuju!
2: Iya, bapak, mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketumpung kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak.
2: Nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lai. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok kemana bapak mama adik-adik dong? Mau ke sonde?
1: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok kemana bapak mama adik-adik dong?
3: Iya. Yeah. Yeah. Bisa juga.
1: Bisa.
0: Nah baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus bantu.
3: Iya.
5: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.

0: Demikian akhir cerita dari Aduledo dan Dubula yang tetap dikenang masyarakat Rote sampai saat ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Bapak, kakak, adik, saudara semua, kalau tadi ada obrolan budaya kali ini ya, Kotong lanjutkan lagi dengan obrolan di malam hari ini, Kecapi, Ketong Baca Puisi. Ini merupakan obrolan yang setiap malam minggu akan hadir untuk temani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua. Dan kalau dua minggu kemarin ya sempat obrolan ini tidak ada atau sonde ada ya, karena berhubung narasumber kita juga berada di Pulau Flores. Dan kali ini ya dari Kakak Noong sendiri ya sudah ini bersedia ya untuk bisa Kotong bohong lagi tentang puisi. Kotong sapa dulu untuk Kak Noong di malam hari ini. Halo malam Kak Noong.
1: Selamat malam Kak Roga.
0: Apa kabar malam hari ini Kakak?
1: Baik, seperti biasa kalau bicara puisi kita bicara tentang segala rasa yang perlu kita luapkan Kak Roga.
0: Iya, aduh betul, ini memang kalau tentang puisi apalagi soal kerinduan jangan dipendam, tetapi dikeluarkan, diungkapkan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, baik. Untuk itu Kotong sapa dulu ya untuk Kotong punya pendengar dong semua yang ada di rumah yang sementara mendengarkan Kotong di malam hari ini di Kecapi. Kotong baca puisi tentunya dengan topik ya di malam hari ini mengenai rindu yang tumbuh diam-diam. Nah, ini kata puisi. Seperti apa kata puisi tentang sebuah rindu yang tumbuh diam-diam? Apakah ini rindu yang muncul terus karena tatapan pertama kok atau karena mungkin setelah melihat dia saat itu ya. Nah untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua bisa bergabung bersama Kotong nanti di line telepon di 0380-833-499 dan juga di Kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 sampai nanti di jam 9. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang ingin bergabung sekali lagi bisa bergabung ya di line telepon, SMS dan juga line WhatsApp Pro 4 RRI Kupang. Baik, Kak Noong, rindu yang tumbuh diam-diam ini kata puisi. Seperti apa rindu yang tumbuh secara diam-diam di balik ini kata puisi?
1: Baik, Kak Rogan. Malam ini kita membicarakan hal yang paling inti dari puisi. Mm-mm. Karena pada dasarnya puisi itu adalah rasa yang bicara. Dan ketika kita bicara tentang rindu yang diam-diam, rindu itu merupakan salah satu rasa yang menjadi jiwa dari puisi-puisi romantisme. Kak Rogan, kalau kita bicara rindu di dalam konteks sastra, khususnya puisi, rindu itu bukan sekadar emosi mentah. Tetapi rindu itu adalah ruang di mana segala bentuk ingatan untuk hadir sebagai rasa. Dan kalau kita melihat dari konsep sastra, sebentar saya akan jelaskan jenis-jenis rindu itu seperti apa, kemudian wujud-wujud rindu dalam simbol-simbol sastra itu seperti apa, dan yang paling utama itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana gaya-gaya penyair untuk menggambarkan rindu, baik itu secara regional yang tataran NTT, secara nasional, bahkan internasional. Para penyair menggambarkan rindu itu seperti apa. Kakak Noong, apakah suara saya masih terdengar?
0: Masih terdengar sangat jelas, Kakak Noong.
1: Iya, iya. Jadi, karena kita tahu bahwa kekuatan puisi itu kan ada pada tiga hal, Kakak Noong. Ada pada diksi, ada pada imajinasi, ada pada diksi, ada pada imajinasi, dan ada pada gaya bahasa. Nah, di dalam diksi itu, sebentar kita lihat, ternyata rindu itu tidak dikatakan secara utuh sebagai rindu di dalam karya sastra. Tetapi dihadirkan lambang-lambang untuk menunjukkan seberapa dalam rindu itu dipelihara. Lalu saya perlu tekankan seperti ini Kak Rogan. Sastra itu bukan karya yang egois. Artinya bahwa sastra itu tidak boleh hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu dengan bahasa yang menyulitkan. Dengan bahasa yang menyulitkan orang lain. Sastra itu harus dinikmati sebagai nilai yang begitu gampang dicerna oleh orang yang membaca karya sastra, oleh orang yang mendengarkan karya sastra sebenarnya. Kak Rogan, kalau kita mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Sapardi Djoko Damono, beliau menjelaskan bahwa karya sastra itu adalah suatu karya yang dapat dinikmati saat kata pertama dibacakan sampai kata terakhir dibacakan. berarti dinikmati dari kata pertama sampai kata terakhir dengan cara paling sederhana. Jadi saya perlu tekankan bahwa sebelum kita menjelaskan tentang rindu yang diam-diam dan ini kata puisi, saya mau sampaikan bahwa karya sastra itu tidak mengerutkan dahi untuk memahami maksud.
2: Iya.
1: Tetapi memberikan pencerahan dengan cara yang paling sederhana. Makanya kalau kita membaca karya Sapardi Djoko Damono yang lebih sering dikutip, aku ingin, itu kan bahasanya sederhana,
2: yeah,
1: kata Rogan. Aku ingin, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Jadi enak sekali itu kalau kita menikmati puisi dengan bahasa paling sederhana itu, Kak Rogan.
0: Iya. Ya. Baik. Ya memang hampir ya, mungkin ada juga yang bisa memaknai atau seorang penulis menuliskan sebuah karya, ternyata karya mereka ini bukan hanya sebagai penikmat segelintir orang, tetapi ini dipukul semua bahwa semua wajib ya untuk menikmati. Jadi bukan orang-orang tertentu saja, tetapi ada juga penyair yang memang ketika karyanya dibuat seakan-akan kotong ingin tahu, kotong harus cari ini penyiar ya. Jadi bukan kotong harus cari ini penyair ya, tetapi bukan yang tentang ya tanpa dia harus mencari, tetapi dia sudah bisa mengerti arti dan maksud dari seorang penyair membuat sebuah karya itu.
1: Apalagi ketika kita menerjemahkan rindu, Kak Roga.
0: Iya.
1: Rindu itu kan kalau penulis-penulis biasa yang klise itu kan selalu mengategorikan bahwa rindu itu ruangnya ada di kalbu, ruangnya ada di hati. Misalnya rinduku kusimpan utuh di dalam hati. Itu klise, Kak Roga. Tidak indah. Tetapi penulis-penulis, penyair-penyair yang punya jam terbang tinggi itu mengubahnya lebih indah. Saya beri contoh. Saya akan mulai seperti ini.
0: Iya.
1: Rindu itu masih terjebak di kedua sudut matamu. Sebelah kiri adalah luka yang menganga, sebelah kanan adalah impian yang terluka. Jadi bayangkan mata sebelah kiri adalah luka yang menganga, sebelah kanan yang terluka dan menyebabkan rindu.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita mencermati lirik sederhana itu, Kak Rogan, di dalam teori sastra kita mengenal dengan teori semiotika.
0: Iya.
1: Semiotika itu bagaimana memahami makna yang tidak tersampaikan secara tersurat.
0: Iya.
1: Jadi ketika seseorang merindukan sesuatu, entah itu orang, entah itu suasana, itu pada dasarnya dia sedang memperkenalkan dirinya bahwa dirinya itu tidak utuh.
2: Iya.
1: Jadi keutuhan dirinya itu apabila dia bisa memanggil pulang kenangan, dia bisa memanggil pulang cerita, bahkan dia bisa memanggil pulang segala luka untuk memberi ruang permenungan yang lengkap tentang perihal melepaskan. Jadi rindu itu kan hadir karena kita tidak punya keputusan.
2: Iya.
1: Apakah kita putuskan untuk dia abadi bersama kita, atau kita putuskan untuk kita lepaskan sesuatu itu secara utuh.
2: Mm-hmm.
1: Jadi pada dasarnya rindu adalah sebuah kebimbangan yang paling indah dalam hidup.
0: Iya, baik. Ini Kanong, sebenarnya perasaan yang paling kuat yang sebenarnya ingin disampaikan ya oleh seorang penyair di dalam kata rindu itu seperti apa, Kanong?
1: Kalau kita cermati dari jenis-jenis rindunya itu, Kak Rogan, saya belum bisa menjelaskan rindu itu secara tunggal. Karena rindu selalu punya banyak wajah bagi setiap orang yang merasakan rindu itu. Di dalam konsep sastra, kita mengenal ada rindu romantis, kemudian ada rindu nostalgis, kemudian ada rindu eksistensial, dan ada rindu transcendental atau rindu spiritual. Saya jelaskan satu persatu, Kak Rokka. Yang pertama, rindu romantis. Rindu romantis itu terjadi apabila jarak yang memisahkan emosi dan memberi semacam ruang tidak adanya perjumpaan fisik antara seseorang dengan seseorang yang lain. Makanya itu disebut rindu romantis. Jadi fokus utama dari rindu romantis itu adalah keinginan untuk berjumpa dan bersua. Itu rindu romantis.
0: Iya.
1: Yang kedua itu rindu nostalgis.
0: Mm-hmm.
1: Rindu nostalgis
0: yeah.
1: Itu merupakan kerinduan mendalam terhadap kampung halaman,
0: iya,
1: terhadap tanah kelahiran,
0: mm-hmm,
1: terhadap ruang masa lalu. Jadi muncul itu sebagai panggilan untuk pulang kembali.
0: Iya.
1: Pulang ke rumah, pulang ke kampung, mm-hmm, pulang ke tanah kelahiran. Seperti itu. Itu rindu nostalgis.
0: Iya.
1: Kemudian yang ketiga, itu adalah rindu eksistensial. Kak Rogan, rindu eksistensial itu selalu menggiring seseorang untuk menggambarkan kesepiannya.
0: Iya.
1: Jadi rindu eksistensial itu adalah kerinduan tanpa objek personal yang jelas.
0: Iya.
1: Jadi dia itu memiliki kerinduan, tetapi dia tidak tahu pada sosok apa atau pada hal apa dia sedang merindukan itu. Dan kerinduan eksistensial itu hanya ada pada orang yang sedang kehilangan arah. Jadi orang yang sedang kehilangan arah, yeah, orang yang bimbang mengambil keputusan, orang yang bahkan mempertanyakan dirinya sendiri.
0: Mm-mm.
1: Jadi kerinduan eksistensial itu menggambarkan bahwa ada seseorang yang berjalan dengan tanpa arah yang pasti, dengan tanpa tujuan yang jelas.
0: Iya. Yeah. Baik.
1: Itu rindu eksistensial. Ada satu lagi yang tersisa, mm-hmm, kekerokan, yaitu rindu spiritual. Rindu, yeah, spiritual itu adalah kerinduan jiwa manusia untuk kembali menyatu dengan Sang Pencipta.
0: Yeah.
1: Jadi rindu spiritual itu selalu muncul pada orang-orang dengan usia lanjut yang menginginkan mengakhiri perjalanan semesta untuk memulai perjalanan setelah kehidupan ini.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu adalah empat jenis rindu yang selalu ada di dalam karya sastra, terkhususnya pada karya puisi Kak Rogan.
0: Iya, baik. Ini memang kerinduan-kerinduan yang selama ini Kotong hanya berpikir bahwa ternyata rindu ini cuma satu. Artinya rindu memiliki sebuah objek yang harus tersampaikan. Ternyata setelah dipilah-pilah dari Kanong ini sendiri berkaitan dengan sastra, dan ini ternyata rindu ini banyak macam. Dari rindu romantis, rindu nostalgis, eksistensial, dan juga sampai spiritual. Apakah dari keempat kerinduan ini semuanya ini diangkat ya menjadi sebuah karya sastra yang memang menggambarkan kerinduan itu akan seseorang, akan kampung halaman, atau memang karena kerinduan yang memang tanpa bertemu seseorang pun, atau kerinduan yang akan ingin cepat bertemu dengan Sang Pencipta, Kanong?
1: Ya, saya memberikan beberapa contoh puisi ya, Kak Rogan. Yang pertama itu adalah puisinya Taufik Ismail,
0: iya,
1: dengan judul Beridaku Sumba. Bayangkan, Beridaku Sumba itu lahir atas kerinduan Taufik Ismail terhadap penyair asal Sumba, yaitu Umbulandu Perangi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi itu rindu nostalgis. Jadi beliau menulis, rinduku pada Sumba.
0: Iya.
1: Adalah rindu ringkikan kudang, ringkikan kuda, sabana, rumput, dan seterusnya. Jadi itu adalah contoh rindu nostalgis,
0: iya,
1: yang ditulis oleh Taufik Ismail tentang Sumba yang ia dengarkan melalui Umbulandu Perangi. Mm-hmm. Itu yang pertama. Lalu kalau rindu romantis, Kak Rogan, di dalam buku saya dengan judul Rindu Yang Jatuh Dari Kedua Sudut Matamu Adalah Luka,
0: yeah,
1: itu adalah rindu-rindu yang bersifat romantis dan rindu-rindu yang bersifat spiritual.
0: Mm-mm.
1: Bagaimana saya menggambarkan seorang anak kecil merindukan Tuhan melalui nyala lilin? Mm-mm. Jadi ada hal-hal unik yang kita hadirkan sebagai rindu, tetapi dengan jenis yang berbeda di dalam karya-karya puisi.
0: Yeah.
1: Jadi Kak Rogan, setiap penyair menulis rindu di dalam karya puisi itu tidak monomakna, tidak satu makna. Apakah kita kan selalu mengartikan itu sebagai romantisme rindu.
0: Iya.
1: Padahal penyair jarang sekali untuk mengartikan romantisme rindu di dalam karyanya.
0: Iya. Baik. Berarti bisa juga dari keempat kerinduan ini digabung ya menjadi salah satu puisi seperti Kanong punya sendiri, bahwa ternyata dari kerinduan romantis dan juga spiritual itu digabung dalam satu puisi.
1: jarang sekali kita menemukan empat-empatnya.
0: Yeah.
1: Tetapi digabungkan dalam satu buku puisi, iya. Tetapi digabungkan dalam satu puisi jarang. Tetapi kita menemukan ada paling kurang dua rindu. Misalnya rindu nostalgis itu selalu identik dengan rindu eksistensial. Kemudian rindu romantis itu selalu dipasangkan dengan rindu spiritual. Jadi bagaimana romantisme antara dua manusia itu menggambarkan keharmonisan hubungan mereka dengan Tuhan. Karena menurut penyair Kakerogan, apapun yang kita tampilkan ketika kita bersama dengan kehidupan masyarakat atau orang-orang di sekitar kita, itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi seberapa dekat kita dengan Tuhan itu tergambar melalui seberapa akrab kita membangun kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu Kak Roga.
0: Baik, dari semua kerinduan ini, berarti ini mau dibilang tidak semua penyiar bisa menggambarkan kerinduan itu sendiri. Tetapi bagaimana kerinduan itu hadir dari seorang penyair yang ingin menggambarkan kerinduan dia akan seseorang kah, akan kampung halaman, atau lebih kepada sang pencipta, seperti itu Kanong?
1: Ya, saya mau sampaikan seperti ini Kak Rogan. Tidak semua rindu diterjemahkan secara total oleh setiap orang yang merasakan rindu. Tetapi penyair selalu menggambarkan lengkap tentang kerinduan yang bermakna lain di dalam karyanya. Karena puisi itu Kak Rogan, kita tulis begini dengan maksud begitu. Jadi ketika kita mengatakan rindu pada kampung halaman, apakah itu menggambarkan kampung halaman secara fisik? Kan tidak. Yang menciptakan rindu bukan kampung halamannya. Yang menciptakan rindu adalah suasana yang memberi ruang bagi orang yang ada di kampung itu untuk tidak menggantikan posisi itu pada ingatan orang yang merindukan. Lalu saya mau sampaikan seperti ini Kak Rogan. Ternyata yang menciptakan rindu itu bukan jarak Kak Rogan. Yang menciptakan rindu itu bukan jarak. Yang menciptakan rindu itu adalah kesan. Jadi kita bisa mengatakan bahwa jarak memberi ruang bagi kita untuk rindu. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang dipisahkan oleh jarak saling merindu? Kan tidak. Tetapi setiap orang yang pernah mendalami kesan perjumpaan akan merindukan perjumpaan itu untuk diulang beberapa kali lagi. Karena pada dasarnya bukan jarak yang menciptakan rindu, tetapi kesanlah yang menciptakan rindu. Saya mau sampaikan dengan bahasa yang sederhana Kak Rogan. Setiap orang bisa memberikan pesan, tetapi tidak semua pesan berkesan. Jadi yang abadi di dalam kita sebagai rasa adalah setiap pesan yang selalu meninggalkan kesan pada setiap perjumpaan. Begitu Kak Rogan.
0: Berarti dalam setiap perjumpaan ketika ada cerita-cerita yang memang harus diingat, itu juga bisa menjadi sebuah kesan yang nantinya sonde dilupakan.
1: Betul itu seperti itu.
0: Iya, baik. Kanong, kalau Kanong tadi sudah menjelaskan bagaimana jenis-jenis rindu itu seperti apa ya dalam dunia sastra itu. Dan wujud rindu itu Kanong, itu seperti apa? Apakah wujud ini juga sama halnya seperti jenis rindu ini sendiri atau sedikit berbeda dari kata jenis rindu ataupun wujud rindu?
1: Kak Rogan, rindu itu kan sebenarnya rasa yang terjebak di dalam keinginan untuk berjumpa. Entah rasa itu romantis, entah rasa itu nostalgis, entah rasa itu eksistensial, dan juga rasa itu spiritual. Jadi rindu itu sebenarnya rasa yang terjebak di dalam kebingungan keputusan. Apakah kita mau berjumpa atau kita mau bertahan? Makanya di dalam puisi, rindu itu dihadirkan dengan wujud yang berbeda. Atau dihadirkan dengan pengandaian-pengandaian, metafora-metafora. Saya beri contoh, di beberapa karya kalau kita baca, justru rindu itu selalu dihadirkan dengan dua hal yang berpasangan. Contoh yang pertama itu adalah hujan dan gerimis. Jadi rindu itu adalah hujan dan gerimis. Mengapa hujan dan gerimis? Karena hujan dan gerimis itu selalu menyimbolkan peluruhan air mata. Suasana sendu, dan jembatan ingatan yang turun dari langit menuju bumi. Artinya bahwa langit dan bumi itu adalah dua hal yang hanya dipisahkan melalui sesuatu yang tidak bisa mempertemukan mereka. Jadi hujan dan gerimis itu adalah simbol untuk menggambarkan rindu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah senja dan malam, kakak Rokan. Mengapa senja dan malam? Karena senja itu biasanya kita kalau merindukan itu kita mengumpulkan hal indah. Ada di dalam ingatan. Kemudian keindahan itu akan membuat kita perlahan-lahan merenung. Jadi kita akan tenang setelah kita mulai senyum sendiri. Setelah itu kita diam sendiri. Iya tidak kakak Rokan?
0: Iya betul. Kenapa ya setiap kali kerinduan harus menunggu momen-momen seperti senja?
1: Karena senja itu indah. Tetapi setelah senja itu lewat, itu muncul malam. Jadi kita bisa tersenyum menikmati keindahan, dan kita bisa termenung menikmati kesunyian. Jadi rindu seperti itu. Rindu itu adalah kegiatan kita memanggil pulang kenangan-kenangan, lalu kita merenung atas kenangan yang kita panggil pulang itu. Lalu bayangkan yang paling unik di sini adalah rindu itu dihadirkan sebagai surat dan angin. Bayangkan, surat dan angin.
0: Ini kayak beda angin. Jauh sekali kakak, surat dan angin.
1: Betul, iya. Jadi surat itu kan pembawa pesan.
0: Iya.
1: Sementara angin itu kan pengantar rasa. Jadi surat adalah pembawa pesan, dan angin adalah pengantar rasa. Maka rindu itu adalah bagaimana pengantar pesan membawa bersamaan dengan pengantar rasa. Karena setiap pesan yang diantar tanpa disematkan dengan rasa itu bukan rindu. Rindu adalah segala pesan yang diantar yang disematkan dengan rasa. Dan bayangkan angin itu kan menembus batasan ruang. Angin kan menembus batasan ruang. Rindu juga menembus batasan ruang. Jadi Karo kan pasti kaget bahwa ada penyair yang justru menyimbolkan rindu itu sebagai surat atau dan angin. Dan ini memang jarang sekali kita dengar. Jarang sekali kita dengar.
0: Kalau tadi kedua masih bisa lah, mendung dan juga gerimis ya, gerimis dan hujan. Terus senja dan malam. Artinya ini satu hal yang memang dua-duanya ini berdekatan, dan setelah habis itu pasti yang itu. Tetapi ketika angin dan surat, surat dan angin, ini sesuatu yang memang lain dari yang lain.
1: Betul kakak Rokan, dan penyair itu selalu menghadirkan simbol yang tidak dapat ditebak oleh pembaca, tetapi dinikmati maknanya oleh penikmat sastra. Seperti tadi ketika saya jelaskan kan kakak Rokan mulai paham bahwa ternyata surat dan angin itu melambangkan kelengkapan rindu paling sempurna. Ketimbang senja dan malam, ketimbang ini dan ini, laut dan pantai dan seterusnya. Jadi memang penyair itu selalu menciptakan kejutan dalam memilih diksi untuk mewakili sesuatu. Itu penyair.
0: Baik, berarti dalam setiap penyair ini bisa dikatakan mereka memiliki salah satu kemampuan yang memang tidak dimiliki oleh orang-orang lain ya. Bisa saja dikatakan bahwa ketika dia mempunyai talenta dalam sastra menulis, belum tentu dia juga bisa membuat sebuah karya seperti lirik lagu.
1: Betul. Penyair itu adalah orang yang menjalani hidupnya dengan 80% melibatkan perasaannya. Itu penyair. Bukan pemikirannya, perasaannya. Karena pemikiran itu bisa ditebak, tetapi perasaan tidak bisa ditebak. Saya beri contoh, ketika perempuan mengatakan tidak, itu bukan berarti tidak, tetapi dia mau.
0: Iya, betul. Kalau itu betul, karena ada yang bilang tidak, sebenarnya dia mau. Itu yang harus kita bolak-balik ya kata itu.
1: Betul sekali. Jadi kalau kita mau memahami puisi, sebenarnya cukup kita pahami perempuan. Karena perempuan itu adalah makhluk paling sempurna untuk mendefinisikan apa itu puisi. Betul. Jadi kembali ke tadi, ke Kerokan. penyair seperti apa yang bisa menghadirkan diksi-diksi kejutan yang tidak pernah duga oleh orang lain. Penyair yang punya kontemplasi, punya daya permenungan tingkat tinggi dengan menyederhanakan kata-kata di dalam karyanya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, Kak Rogan, karya sastra yang elegan adalah karya sastra yang dapat dinikmati dari kata pertama dibaca sampai kata terakhir diucapkan. Itu adalah karya sastra. Dan sastrawan paling keren adalah sastrawan yang dengan menggunakan bahasa paling sederhana untuk memahamkan apa itu puisi pada setiap orang yang mendengarnya. Itu sastra. Jadi hal ini yang menjadi tekanan utama dari diskusi kita tentang rindu dalam perspektif puisi, Kak Rolka.
0: Iya, baik. Berarti dikatakan rindu, ini bukan berarti rindu yang semerta-merta bahwa namanya rindu semua dalam kondisi apapun ini digabung di dalam rindu. Tetapi memiliki setiap kata yang membedakan rindu itu mau dikemanakan, rindu apa dia. Jadi ini bukan tentang rindu seseorang atau rindu objek atau rindu spiritual yang lebih kepada sang pencipta. Berarti di dalam kata rindu ini setiap puisi-puisi yang memiliki kata rindu ini ternyata kalau kita betul-betul pahami, ini ternyata rindu yang bukan sekedar oh ketong rindu dia, rindu orang, tetapi memiliki makna rindu yang lain-lain, Kak Kenong.
1: Betul, dan sebenarnya rindu itu adalah perdebatan yang paling rumit di dalam diri seseorang. Kak Rogan bayangkan bagaimana Kak Rogan menghadirkan keindahan dalam bentuk memanggil pulang ingatan. Iya. Itu kan penyiksaan yang paling menyenangkan.
0: Iya.
1: Kita menyiksa diri kita dengan memanggil pulang keindahan, kita tersenyum sendiri, ternyata itu hanya sebatas bayangan.
0: Iya.
1: Ketika kita melihat orang-orang yang ada di dalam bayangan kita, suasana yang ada di dalam bayangan kita, ternyata tidak nyata.
0: Iya.
1: Dia hanya indah sebagai bayangan, tetapi menyiksa sebagai fakta.
0: Iya, betul. Baik-baik, lanjutkan, Om.
1: Iya. Dan orang-orang yang memutuskan untuk merindu adalah orang-orang yang siap terima bahwa dia akan menikmati keindahan sebagai sebuah imajinasi dan dia akan menemukan penderitaan dalam bentuk fakta. Tetapi, apakah rindu itu tidak boleh dinikmati sebagai sebuah imajinasi?
0: Iya.
1: Bisa. Yang kadang-kadang itu kan orang bilang begini, luka yang paling dalam adalah ketika kita berhasil menciptakan rindu untuk orang lain, tetapi kita tidak memiliki waktu untuk menjawab rindu itu secara faktual. Itu yang luka yang paling dalam. Bayangkan Kak Rogan, bayangkan kita, kebiasaan kita, cara kita memperlakukan orang lain, membuat orang merindukan untuk berjumpa dengan kita. Tetapi kita tidak pernah tahu bahwa kita harus berjumpa dengan mereka untuk mengobati rindu yang mereka pelihara tanpa kita. Betapa terlukanya mereka. Seperti baik. Itu. Dan penyair paham itu. Penyair paham.
0: Iya. Ini yang kadang-kadang memang penyair bisa membaca lebih ya daripada kondisi orang itu sendiri. Baik, Kanong. Ini yang menarik ya dari puisi tentang rindu. Kerinduan yang menderita. Yang bagaimana Kak Kanong berbicara bahwa sebenarnya sudah tahu bagaimana sedikit nostalgia untuk merindukan hal-hal yang dulu sebenarnya tidak akan pernah terjadi lagi. Dan ini akan selalu menyiksa. Tetapi ini merupakan kerinduan yang harus dinikmati, Kanong. Sebenarnya apa yang mau yang harus dibuat ya dari seseorang yang merindukan tetapi hal yang sebenarnya tidak akan pernah ada lagi.
1: Saya mau sampaikan dalam bentuk cerita, Kak Rogan.
0: Iya.
1: Kalau kita baca karya-karya sastra klasik, ada satu penjelasan yang paling komplit untuk menjawab pertanyaan Kak Rogan.
0: Iya.
1: Ada seorang pria yang sudah lama sekali tidak berjumpa dengan kekasihnya. Kemudian mereka berpisah kota. Kemudian sang perempuan itu sudah berkeluarga, sudah punya suami, sudah punya anak. Lalu sang laki-laki itu karena memang terlalu dalam mencintai perempuan itu, dia memilih untuk hidup tanpa jatuh cinta dengan yang lain. Karena cintanya kepada perempuan itu terlalu dalam. Lalu dia memutuskan untuk pergi ke kota itu untuk menjumpai sang perempuan. Tapi Kak Rogan tahu apa yang dia lakukan? Dia hanya pergi ke kota itu dia berkeliling ke kotanya tetapi tidak memutuskan untuk menemui perempuan itu. Mengapa begitu? Karena dia ingin memanggil pulang suasana kebersamaan mereka tanpa memanggil pulang sosok yang menciptakan suasana itu. Dan bagi dia, rindu yang paling lengkap adalah rindu yang memanggil pulang suasana tanpa memaksa sosok untuk menciptakan suasana yang sama. Karena pada dasarnya, ketika rindu itu tak lagi bertuan, maka kita harus bisa mengendalikan diri untuk menghadirkan rindu dalam wujud yang lain. Bayangkan kalau dia punya keberanian untuk menjumpai perempuan itu kan jadi kacau. Yeah. Karena perempuan itu sudah berkeluarga, sudah punya anak, dan seterusnya. Yeah. Jadi, gambaran tulisan itu memberikan batasan bahwa ternyata rindu juga harus tahu diri, Kak Rokan.
0: Iya, betul. Betul. Jadi, ya, secara kasar seperti itu kan, Om. Rindu harus tahu diri.
1: Iya. Iya. Rindu juga, bahkan rindu juga harus tahu diri untuk itu. Mm-hmm. Jadi, gambaran ini memberikan penjelasan bahwa sastrawan sangat hati-hati untuk menerjemahkan rindu. Mm-hmm. Dari cerita tadi kan kita tahu bahwa rindu juga harus tahu diri.
0: Iya.
1: Rindu harus tahu diri. Jadi kalau kita baca sepintas, kita tidak memahami makna yang disematkan di dalam kisah itu, kita mengatakan bahwa laki-laki ini pengecut.
0: Iya.
1: Karena dia sudah pergi ke kota perempuan itu, tetapi tidak punya keberanian untuk berjumpa dengan perempuan itu.
0: Iya.
1: Tetapi sastrawan memberi batas atas hal-hal yang wajar.
0: Iya.
1: Kita bisa menerjemahkan bahwa itu adalah rindu yang tahu diri, rindu yang tahu batas.
0: Iya.
1: Dan pada dasarnya, karya sastra itu selalu mempertimbangkan etika kehidupan lebih tinggi daripada hasrat kehidupan itu sendiri.
0: Iya, baik kan Om.
1: Itu yang paling utama.
0: Iya. Baik kan Om, kalau rindu yang ibarat kata ketika kita bersama, kata rindu itu tidak pernah akan kita ucapkan. Tetapi ketika kita sudah kehilangan orang itu, baru namanya kerinduan itu ada. Itu sebenarnya masuk di dalam rindu apa, Kanom? Ketika kita bersama-sama, kata rindu itu jarang kita ucapkan. Bahwa, buat apa ada kata rindu kalau kita selalu ada perjumpaan. Tetapi ketika kita merasa orang itu hilang dari pandangan kita, disitulah akan ada kata, aku rindu. Itu kenapa rindu itu tidak bisa menggambarkan ketika kita bersama orang itu. Ketika orang sudah ada, baru kata rindu itu ada, Kanom?
1: Karena rindu itu sebenarnya usaha untuk memanggil pulang ingatan. Jadi kalau orang itu ada sama kita, kan kita memanggil pulang ingatan, karena dia sudah bersama dengan kita.
0: Iya.
1: Jadi ketika sosok itu tidak ada, baru kita berusaha untuk menghadirkan sosok itu dalam bentuk bayangan.
0: Iya.
1: Itulah disebut rindu. Kalau kita bersama dengan orang itu secara langsung, tidak disebut rindu, Kak Rokan, tetapi disebut perjumpaan. Jadi saya mau sampaikan seperti ini. Rindu itu sebenarnya seperti doa, Kak Rokan. Doa itu kan kita tidak berjumpa dengan Tuhan, tetapi kita menghadirkan bayangan Tuhan di dalam kita. Iya, bayangan kebaikan Tuhan, bayangan harapan kita kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan. Tetapi kita sebenarnya menjumpai Tuhan dalam bentuk bayangan, di dalam doa. Begitupun di dalam rindu, kita menjumpai sosok, sesuatu, suasana, di dalam bayangan. Dan bayangan itu memberikan sedikit kelegaan dalam diri kita untuk merasa tenang dan damai. Pada dasarnya, kalau kita mau bicara secara gamblang, rindu itu sebenarnya hadir sebagai bentuk yang sengaja kita hadirkan untuk memberikan ketenangan pada diri kita. Itu yang menjadi hal utama dalam rindu, Kak Rokan.
0: Iya, baik. Tapi kalau dalam kerinduan itu sendiri, seperti kan Om bilang, itu seperti seakan-akan memanggil pulang. Tetapi ada kerinduan yang ingin memanggil pulang dan tidak kembali. Apakah ini yang dikatakan rindu itu menyiksa?
1: Sebenarnya semua rindu itu menyiksa sebenarnya.
0: Yeah.
1: Mengapa menyiksa? Karena kita hanya menghadirkan sesuatu sebagai bayangan, tetapi tidak sebagai fakta. Jadi segala hal yang tidak hadir sebagai fakta dan hadir sebagai bayangan itu menyiksa kita sebenarnya.
0: Iya. Iya, berarti ini bisa dikatakan memang semua kata rindu itu bukan berarti sesuatu yang indah, tetapi mau dibilang kerinduan yang menderita ya.
1: Betul.
0: Iya. Iya, bagaimana kita sendiri memaknai kerinduan itu seperti apa? Apakah kita ini rindu yang romantis kah, nostalgis kah, atau yang mana nih kita ya?
1: Iya.
0: Baik, baik Kanong. Ini karena kotong dibatasi oleh waktu Kanong. Baik Kanong. Di dalam topik kotong mengenai rindu yang tumbuh diam-diam ini kata Pusi, sebenarnya makna apa yang bisa kita ambil dari topik kotong di malam hari ini Kanong?
1: Rindu itu sebenarnya menggiring kita untuk diam, menggiring kita untuk hening, menggiring kita untuk menyadari bahwa sesuatu yang pernah kita lepaskan itu masih punya ruang untuk kita panggil pulang. Rindu itu sebenarnya kejujuran yang terlambat untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita telanjur melepaskan sesuatu dengan tanpa mempertimbangkan secara matang. Yang kedua, rindu itu adalah ruang permenungan yang paling lengkap. Kita berusaha untuk memanggil pulang segala bentuk kenangan, segala bentuk ingatan dalam wujud bayangan. Apakah kita merindukan sesuatu yang sudah kita lepaskan adalah dosa? Tidak. Tetapi tidak jujur akan sesuatu itu adalah dosa yang paling dasar dalam hidup. Rindu sebenarnya menggiring kita untuk bermuara pada analisis keputusan-keputusan kita sebelumnya. Puisi adalah rasa dan rindu adalah rasa. Jadi malam hari ini kita membicarakan rasa yang begitu keliru kita terjemahkan sebagai hal yang paling menyakitkan dalam hidup. Karena dengan merindukan sesuatu, kita mengobati luka yang selama ini mungkin berdarah di dalam diri kita, mungkin menganga di dalam kalbu kita, untuk memberikan sedikit ruang tenang tentang keputusan-keputusan yang pernah kita ambil dan evaluasi atas keputusan itu. Makanya kadang rindu itu memanggil pulang untuk memberi rasa sembuh pada diri kita. Orang-orang yang merindukan sesuatu adalah orang-orang yang ada pada masa healing. Healing itu adalah penyembuhan dirinya sebenarnya. Kak Rogan.
0: Aduh, baik Kanong. Ini memang topik yang, aduh. Ini sebenarnya topik yang sebenarnya tidak usah diperpanjang Kanong. Aduh, ini kata rindu memang yang betul. Aduh, ini menggambarkan bagaimana situasi yang memang ini semua orang pasti pernah mengalami ya. Bagaimana kerinduan ini dialami ya. Entah itu kepada sosok, kepada objek, atau kepada siapapun. Ini yang memang yang bisa diambil memang kembali lagi ya Kanong. Kerinduan yang memang betul-betul menderita bagi mereka yang ketika merindukan bukan memanggil pulang, tetapi hanya sekedar untuk mengingat sosok ini pernah ada di dalam kehidupan mereka.
1: Betul.
0: Iya, baik Kanong, terima kasih banyak Kanong untuk waktunya di malam hari ini Kanong, dalam Kecapi Kotong Baca Puisi, yang mana topik untuk malam hari ini luar biasa Kanong. Ini bagi saudara semua yang ada di rumah yang betul-betul sementara merindukan ya, bukan hanya tentang orang, tetapi bagaimana merindukan tentang kampung halaman atau tentang situasi suasana yang pernah dilalui, apakah ini akan terulang lagi atau tidak. Dan memang topik ini sendiri memang ini mewakili semua kerinduan yang ada nih Kanong.
1: Iya. Kak Rogan, selamat malam, salam puisi dan sampai jumpa. Titip salam untuk semua kru di Pro 4
0: RRI. Baik, terima kasih Kanong, selamat malam. Kami juga tunggu Kanong kembali untuk bisa bersama kami langsung di Kota Kupang. Baik, untuk itu Bapak-bapak, Kakak, Adik, Saudara semua, demikian sudah kotong punya obrolan di malam hari ini ya tentang rindu yang tumbuh diam-diam. Ini kata puisi. Bersama narasumber kita ada Kanong Nyonson. Untuk itu Bapak Saudara semua, terima kasih banyak ya yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Karena masih dengan ragam acara di Sasando Malam yang masih akan terus Kotong hadirkan untuk Bapak-bapak, Kakak, Adik, Saudara semua. Selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 0811-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Lurik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya diterima.

0: Hai Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
2: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
2: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh gitu ya?
2: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.

0: Hokdam merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Selamat malam untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang kali ini di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Beta tunggu partisipasi dari Bapak Saudara dong semua yang ingin bergabung ya bersama Kotong di malam hari ini. Di Kotong punya line telepon di 0380833499 dan juga bisa bergabung di Kotong punya line telepon ya di 0808113820043 sampai nanti di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu Pak Saudara semua langsung saja Beta hadirkan beberapa nomor lagu ya, dan juga untuk mengawali Kotong punya acara Basenggol di malam hari ini. Dan untuk itu sebelum Beta hadirkan lagu, Beta langsung saja terima dulu yang sudah gabung di ini malam. Basenggol, selamat malam. Halo Basenggol, selamat malam.
2: Malam Pak Robert.
1: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Dari dengan Toomon di Fat Kedutu.
1: Dengan Toomon, apa kabar Toomon?
2: Aman terkendali kakak.
1: Baik Toomon, ada bikin apa ini?
2: Ada dulu kok dengan karo kampung suara.
1: Wih mantap. Oke, Bepung Toomon, ini malam mau lagu apa? Lagu TB ko, lagu dansa ko?
2: TB yang kena TB, TB kancing.
1: Oh, TB kancing dong?
2: Iya. Yeah.
1: Oke, baik. Oke, Bepung Toomon, mau senggol-senggol untuk siapa?
2: Senggol pertama buat keluarga di Malaka, Bene-Bene. Dan buat keluarga Al-Naben di Kupang. Rumah tujuh, yang berikut keluarga yang di Osu, mau di Omoro, mau di Soe, semua sapurata dan keluarga yang berkait yang masuk, yang belum masuk, masuk tu Senggol Toomon.
1: Itu
2: masuk kok?
1: Oh. Ya?
2: Pemilih.
1: Belum tu.
2: Hai, kalau masuk pemilih. Senggol Toomon baik di Lelogama, semua mau di Sulamu, Manuvelon, Sabun, Suliu, Sapurasa semua.
1: Iya.
2: Ya, makasih banyak Karowa.
1: Oke, terima kasih kembali. Selamat malam untuk Beta punya Toomon yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Senggol juga dengan siapa di mana nih? Dengan siapa? Dengan Odi di Kokveo. Oke. Odi, apa kabar?
3: Kabar baik kakak. Ini kemarin kita baru pulang dari Amfoan Utara.
1: Baru pulang dari Amfoan Utara?
3: Ya, dari kakak pertama hilang di sana.
1: Ada apa kakak?
3: Dihilang.
1: Oh begitu?
3: Ya.
1: Itu kenapa itu?
3: Tidak akan bapak keluar mau melihat anak kan kawin di Ampuan Tengah. Kakak laki di tiba-tiba dia hilang dari sana. Nah. Cari 4 hari 3 malam.
1: 4 hari 3 malam. Baik, dan terakhir ketemunya di mana?
3: Kita di sana baru dua tiba-tiba dia sampai di sini dengan jam 6 sore baru kita dapat kabar dari kampung di sana baru kita pulang datang.
1: Oh begitu. Baik, berarti ketemu kembali Bapak Tua sehat kok?
3: Bapak Tua ada mungkin lelah ke apa dari dia jalan terus jadi Bapak Tua masih lagi lemah di sini.
1: Oke, baik. Oke, terima kasih banyak untuk kita punya Kakak Odi untuk informasinya. Baik, Kakak Odi, mau lagu apa ini malam?
3: Di Kakak Rogan punya
1: di Kotompuli sendiri untuk malam hari ini ada Bosan Hala, ada Salting Demise dari Manjamoi, ada cuaca saja dari Luhut, ada juga Raciko dari Freshly.
3: Yang pertama sekarang.
1: Yang pertama sah, Bosan Hala. Oke baik, silakan Kakak Odi mau senggol untuk siapa?
3: Senggol yang pertama buat Bapak Bidar Kose di Wapura, selamat malam. Kakak dari Bupati Luli, Ibu Wigati Wonosobo, Bapak Alasera di Bupati Tengah, Bapak Nimia di Panmuti, selamat malam. Ma'el dari Tofa, Kakak Ana juga di Tofa, Kakak Miki di Camplong, Kakak John Takari, Kakak Periti, Kakak Revan di Sulamu.
1: Iya. Yeah.
3: Kakak Joy di Muratengah, selamat malam. Kakak Firi di Soe Kampung Aman. Kakak Firi di Merdeka. Dan Mama El di Miki-Miki, selamat malam. Kakak Puni di Muti, Susan Kekasihnya. Dan Sibu Hati, selamat malam juga. Mama Anita di Teta-Teta. Mama Jis di Logama, Kakak Yufan, Kakak Fendi, selamat malam juga. Salam sepura atas saya buat semua yang lagi mendengar setiap rapat, selamat malam. Dan yang terakhir, Rogan, selamat bertugas, istri Allah, tetap semangat, kurang hati-hati di jalan, semoga diberkati oleh Tuhan.
1: Baik.
3: Terima kasih Kakak, salam.
1: Shalom, terima kasih, selamat malam untuk beta punya Kakak Odi yang ada di Kokvio. Terima kasih Kakak Odi sudah bergabung bersama Kotong di ini malam, masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Selamat malam Kak Rogan.
1: Iya, malam juga dengan siapa di mana?
4: Malam Minggu dengan Mama Jessie.
1: Di Mama Jessie. Apa kabar Mama?
4: Ya, Tuhan lagi batuk pilek tapi masih tergabung di tempat.
1: Baik, terima kasih. Oke, baik.
4: Somon.
1: Ya.
4: Tadi Kak Odi bilang siapa datang di Angkong Tengah?
1: Siapa tuh?
4: Tadi Kak Odi bilang siapa datang, Bapak siapa yang hilang datang di Angkong Tengah? Ke mana?
1: Itu bilangnya hilang karena kecapean ya, tiba-tiba sudah muncul itu.
4: Oh. Hanya datang dari mana di Angkong Tengah kok?
1: Iya.
4: Atau bagaimana?
1: Oke, okay, baik. Mama Jessie silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
4: Lagunya?
1: Lagu mohon maaf sudah ada yang minta.
4: Ini Mama Jessie orang ketiga.
1: Iya.
4: Jadi Mama Jessie berbuka rancana.
1: Silakan.
4: Jadi salam buat Kak Ode yang barusan lewat. Selamat malam juga orang pertama tadi siapa?
1: Ada Tomon tadi.
4: Tomon, oh iya Tomon, Bapak Tobias. Mary Pasir Panjang, Mama Agnes Bapak Miki Tom Nano, Martin Bapak Charles, Kepuni Jemut Siapa Nomor Ini, Mas Susan Marian, Jemulat Tengah Kak Alina, Opa Imi, Kak Cecilia, Kak Imi di Rote, Mama Elin Miki Niki, Mama Cantika, Mama Becky, Mama Harlan Leboko, Pak Iya di Panmuti, berikut buat Endang Bapak Miller, buat Bapak Saudara Saudara Kami Lagi Pantai, ada Bapak Doni, Bapak Elmo, Bapak Miki, Bapak Abdon, dan semuanya yang lagi pantai, orang semua ada Bapak. Selamat malam, salam sehat buat semua malam Minggu.
1: Baik.
4: Terima kasih, shalom.
1: Shalom, terima kasih, selamat malam untuk kita punya Mama Jessie yang ada di Lelogama. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Kakak Roga.
1: Malam juga dengan siapa di mana nih?
5: Dengan orang Camplong.
1: Dengan orang Camplong, ada siapa nih?
5: Ikat tetap terdampar di Camplong, Kakak Mirfa.
1: Kakak Mirfa. Apa kabar?
5: Kabarnya baik-baik, Kakak Roga.
1: Oke, baik. Kakak Mirfa, silakan mau senggol untuk siapa?
5: Senggol pertama buat ini Mama Jessie yang barusan lewat, terus ada Kakak Odi juga kok Kak Rogan.
1: Iya.
5: Buat Kakak Odi juga selamat malam, terus buat Papa Miller, Mama Marlin, Tutabis, Mamiri, Kaisal, terus buat ini Kak Dewi, ada Kak Fendi juga yang punya WTT. Selamat malam Kak Fendi, apa kabar di sana? Terus buat ini Mama Elda, Mak Del, Mama Silmi bersama Opa Piti, Noel Baki juga selamat malam. Terus Bung Endang yang punya cabang Rasnamo, ada Abang Jong Takari, Putra Naben yang punya di sana tapi sekarang ada di Kupang.
6: Iya.
5: Terus buat orang rumah ada Kakak Yuli Neno yang sementara pantau juga. Selamat malam Kakak, buat ini orang kampung di sana ada Mama bersama anak-anak, salam sehat ya buat mereka di sana. Terus buat Kakak Milky juga di Iketita, buat Kakak Milky di Campung juga, ingat borong buat semua-semua saja yang lagi monitor, selamat malam. Semua yang paling terakhir buat Kakak Roger, selamat bertugas, tetap semangat dan pula hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati kita terus.
1: Ya baik, salam, terima kasih kembali, selamat malam saja untuk kita punya Mama Kakak Mirfah yang ada di Ekateta tapi lagi terdampar di Jamplong. Terima kasih sudah bergabung bersama Ketong di Pro 4 RRI Kupang. Beta terima lagi dulu, masih di line telepon. Mbak Senggol selamat malam.
7: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga dengan siapa, di mana nih?
7: Ini dengan Erni di Nekonono Karogan.
1: Dengan Mama Erni, apa kabar?
7: Baik, sebaliknya Karogan.
1: Baik sekali malam hari ini. Baik, Bepo Mama hadapi ke apa ini?
7: Ini lagi duduk pantau nih.
1: Duduk pantau. Baik, silakan Mama. Mau senggol untuk siapa?
7: Ya, salam yang pertama buat orang-orang rumah. Ada Bapak Nicholas Denny, ada Bapak Yel, ada Kak Pat, Kak Eta, Adik Nadil, Ardiki, Arlin, ucapannya selamat malam. Bapak Maie, Mama Ailin di Niki-Niki, Abang John di Cekari, Kak Jody Melotenga, Mama Jessi Lelogama, Kak Poni Muti, Kak Perdi Merdeka, Kak Yufen Patufenu, Kak Reva Sulamu, Kak Melki Camplon, Opa Miller di Wetura, Kak Udin Kofeu, dan buat semua-semua dekat Rogan. Dan yang terakhir buat Kakak yang bertugas, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati. Makasih, shalom.
1: Baik, terima kasih, shalom, selamat malam untuk beta punya kakak ya, sudah bergabung di malam hari ini ya. Terima kasih, selamat malam saja untuk buat saudara semua ya. Untuk itu buat beta punya Mama Erni di Nevo Nono, terima kasih. Untuk itu beta terima lagi dulu, masih di Ketong punya line telepon. Mbak Senggol selamat malam.
8: Senggol dong, selamat malam Minggu Kak Roga.
1: Selamat malam Minggu juga, dengan siapa di mana? Oh.
8: Ini dengan Yuven di Satu Venu.
1: Dengan Kakak Yuven. Apa kabar Kakak Yuven?
8: Puji Tuhan, kabar baik-baik.
1: Baik. Hari malam Minggu kok?
8: Iya, malam Minggu di rumah Pak Kakak.
1: Begitu lah.
8: Iya.
1: Oke, baik Kak Yuven, silakan mau Senggol untuk siapa?
8: Iya. Salam pertama buat Mama di Satelio, selamat malam. Dia habis bikin kue kok.
1: Wih, mantap.
8: Terus Bu Kakak Irni yang barusan lewat, mereka di atas yang lainnya, selamat malam. Terus ini Tomon di Satu Penutu, Kakak Udi di Toksil, Kakak Ano di Tesmar, di Kalber, Kak Poni di Mipis bersama kekasihnya.
1: Iya.
8: Ibu Ibatu, Ibu Natalia, Mama Ina di Satu Lili, selamat malam Mama. Mama Glenn di belakang Hotel Sedano. Terus ini Bapak Dion di Hone, Mama Dion di Samplon. Ini singkat loreng buat semua-semua saja.
1: Bye.
8: Selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Buat Kakak Raja yang bertugas, tetap semangat selalu pelan-pelan itu di jalan. Itu salam buat keluarga di rumah. Salam, selamat malam Minggu Kakak.
1: Baik, selamat malam Minggu. Terima kasih. Selamat malam untuk Kak Yuven yang ada di Foto Vino. Terima kasih Kakak. Selamat malam saja untuk Kayu Vending, keluarga semua di ini malam yang selalu setia untuk terus dengar Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja kita kasih dulu beberapa nomor lagu ya di malam hari ini. Tapi kita terima dulu satu penelpon yang sudah bung. Mbak Senggol, selamat malam. Halo Mbak Senggol, selamat malam.
6: Nomor yang Anda hubungi tidak ada.
1: Baik, ini nomor yang Anda hubungi tidak ada. Baik, terima kasih ya. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, langsung saya kita kasih dulu beberapa nomor lagu untuk teman Kotong semua.

Mendengar kata Lama Lera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lama Lera dalam menangkap ikan paus. Lama Lera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lama Lera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lama Lera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lama Lera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak Mama Bos Saudara, Kampung Lama Lera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lama Lera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan, disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lama Lera. Kebiasaan masyarakat Lama Lera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang, perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lama Lera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lama Lera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lama Lera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lima. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lama Lera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus. Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi,
serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

Demikian tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

0: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu ya. Baru saja dari miliknya Manjamoi ya, Salting Demise. Untuk itu Pak Saudara semua, kita masih tunggu partisipasinya di 0380 833 499. Basenggol, selamat malam. Halo Basenggol, selamat malam. Iya, halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Bapak Ako.
0: Dengan Bapak Ako. Apa kabar?
1: Kabarnya.
0: Iya, Bapak. Halo.
1: Kabarnya baik-baik, Leko-Leko.
0: Oke, baik. Bapak Ako ada bikin apa nih?
1: Ada dulu-dulu depan toko 4 ini.
0: Deng sapa-sapa di rumah?
1: Hai sendiri kakak.
0: Hai sendiri sako?
1: Iya sendiri.
0: Woi, orang rumah dong di mana?
1: Ini orang rumah dong semua ada tunis semua ini.
0: Baik, ben Bapak Ako mau lagu apa? Lagu TB ko, lagu goyang ko, lagu dansa ko? Halo.
1: Halo.
0: Iya, Bapak Ako mau lagu apa Bapak Ako?
1: Di list
0: ada TB Songket BT Rindu, ada juga TB Cuaca Saja, ada Panas Pela, Racik Kuah, yang mana nih?
1: Nomor 1 saya kakak.
0: Nomor 1 sah. Baik, silakan. Senggol untuk siapa Bapak?
1: Senggol yang pertama buat Pak Isu dari Sumate, nama ini Soe Peta. Kakak-kakak di Perisi, Abang Misi di Camplong, Bapak Nervan yang lagi terdampar di Camplong, selamat malam. Kakak Joy di Molteng, Kakak Udi di Posiu, Opa Miguel Paus bersama keluarga, selamat malam Opa. Bapak Maia di Pemuti, Mama Naben bersama keluarga di Opo Pemuti. Eh, Mama Dewa Isa, Kakak Tari Nomdino, Kakak Lili Pedi Batu Plus, Ibu Miki Miki, Mama Zela di Lalu Gama, selamat malam Mama.
0: Iya.
1: Malam baru ini Bapak Ako Senggol. Ya. Terus yang terakhir, Kakak Ine di Rote. Singkatnya buat semua-semua, Kakak Rote.
0: Iya, baik.
1: Salam.
0: Baik, salam. Terima kasih, selamat malam untuk beta pun Bapak Ako di Manubelon. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Masih di kotong punya lain telepon. Basenggol, selamat malam.
2: Malam Karogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
2: Sisilia di Mantasi Karogan.
0: Dengan Sisilia, apa kabar?
2: Baik.
0: Iya, Sisilia, ada bikin apa ini?
2: Baring-baring kakak.
0: Oke, okay, yang... baik. Cecilia, mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagu goyang yang ada di Kalogan itu.
0: Ada Panas Pela dan juga Racik Kuah.
2: Oh, yang itu yang kedua itu.
0: Yang kedua, baik. Silakan, mau senggol untuk siapa?
2: Kalau sama yang sudah masuk tadi, yang ucapan selamat malam saja, dan selamat beristirahat, dan selamat persiapan diri untuk beribadah pada esok hari.
0: Baik.
2: Buat kantor pulang hati-hati jalan, makasih semua.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Untuk itu masih di kotong punya line telepon yang ingin bergabung di malam hari ini sampai nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam nanti. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Halo malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Sama Bunda.
0: Bunda di mana Bunda?
3: Bunda lagi di rumah.
0: Di rumah. Apa kabar malam hari ini?
3: Kabar baik.
0: Oke, Bunda silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Seng dapat lagu, Laiko.
0: Seng dapat ini malam.
3: Aduh, kasihan ya. Oke. Mat malamnya buat Mami Ridetan, Mama Rian, Om Edulake, Mama Glenn. Terus buat Mame Relatif, Manona sama Ama Benja, Opa Emi, Bapak Hermindo, lalu Paman Randi, Bibi Salma, terus buat Mak Marlin, Bapak Charles Kota Bes, Mak Harlan Lelo Boko, Mak Francene Fokoko, Mak Jesse Lelo Gama, lalu Mat Malam juga buat Oma Amnifu juga di Lelo Gama, Kak Joy sama Alina Fatuleu, Mak Marsa sama Kak Yuven KS, lalu Bung John Takari, Bung Ferry Kampung Aman, Bung Dani Fatululi, Kak Ferdi Merdeka, lalu Kak Fendi Oteta, Mama Anita, Mama Tati, Bapak Alo, Bapak Luis, Bapak Saka, Bapak PU, Bapak Melki, lalu siapa lagi? Pokoknya semua aja.
0: Baik.
3: Oke, untuk aduh, ini jaringan kacau. Oke, untuk semuanya selamat malam untuk Karogan.
0: Iya, baik, terima kasih.
3: Dan selalu diberkati Tuhan. Dan pulang PTDJ.
0: Oke, baik. Terima kasih, selamat malam untuk Bunda Asmi ya yang ada di Air Nona. Terima kasih. Masih di line telepon, Basenggo, selamat malam.
4: Dong.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Nomor Molteng Jatuh di Pro 4.
0: Wih, Kakak Joy apa kabar?
4: Kabar selalu baik, Karogan, cuma di sini angin kencang terlalu, Karogan.
0: Baik. Oke, selalu ini hati-hati ya.
4: Ini kita tidur juga takut kayu dong kemiri dong patah, Karogan.
0: Nah, ini dia. Memang kalau son angin tolong potong ke pendek sedikit kok. Baik, oke. Untuk beta pun Kakak Joy, silakan. Mau senggolan siapa?
4: Iya, senggol pertama buat Karogan yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Karogan dan sebentar pulang hati-hati dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang pertama buat Bunda Vete yang baru lewat. Selamat malam, Bunda. Selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati juga. Terus yang berikut buat Mama Jisilo Gama, Mama Aili Niki Niki. Terus buat Mama Irmi di Neponono. Terus buat Kanana di Ayofano. Kak Foni Mutis bersama kekasihnya. Kak Udi Kok VU. Terus buat Kak Nerva di Eka Teta. Terus buat Kak Milki di Camplong. Buat Mama Ima, Mama Glenn, Om Endang di Cabang Ragnamo, terus buat Bapak Ako di Manubelon, Bung Reflan, singkatnya buat semua-semua Saka Rogan yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Iya.
4: Dan buat kekasih hati, selamat malam juga, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Baik.
4: Ada satu pantun, Karogan.
0: Oh, silakan.
4: Hidup tanpa cinta bagaikan bulan tak berbintang. Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tak bergaram. Karogan.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk Kakak Jo yang ada di Molteng yang sudah kasih pantun ya, sayur tanpa garam. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Baik, Bapak Mama, Kakak Adik, Bapak Saudara semua, dari Kakak Joy menjadi penelpon terakhir ya dalam kebersamaan Basenggol di malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung dan yang belum sempat, jangan berkecil hati, masih ada esok untuk bisa gabung lagi dengan Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Beberapa orang datang ke dalam hidup kita sebagai berkah. Beberapa datang ke dalam hidup kita sebagai pelajaran. Bunda Teresa.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu, sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Mendengar berakhir sudah tugas, kami menemani Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat Roliku Pang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Salam jumpa kembali. Kembali Beta Feli hadir menemani Bapak Mama, Bah, Saudara dalam rangkaian Sasando Pagi edisi ini hari Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 5 pagi ini sampai di jam 11 siang nanti. Bapak Mama, Bah, Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama, Bah, Saudara dongpung aktivitas. Habis ini masih ada renungan pagi dan lagu-lagu pujian. Bapak, Mama, Bapak, Saudara akan menemani kita memulai ini hari dengan ucapan syukur kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan.

Salam, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, pendengar RRI Program 4 yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita pada minggu pagi ini. Bertemu kembali dengan saya, Yernia Manlaia, penyuluh agama Kristen, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesaudari yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema Tuhan mengenal jalan hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami mau mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus memberi pencerahan bagi kami semua dan juga memberikan kepada kami kekuatan untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Saya mengajak pendengar setia RRI Program 4 untuk membuka Alkitab dan saya akan membacakan bagi kita semua. Kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungannya, dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Tetapi, di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi. Berdasarkan tema pada pagi hari ini, Tuhan mengenal jalan hidup kita. Ada beberapa bagian yang menjadi pembelajaran bagi saya dan saudara, bahwa Tuhan mengenal proses hidup kita. Ini bagian yang pertama. Ayub berkata bahwa apabila ia diuji, ia akan timbul seperti emas. Gambaran emas mengingatkan kita semua bahwa proses pemurnian tidak selalu nyaman. Emas harus melewati proses yang panas untuk memisahkan unsur-unsur yang tidak diperlukan. Demikian juga kehidupan saya dan saudara. Ada pengalaman yang kita tidak pilih, ada pergumulan yang tidak kita mengerti, ada masa-masa yang terasa berat. Terkadang kita bertanya, Tuhan, apa yang sedang Engkau bentuk dalam diri saya melalui proses ini? Kita mungkin belum melihat hasil sekarang, tapi kita dapat percaya kepada Tuhan yang mengetahui seluruh perjalanan hidup kita. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona dimanapun berada yang Tuhan Yesus kasihi. Bagian kedua dalam perenungan kita sekaligus pembelajaran pada pagi hari ini. Bahwa Tuhan melihat langkah kita. Karena itu hiduplah dalam integritas. Di dalam ayatnya yang ke-11, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayub tidak hanya berbicara tentang apa yang ia yakini, tetapi juga tentang bagaimana ia menjalani hidup. Iman bukan hanya persoalan perkataan. Iman juga terlihat dalam langkah dan keputusan sehari-hari. Iman yang dihidupi nyata di dalam sikap tindakan kita di dalam keseharian. Di rumah kita perlu jujur. Di tempat kerja kita perlu bertanggung jawab. Dalam pelayanan kita perlu tulus memberikan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Dalam menggunakan uang berkat yang ada, kita perlu menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Di dalam relasi dengan sesama, kita perlu menjaga perkataan dan tindakan. Integritas adalah kunci bagi kita ketika Tuhan senantiasa mengarahkan kita dalam koridornya. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, bagian terakhir, Tuhan menghendaki firman-Nya menjadi dasar kehidupan kita semua. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ayub menunjukkan bahwa firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan yang disimpan di dalam kepala ini, tetapi menjadi nilai yang tertanam dalam hati, yang mempengaruhi kehidupan kita, pola pikir, pola sikap, dan juga pola kita dalam bertindak. Di tengah dunia yang penuh dengan suara simpang siur, kita memerlukan dasar yang kokoh. Firman Tuhan menolong kita semua menentukan arah. Mungkin kita sementara bingung mengambil keputusan. Ada di titik terendah. Kaki kita sudah tidak kuat untuk berdiri. Menghadapi pergumulan tantangan yang ada. Mari kita mengoreksi diri sendiri. Kehidupan kita ketika kita mulai menyimpang. Karena itu kita tidak hanya membaca firman Tuhan ketika menghadapi masalah dan tantangan. Kita menata kehidupan ini setiap hari, membaca firman Tuhan, iman kita bertumbuh oleh karena pendengaran oleh firman Kristus. Dan kita
wujud nyatakan itu yang menjadi dasar untuk menghadapi kehidupan ini. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang dikasihi Tuhan, ayo mengajarkan kita semua prinsip iman yang sederhana, tetapi sangat mendalam. Tuhan mengenal jalan hidup kita. Ketika jalan kita belum mengerti, ada proses yang harus kita jalani, ada doa yang belum mendapat jawaban. Satu hal yang kita pegang, bahwa Tuhan mengenal jalan hidup saya dan saudara. Karena itu setiap ujian, tetaplah bertekun. Ketika tidak memahami apa yang sementara Tuhan rancangkan, tetaplah mempercayai Tuhan, sesulit apapun keadaan. Ketika tidak ada yang terlihat, tetaplah hidup dalam integritas. Di minggu pagi ini, kita tidak hanya meminta Tuhan mengubah keadaan, tetapi juga bersedia membiarkan Tuhan membentuk hati, karakter, dan kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona di dalam menikmati hari Minggu dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Salam, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi dasar pijakan kami hari ini, melakukan segala tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah mampukan kami memahami, menjalani setiap ujian yang Tuhan berikan, dimurnikan menjadi emas yang dapat memancarkan keasliannya. Tidak hanya kami memahami firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Anugerahkan kepada kami kekuatan Roh Kudus yang akan menuntun hari-hari kami dan selalu memampukan kami menjadi orang-orang yang setia melakukan di dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.

Mazmur 91 ayat 11 berkata, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu."

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pameran pembangunan dan Expo UMKM dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Rotendao dinilai kasih dampak positif bagi pendapatan pelaku UMKM. Kegiatan yang berlangsung sepanjang Agustus 2026 ini jadi dompung ruang bagi pelaku usaha memasarkan dompung produk sekaligus memperoleh tambahan penghasilan. Diharapkan kegiatan pameran dan hiburan rakyat ini bisa terus dilaksanakan karena kasih ruang bagi pelaku UMKM untuk dapat tambahan penghasilan.

Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Timur Tengah Utara seolah sonde pernah kehabisan pesona alam yang tersembunyi. Kali ini Bapak-bapak Saudara akan melihat keajaiban dari Desa Naikake, di mana sebuah air terjun deng 4 tingkatan menawarkan ketenangan di tengah hutan lebat. Air terjun Biaki, sebuah keajaiban alam tersembunyi yang ada di Desa Naikake, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tersembunyi di tengah hutan. Destinasi ini menawarkan keindahan luar biasa dan gepung suasana yang masih sangat asri dan alami. Air terjun Biaki bukan sekedar tempat wisata, tapi bukti kekayaan alam bumi Bin Mavo yang harus terus dijaga gepung kelestarian. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bapak, mama, kakak, adik, bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Keno pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

siaku. Kita percaya Indonesia akan selalu maju.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Perempat Radio Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Bapak Ope di kesempatan pagi ini ya, dari jam 6 sampai di jam 8 nanti pastinya ada topik-topik menarik yang bisa ketong bahas bersama ya Bapak Mama, Bapak Saudara. Salah satunya pernah kosonde Bapak Mama, Bapak Saudara tuh baru bangun pagi nih, tapi rasa kayak susahnya semangat. Apel tanggal tua. Sonde ada masalah besar, tapi hati rasanya tuh kayak sonde enak begitu. Mau bawa mumpa malas, mau kerja, justru ada semangat. Bahkan pertanyaan sederhana sama kayak, ini mau makan apa? Itu sama kayak bikin ketong tambah jengkel. Namanya juga, apa ya, bad mood ya. Moodnya lagi sonde enak begitu. Kadang penyebabnya jelas mungkin karena pekerjaan, atau mungkin ada masalah kurang tidur, kelelahan, atau ada perkataan seseorang yang masih teringat di pikiran. Tapi kadang juga tuh sudah tahu kenapa tiba-tiba sonde semangat begitu, mood kayak turun begitu. Nah kalau sampai seperti itu, setiap orang tentunya bisa punya cara masing-masing untuk mengembalikan dia punya suasana hati. Ada yang dia memilih untuk diam sebentar, ada yang langsung dengar musik, ada yang keluar rumah, jalan-jalan, minum kopi, bercerita dengan kawan, atau sekedar tidur, atau mungkin ada yang mau langsung dengar beta puswara yang pagi ini temani Bapak Mama Bapak Saudara ya. Ada yang justru malah milih makanan kesukaannya karena katanya kalau perut subahagia itu hati biasanya ikut membaik. Betul kok, benar. Tapi satu hal yang penting ketika sedang bad mood, kita sudah harus memaksakan diri untuk selalu terlihat baik-baik saja ya Bapak Mama Bapak Saudara. Beta kepingin tahu kalau misalnya Bapak Mama Bapak Saudara menjalani hari di pagi, apa nih yang Bapak Mama Bapak Saudara lakukan saat sedang bad mood? Beta tunggu ya buat yang mau gabung cerita-cerita dengan beta di 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WA-nya Perempat di 0811 3820 1043.

Batak umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertemu

atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: itu bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompung motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, sama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, kotompung industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.

0: tapi harga Cardano jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut, dia pun harga pas di kota kantong, dia pun kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul Zwe. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas dan unsa. Baru ini barang dong nih, awi. Keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu su.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan asli.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, sonde, semua hal tuh harus langsung diselesaikan ketika emosi sedang tinggi ya. Bapak lagi emosi, jangan nah. Karena ketong hanya perlu berhenti sejenak, menarik napas, lalu kasih kesempatan kepada diri untuk ya menjadi lebih tenang ya. Dan jangan lupa, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, bad mood itu manusiawi kok. Ketong semua pernah mengalaminya. Yang penting jangan sampai ketemu suasana hati yang lagi buruk tuh bikin ketong menyakiti orang lain. Kalau ada jengkel mungkin lebih baik diam sebentar daripada mengeluarkan kata-kata yang nanti bisa ketong sesali. Jadi bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, pagi ini beta kepengen tahu nih, kalau ada bad mood tuh biasanya apa yang bapak mama, bapak saudara lakukan supaya mood kembali baik? Apakah dengar musik kok, ngopi pagi-pagi kok, atau lanjut tidur? Atau jalan-jalan, atau mungkin ya curhat sedikit dengan kawan. Atau mungkin ada cara khas bapak mama bapak saudara di daerah masing-masing yang bisa langsung bikin hati kembali tenang. Silakan berbagi cerita dengan beta pagi hari ini melalui line telepon 0380 833 499, dan juga SMS, WA juga bisa di 0811 3820 1043. Karena siapa tahu cara sederhana dari bapak mama bapak saudara tuh bisa jadi solusi juga untuk pendengar lain, bapak mama bapak saudara yang ada pantau juga di ini pagi, yang sedang berusaha kas kembali dia mood ya. Tetap semangat bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak Mama, Pak Saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak Mama, Pak Saudara semua, raja di Kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semacam, mempercepat kerusakan.
0: Bapak Mama, Bapak Saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Umpet atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpah atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih, untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang, biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak, "Tiang!" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mau pi mana, Bu?
1: Mau pi pasar toh, Pak.
0: Eh, kok sonde bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0... Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kampung adat dinilai memiliki potensi besar menjadi lokomotif ekonomi sekaligus salah satu jalan keluar dari persoalan kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah. Direktur Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Sumba Tengah, Deborah Rambukaswatu, mengatakan perhatian pemerintah daerah terhadap komunitas masyarakat adat perlu terus ditingkatkan, terutama dalam mengembangkan potensi budaya sebagai kekuatan ekonomi masyarakat. Pindah ke informasi berikut bagi Anda pecinta alam yang sedang berada di Nusa Tenggara Timur. Ada satu destinasi baru yang wajib masuk dalam daftar kunjungan. Namanya Air Terjun Oeklovo, sebuah permata tersembunyi yang ada di Desa Oenlasi, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Di lokasi juta lalu strategis dan gampang dijangkau. Dari pusat kota Soe, dipun jarak hanya sekitar 3,9 km. Bapak mama basodara bisa menempuhnya dalam waktu 20 hingga 30 menit saja, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Air terjun Oeklovo adalah tempat yang sempurna untuk melepas penat dan kembali ke alam. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai, adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya, sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu, dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam, baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak Mama, Bapak Saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di ketempung segmen Bapote ya pagi hari ini, dan masih dengan topik yang menarik ya, Bapak, Mama, Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, terkait dengan apa tadi? Beta nih agak baca mata melari. Apa yang kita lakukan kalau sedang bad mood? Dan sudah ada yang gabung dari Ibu Tari Nomleni dari Oibobo, katanya kalau sedang bad mood tuh obatnya sederhana, yaitu dengar musik. Ya, betul Ju Ibu Tari, karena memang kita sudah perlu dengar nasihat. Ada bad mood yang terlalu perlu banyak atau dengar nasihat, dengar lagu, putar lagu kesukaan, dengar musik ya, biarkan pikiran jadi sedikit rileks ya. Tahu-tahu tiba-tiba ketemu mood yang tadi kusut mulai kembali bagus. Apalagi kalau lagunya pas dengan suasana hati. Itu su, kalau mau dengar lagu ini baru dipu intro saya itu sebenarnya. Nah, ini lagu nih beta suka nih. Terima kasih Ibu Tari, super bagus. Semoga pagi ini moodnya tetap bagus dan jangan sampai bad mood datang lagi. Ya, Kak Feli, beta juga mau request lagu Otak di Mana. Oke, siap. Ibu Tari Nomleni ya. Silakan Bapak, Mama, Bah, Saudara, masih ada kok yang mau gabung, beta masih tunggu pada kesempatan pagi hari ini. Kalau hari ini suasana hati juga belum terlalu baik, suasana apa-apa, pelan-pelan saja. Semoga selamat hari terbit dan lagu-lagu menemani ketempung pagi ini juga, ketempung hati juga ikut menjadi lebih ringan. Ya, sambil beta tunggu ya, kita lihat dulu lagu Otak di Mana itu siapa pelagu ya. Oh iya, ini lagu baru ya, sama si siapa, Mario Clau kalau soalnya salah ya. Kita siapkan dulu, dan untuk Bapak, Mama, Bapak, Saudara, semoga ini hari sudah mencari otaknya, karena otak ada di tempat. Ini cuma lagu saja ya, dari Mario Clau dengan Otak.

Rangkung Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.

Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Kementerian Pekerjaan Umum kasih kuat layanan air bersih untuk pengungsi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, di mana Menteri PU Dodi Hanggodo bilang pemenuhan air bersih ini jadi salah satu prioritas dalam penanganan kondisi darurat karena menyangkut langsung kesehatan dan keberlangsungan aktivitas masyarakat. Hingga 27 Agustus 2026, sebanyak 214 liter air bersih telah didistribusikan kepada 21.740 jiwa di Kabupaten Nagekeo, Sika, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Distribusi air bersih dilakukan secara bertahap sejak tanggal 19 Agustus dan menyasar berbagai lokasi terdampak, mulai dari posko pengungsian, fasilitas kesehatan, sekolah, rumah ibadah, kantor pemerintahan, hingga pemukiman warga. Nah, ini layanan air bersih diperkuat dengan penambahan sarana distribusi di sejumlah wilayah terdampak. Kementerian PU juga mengoperasikan 12 unit mobil tangki air dan 27 unit hidran umum untuk keseluruhan jangkauan pelayanan, terutama di lokasi pengungsian dan wilayah yang deposit sistem air minum terdampak gempa.

Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

0: Oke. Abis antar Adi, kita langsung merapat.
1: Adi ya, kakak berkesan buruk tuh begini sih. Ada bawa motor cuma si sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, so.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu tak bagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak saat, tapi buat beta yang kakak gonceng juga.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

0: Pince. Aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po oma pun rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, mah jangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Kebo mengukuhkan kelompok tani sekaligus penguatan kelembagaan.